0: dikemenar ke Ari Upias iklan ubat. Heurix.
1: Pagi rewind.
2: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali pemisi ia suah nulung takkan mantu ini ia meresih ke rumah ke ya, bakal mantu rumput di ujung bilik jauh sekali kak bayam telepon main game bakal zaman subuh
3: ya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kenadai gadget nanti telepon tapi bisa telepon berapa akung kak sama meh
2: ya amat bakal
3: dia tahu
2: tanggutanya boleh dikurang ketua
3: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, hari Jimmy nyanyi yang pengajar laban pergilah entah di 16 hari bulan 5 ni tiang tahun di itu hari pengajar aneh si. Selamat pagi si.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar dengan semua pengajar. Kau nak mandi yang ketua pagi tu Sam. Tak sekadar sekolah, laban kebisi sesi lemai tentu ya pagi tu. Bisiknya mandi yang ketua agak selamat hari pengajar sekali lagi ngagai semua pengajar.
0: Kita ini laban bisik mega bala pengajar ke bisik ke bawah sang kita si sida ya nanti dalam bilik pengajar deh bilik guru ko kita coba nah sida ya si pasang radio si sigi tembah radio sida ya selalu ninga kita duti topik 2 pagi wai kita pan de dinga sida ya nanti yang hari tebu sida ya
1: terima kasih yang mengajar pengajar kemendian ketua Sam
0: suba
1: nanti aku nak berani ngagai bila guru Sam hanya aku buat aku nak nemu macam mengajar bisa mandi ke dia tak kenal
0: aku tahu hari sidak pengajar ke di kelala aku punya tadi si ya ke meses aku ninggal kita benar luti
1: ya
0: benong maya sidak ya kena dari kelas deh benong bila guru benong ngerayat
1: ngerayat maya pen-pen pagi tu kena ngerayat
0: buat pala nembiak ada sih, sidak madah sambil ninggal ke kita kami tahu ko ya, atau ke sidak ke bisik nemuai ke kita ada sih, madah ke salu ninggal YPM maya ke dalam bilik pengajar.
1: Nama bisik, nama bisik saya lepas sidak ke kadang antinya ke ujung tahun, maya sekolah-sekolah tadi ngagai nemuai ngagai konti kita YFM di depan bisik, ama munyi kenoam bisik madah diri mendiang ke YFM.
0: Okey, lalu pihak mereka sih yang nak ingat ketua sidak ya ke udah pincin jadi pengajar sih
1: ya amat
0: mayuah orang ke dikelala tua ampu
1: ya amat tu yang kau pengajar jantan umbat pengajar jantan siri yang asal pagi Sam
0: ya ke dikelala tu kai pincin mah ke dikelala kita suah kolaborasi menye kita ngau YFM nya baka pengajar jimbun habis lagi pengajar bukai ke suah kolaborasi kita ini di temuai kita selamat pagi meh terima kasih ya mengagai bala pengajar kita ini si
1: pengajar mabu unggah
0: betul ingat tadi meh aku yang ingat semua
1: dengan tu Tuhan ngau ya
0: aku semua minta bio kata tu nak ingat nana si
1: nana mau
0: nana okey nana yang ngajar
1: ni Sam tu nak ingat kaku kali
0: okey lalu bala pengajar kita dari IPG kesuah mendiang ke kita suah mega Nur kita bertanya sidak tu tadi si ni.
1: Amat sidak dah terlambat.
0: Betul.
1: Tanya siapa lagi? Aku buka epan nyameh ya kiki ingat dia tu lagi nyebut kan eh?
0: Ya lagi nyebut ya. Laban yo nak ingat semua ni.
1: Ya kan nama ada Sam atau nyebut nama sidak ya laban topik tu pagi tu nanya ke siapa pengajar. Jadi mayuh nama pengajar sebut sidak tu dah tu lagi.
0: Ya pengajar tang pagi tu semina tua ke okay nama-nama tu ni si semina kena kita mulai ke pengingat laban maya ke sekolah sobat tentu kita bisa boleh pengajar ke mangga si
1: amat
0: ke pemadu di kenakut ke kita
1: ya
0: nadai salah kita nyebut nama sidak ya laban sidak tu tadi hari pemangga hari sidak ke strik menyeko jaku ribain tadi ngujung ke kita ke nyadi kita berkata
1: ya jadi orang ke
0: berguna banyak tadi
1: berguna dia tu nya dah bisa pengawak ke menyana okey ke pengawak ke nak menyana tadi tanya tang nyak berupa lagi mana Sam okey buat nuan the Sam bisik cikgu
0: mayuh tu si tang sebedaunya si ne ngenang hari pengajar tu si hari pengajar ke tahun tu ramai jaku ya ianya guru bitara nadi negara jadi bandaraya Ipoh udah dipilih nu nyambut Hari Pengajar Renggat Kebangsaan 55 tahun lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar kita inya Datuk Sri Anwar Ibrahim nya ke berkawal ngau hari berkongsi mimiat berkawal ngau hari pengajar rengat kebangsaan Tosi. Okey, jadi ba komen kita itu dah mayuah bala peninggal kita itu si.
1: Ya, nama ya Sam. Jadi sebenarnya tu macam komen sila kebukai. Sebenarnya tu nyebut nama pengajar sila ya. Siapa Sam Nginwan? Siapa cikgu? Tak ke pengajar ke paling diketakut ke Nuan?
0: Dulu nanya aku ni.
1: Dulu nanya Nuan tu.
0: Aku nanti Nuan nanya aku si ni. Atau aku nyebut maya ba sekolah primary Subak. Alamak primary tu kita udah nak takut ke pengajar ni. Mimi takut ke pengajar. Ba primary Subak bisik sikup pengajar kami ke cukup mangeh si yang ngajar English. Pelabak aku kau bisik kini yang mending-mending ke radio. Laban ya udah pincin tang lagi regas ya. Inya cikgu Paria.
1: Cikgu Paria.
0: Cikgu Paria yang ngajar English kami soba ba SK menuang soba. Ya tu tadi bini kepala pengajar mayanya. Yang kaum kepala pengajar kami pun meh. Cukup mangeh mayanya. Apo nanti ya tamak si. Laban ulih daripada hari jenilanya. Bila guru. Pansut aja hari bila guru. Mudah ya mai rutannya. Kami udah merti magang. Buku English. Bob English. Yang udah tah mijau magang.
1: Rati. Oke minat nuan ajak mah takut.
0: Semua.
1: Pria aja tadi ne.
0: Semua orang bas sekolahnya. Nang lala ya magang. Nanti yang ngajar sigi nada yang kerti ya. Kak kami tahat. Kak kentua tahat.
1: Bisa kenyak kini kita peninggal. Bisa. Maka Sam. Kak kami tahat. Kak kentut pun tahat.
0: Tahat.
1: Amal ayo.
0: Alayan ni kentut orang maya. Kentut maya takut. Ingar.
1: Boleh agak demo
0: nanti. Enggak jadi demo di tone. Nasib aku bisa main ya, punya wangi jadi. Okey, Nuan si. Lapan aku ni enggak si ni. Okey ni enggak. Apa yang Nuan pan siku pengajar ne?
1: Oh, ni apa yang siku hari pengajar ke kalau ngajar bawa tunggu ke asrato kian subak sem.
0: Pemenuah kita pun.
1: Main mana sekolah-sekolah ke udah nur ngajar yang kau bawa rumah panjang kami din, lepas kebisik sekolah semak kami din.
0: Ni nama ni yang apa yang Nuan si?
1: Oh, iya ni apa yang siku hari
0: cikgu Tambum ne. Oh,
1: ya. Cikgu Tambum. Napau.
0: Mangah si?
1: Mangah ya. Mangah. Apa mangah? Lepas ke nama aku madah kenya ada Sam. Kena ke kami nembiak ke rambak-rambak aku subuh ke biak ke area kupan. Nang segi ya mo nama madak ya manso nang segi ya nang orang ke yo ke lalu nganu tang gamal ya Sam. Ari gamal ya ngaso sedak ya takut. Takut kak nyapo ya. Nak nemu nama kebuah lawan lawannya apa itu ribu
0: dah Sam.
1: Bisa gak aku nangis, sehingga aku takut tang lain gak saya nanti bakal tua kene ke mada orangnya nanti orang ke ndak dikelola ndak ke ndak dikelola cikgu ukai ukai apa tak ke kenai kita yang pun lain gak saya tang bisa gak penangi ndak bakal anuan ke mada bakal cikgu nyampunya aku. Orang ke tegas ya segi nama orang ke tegas udahnya orang ke disiplin terlihat bawa pengawak ya pengawak ya kene ke tersusun magang Sam.
0: Nak mayo jaku pelabak aku ne.
1: Ya nak mayo jaku tang sekali ada berjaku.
0: Halo tanya ne.
1: Apa rasa ya?
0: Halo isinya di DJ itu ne.
1: Logo.
0: Okey, hanya tadi kenang kawal ngau orang sekedar pengajar ke dikelala kita bisinya je ke yang kawam ngau diri sebilik kita yang tadi ne si.
1: Ya, tu yang kawam kita bawa upis pun bisik mah. Kalau apa yang sedak ya apa yang sedak yang pun tenggau indah yang sedak pun si jadi pengajar ke bakal min apa ya
0: betul
1: jadi pengajar ke kau bisa mending ketua ke Sam
0: ya okey ya tu bisik siku pengajar kita itu si lalu siku penyanyi kita yang bakal bisik mesej tu si ini pengajar Angelina Mieng bisik mesej ke pagi tu. Bisik ninggal ke seduai ko ya. Selamat hari pengajar Cikgu Angelina Mieng. Udah pincin kawa aku tu ko ya. Tang benong ninggal ke seduai, rindu ninggal seduai berandau pagi tu ko ya.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar.
0: Cikgu Angelina ne. Okay, lagi bisik lagu ni si.
1: Lagi
0: tu nguji nambah lagu hari Cikgu Angelina ke pagi tu. Ngau semua bala pengajar kita. Ngau kita ke bukai meh ke bisik mendiang ke YPM ke pagi tau.
1: Ya, jadi cikgu pan sida ke jadi penanya pamayuh ke jadi cikgu. Yang kaum sida Rudy Peter. Sida siapa nama?
0: May Franklin.
1: May Franklin. Isali.
0: Isali.
1: Ketemu ke bukai bisik ke nak ingat
0: sila cikgu. Okey cikgu, lagi nyo doktor itu doktor siapa tanya Alexander Peter Celum.
1: Ujung mulut entah ni ingat ne.
0: Nyak jadi doktor ya.
1: Nyak yang kau mereka nak disebut tu nama nak yang kau nya bisik. Mereka tanggung pengawal jadi pengajar.
0: Okey, ya tu merindang peninggal dulu sih.
1: Ya.
0: Atau Ari Florence Bulan pengajar Sigat Gamal.
1: Oh. Ya, dituju dengan guys semua pengajar pagi tu. Nak angiranya induk laki Sam.
0: Ya, ke baji-baji
1: Sigat pagi tu.
0: Semagang ya.

0: lagu hari Florence Bulan Pengajar Sigat. Selamat pagi sekali lagi dengan guys semua pengajar ke Bisa Mendiang ke 2 pagi Y. Sari Tok Tumu kami duai langsak berkawal dengan hari pengajar tak ke hari guru. Hari guru.
1: Ya, hari guru. Laman pergilah nyari pengajar ni si.
0: Ya.
1: Okey, topik kita ke pagi tu.
0: Siapa pengajar ke pemaduk di Kenakut ke kita sebab jadi mayu. Kita udah ngerintai ke nama pengajar pada Kutuk Sam. Betul yang kawam kaban sama ngaku sekolah tu Sam.
1: Oh, pihak ni.
0: Kusil Nelson nama yang bawa Facebook. Begitu. Madah ke agi belajar bawa SMK betul kawas subak ke ya. Siku pengajar ke pemaduk di Kenakut ke ya. Ianya cikgu Patricia Judin.
1: Okay.
0: Ya, siku hari pengajar ke di Kenakut ke aku mega cikgu aku ke Sam.
1: Apa mau meh jadi cikgu nak lama. cikgu Patricia Judin. Okey ke dia bas dalam banyaknya sih? Okey.
0: Okey.
1: Okey. Nya Patricia.
0: Nya Patricia Agustin.
1: Nya DJ ni. Untuk Patricia Judin.
0: Patricia Judin. Okay. Siku pengajar bawa SMK Batu Kawah. Apa gitu. Jadi ya nang sigi ya ngajar komsas cikgunya subak ku tok kaban ku tok Kusil Nelson pagi tu jadi nya meh ya siko orang ke nang ya tanya Sam maya tamat kelas nang semua dia umunya ku nang terlalu merti magang maksud ke buku sebetau yang nanya dah sedia magang
1: tu nang yang kau ngajar nuan dari sini
0: cikgu
1: tadi kelas okey nuan pu pan takut bapa ku ni
0: takut nya munyi ku tak ku aku tadi okey lekat ke Sam, jadi tu hari peninggal kita Clarence Midan sama pagi ke mana topi pagi tu jadi mulai ke peringat ya maya sekolah banyak ke ya ya bersekolah buat SMK Julau buat tahun 1979 ngaga tahun 1983 jadi 5 tahun ya sekolah din maya ya belajar buat pun 4 tahun 1982 bisi siku volunteer pengajar hari England ianya Indo Miss Carol Kelso cukup mangah ya tu kue maya dalam kelas maya dalam ayah kengajarnya ayah ngajar English language engkau literature in English ke ya ti ya bisik ni ngasiku sidak ya kelas berjaku iban sikit sikit tantok ya siapa bagi ke tanya ku ya jadi ngai madah ngai madah sigi hukum ya berdiri atas bangku magang bala sidak ke laki ngai induk sama berdiri magang ke datang terjap ya bisik ga pemanah ya ndak ga amangah belama ke selalu ga sidak ya sekelas di bayi piknik hujung minggu ngai kerangan lubuk berjawai ke air julau tahun 1983 tahun pom maya ya pom 5 ke dia sidak ya bisi rami lombok darat antara sekolah bagi kenam di Serikai mayanya event 4 kali 100 lelaki ya nganti kami kena ke kutu ya ngau sidak di Julau Midan mengga Musa ngemikul sidak yang nombor 1 beri ya RM5 siku gagal hati keliak berga duit boleh duit kaya siti hari pengingat Clarence Midan meh ke siti nya mayuah ke benda hari tahun berapa ke dah maya sebut itu Sam nya hari siku hari peningat kita pagi tu ke berkunci ke pengingat ya nadai sebut bisa sebut nama cikgu tadi na Sam
1: bisa nyebut nama tadi
0: jadi tu mari selamat hari pengajar mega ngagai cikgu Gibson cikgu Ellen yang Ellen Yuntai mega orang yang dah sebut tu nah
1: orang ke nama tu sesuai buku lain nama tu kolaborasi dengan kita ini
0: cikgu Oliver OCHP OCHSP pihak mega pengajar William Awe orang kuat dalam industri muzik magang tu
1: ni ingat ke pengajar William
0: pengurus kita yang madah tu nak sebut buat dua aku.
1: Amah ne.
0: Ingat ketua.
1: Ya mentadi punya ketua tadi sih. Kelalu mai orang ke di kelala kita kolaborasi ngau kita ngau wife maka nang semuanya nang kawak jadi pengajar.
0: Ya.
1: Okey tu bro Papau the Grey ke pagi tu. Pagi sem ngau isi ku ya. Medak topik pagi tu nyoka ganggau seduai di capuah ku ya. Jadi ba ya ku ya pengajar ni yang Michael Sat. Pelabak ku bisa orang kan lala tu ne. Pengajar ke pemadu di kena kuat ya sobat ku ya. Ukai semina ya ja. Bala kaban ke bukai pan takut. Pengajar maya sidak ya sekolah primary ba SK Sungai Sugai tahun 80-an sobat ku ya. Ningau betul sikal ya ja. Udah pepar bala nembiak lari ku ya si. Ya baka cikgu English kami tadi ya ne. Ya ke sigi besai nyawa ya pan besai. Mata letur tutup punya ku ya nanti ya udah nganu rutan nak ibu sebut ku ya segi semampai bak jari ya belama tan tajak pihak ya nak kalah di palu pengajarnya ku ya engkau laban berarti meh ku ya bak sekolah amat kena tadi ni si nang kecigu pria tak tu nang sama sekali
0: bak kecigu
1: nang bisi rutan
0: kena nakut ke bulan biar.
1: Nak nakut, kena malu. Kita emnya tadi, aku ampiat sih.
0: Ampiat kena
1: rutan. Lepas English, dia nemu Englishnya. Bukannya nyamai subjeknya ne. Kalau ampiat, kalau ampiat malu ya.
0: Dini malu bajari nasi.
1: Bajari ya malu, segi bajari.
0: Segi berasa ya. Lepas maya nyajari kita emnya dah, Sam.
1: Kangau ke depan, kian lumbat berdepan dia. Nadai pepampul. Pedis mayanya, rutan ketebal.
0: Nyaman, ne?
1: Nak ke nyampe asih tam apa mau bunyi ko lagu sinat ah.
0: Sinat.
1: Nan sinat ngetat ke se. Pama pedih diri. Lapan suba bunyi ko kita nanti apa indai nama tok malo eti pengajar malo kita. Gaga apa indai ne si. Dia suah ya pungka. Kadang nama asuh tambah lagi nanti kita nusi ni.
0: Ya.
1: Okey, tu buat duka ke pagi tu orang pengajar ke madu di kenakut ke hanya guru besar ku ya.
0: Guru besar.
1: Kepala pengajar sida ya. Lapan ke selalu mai rutan nanti masa kelas maya tu maya sekolah primary ku ya. Enya Ari Sematan tu ku ya. Nadai ke nyebut nama
0: pengajar.
1: Pengajar. Okay.
0: Jadi tu mami nini tu pagi tu ya madah ke klia ke kita cukup takut ke bala cigo tu laban sigi alu terengkah rutan rutan wingau pemaris kayu ke panjai pegai cigo. Jadi cigo disiplin kami ianya cigo Devi nya takut amat ko ya cigo sejarah sidak ya cigo sebaria ke pengajar Lim ngajar matematik apa mega ni tu tergetar apalah patuh kalau ban dasuah saya dak ya kemua ngaga mat ko ya nya pengajar Lim ke ngajar mat sidak ya sebab buat sekolah SMK Melugu buat tahun 1989 nyentuk ke 1993 pom 1 nyentuk ke pom 5 yang hari mami ni ni mayuh ke cikgu ke di ketakut ke

0: di ketakut ke ya maya ya belajar bawa mata pelajar matematik kelaban matematik labannya cigo Cina tidak salah ya yang madah ke ngai ninga jaku ya terus kena lalu kena hukum ke dikumbai hukum Jepun nya pemaduk di kenakut ke ya laban gai kena hukum Jepun ku ya mayu hagi cikgu bukai di ketakut getang nya meh mana kita takut ari berani labannya kita boleh pertemu ari sida ya
1: ya cikgu Cina segi nama sebut ke cikgu Cina segi tanya orangnya si oh takut
0: amat strict
1: nah. Strict mangai dia memakai maka namanya baka pelajar orang Cina nya meh diajar sida ya nang strict
0: nama
1: okey capuk kira ke pagi tu pagi yang ke kedua ku ya di Sibu Jaya pagi tu ku ya ri sekolah primary suba narai tentu mangah ke pengajar nya udah ba secondary ku ya ba tahun 1971 SMK Julau belabuh ninga pengajar munyi juga ku ya mayanya Principal sidak ya Mr. Chan Keng Lim Ketua Warden Mr. Tiong dua ikut tau ku ya nang semampai Mai Wi Mai Rutan baka polis petrolnya ku ya nadai nemu tucum na legup mua tak semampai serius berama ku ya aku laban kasigit nak tentu mancal nak kalah gak nerima Wi Rutan sedua ya puji Tuhan ke ku ya nyak kenang hari capuk kira kenang bala pengajar ke mangeh soba nyak prinsipal sida ya pengetua ngau ketua wadan sida ya soba okey jadi mayuh lagi komen bala peningah kita ke bukai okey jadi anan ingat muka tu nyu teringat ke amami kita isi cikgu Jaspin muka ke udah pincin pengajar bala anak amaga semuanya di pengajar magang.
0: Jadi pengajar magama sekali lagi meri selamat hari pengajar ke Merongerai.
1: Ya, meruah lantang ngau semua pengajar kengka tuan nak teringat lama kalau mayu ana si. Bisi udah kalau bawa WhatsApp ngau tua, kalau jadi temuai tua bawa wifi. Kengka tuan nak ingat ngau mega nyengkau bala artis kita ke mayu jadi pengajar. Okey, tua berperinan dulu sih.
0: Ya, berperinan dulu. Lagu ditujung dengan pengajar gitu dah, Sam.
1: Ya, Julius Kana tu. Terima kasih pengajar.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: lagu hari siku pengajar kita ke udah pincin kawak tu sini hari cikgu Angelina Mieng ke BC mendiang ketua ke pagi tu selamat hari pengajar nyerumbak hari pengajar meh okay.
1: Okay, jadi tu lagi gue yang ngagai peninggal kita buat Facebook YFM tu Sam ke Hamayu udah ngatai ke berkunsing tua berkawan dengan topik tu pagi tu baka tu anak Peter pagi tu Sam jadi cikgu kena kenakut ke sidak ya subok dua ikut pengajar manga ehnya cikgu entahlah dengan cikgu Joseph kaya pengajar dua ikutnya nadai nemu ninga kertiak utai ingar mimit kaya maya gi sekolah subok ba SRK pantau subok dah dah non disipat sedua ya ngena pemaris besi apa indai keliak nadai gagau nanti cikgu bisi ngerutan ke ndak bakal dia tu ke dia tu ndak tahu teguk mah malah nembiak ke tang cikgu du ikutnya sama dah nadai sedoyo ke nya cerita ba anak Peter pagi tu sem ke berkunci ngau tua
0: ya okey tu bisi kapan tua jabut maka bisi mesej
1: bisi mesej
0: ngai tinggal aku ko ya laban ka meri terima kasih ka berkunci maka ko ya ngagai pengajar ke pemadu di Kenakut ya sobat ko ya jadi ya bising ngerintai ke ditok si pengajar ke pemadu di Kenakut ke ya, maya primary sobat inya pengajar adun tau ke Mr. Adun ngau meka Mr. Anyan nya pengajar ke pemadu takut lalu maya secondary sobat ko ya inya pengajar Mr. Jantan Umbat cikgu jantan
1: ampit
0: kita
1: hampir
0: aja maya nya inya di kepala pengajar ko ya lalu Mr. Banyoy Mr. Wong Madam Rosita Madam Chuang nya semua pengajar ke namanya
1: kalau ngajar ya
0: kalau ngajar serta pengajar kemangeh nya nama ya di Kenakut ne nya ari cabut ngai tinggal ya ke pagi tau okey lalu tu pengajar mega tu si ne pengajar Dominic ke pagi tau siko pengajar hanya di aku ya meri sama hari pengajar nuju bala pengajar magang kata si bala kaban ya sida Ramona Katie Dobby Margaret Sawai pengajar Debina Lidum pengajar Maling Petrus Nabung Linika Philip rumah Yun Bekakung. Okey, lalu pihak mereka aku ya nuju sida apai Indai Hendri Bayang Awiang William Belanda Patrick Apit Rohana anda Johnny Aman ngau bala ex student ya ba SK Bekakuang sobat aku ya hari cikgu Dominic Diki atau ke pengajar Dominic Diki siko hari pengajar kita yang megak ke pagi tau
1: ya selamat hari pengajar harap ke kita meruan gerai nyak mah tadi sekedar hari pengajar ke nama-nama pengajar ke disebut kami dua sen pagi tu jadi tu hari Andrew Ujai Masiang tu Sam madah ke maya ya pom satu subah ba tahun 1975 nyentuk ngan guys 1977 jadi cigo ke apa maduk di ketakut ke ya nya pengajar SMK space ku ya ninggau cigo wood walk wood walk ko ya Mr. Yi atang ukai mangah ya ngai meda nembia kene ke pelintai-pelintai ke nya ke apa ingat manis Andrew Ujai Masiang tu Sam lalu tu si ke lagi nya ari embau lada laba so pagi ke maya ngenang ngagi sekolah subak keliak subak ke ngasuh geliati gak kedia tu ke cikgu tip pemaduk di takut ke ya nya cikgu Dixon maya ya sekolah ba SMK Rosli Dobby subak bisi sekali student nama Melati tindu berkelas tingkau cikgu tikau cikgu kena Dester ko ya.
0: Terkena madam papi hitam ni.
1: Pemadamnya. Kaya sekali yang asuh melatihnya, nya bersilat mati melatihnya ko ya. Ninga Cikgu Dixon sekali ya kena kena ke dihukum diri mah mau pintu kelas ni
0: dah.
1: Mesti pengingat kabar ni, ne?
0: Tikau cikgu ngau duster,
1: duster,
0: papa hitamnya ne? Kau kita cuba. Okay, Joshua Langi udah tadi sih bedau.
1: Bedau
0: ne. Jadi Joshua Langi itu kuya pengajar ke pemandu di Kenakut ya keliaknya dalam tahun 1997 ba SRB St. Peter 100 inya kepala pengajar Sir Thomas Sudin. Lala sih, oh lau, nak lala aneh.
1: Nak lala.
0: Untuk orang-orang subak, tanya sih.
1: Oh iya.
0: Nanti yang rutan nambia, ku ya, didinga bunyi semiwap ku ya.
1: Oh, balan tu punya lah.
0: Rutan mansa angin dulu, baru tengkeh baburiat ku ya. Oh, nyoba kekilat mancarnya aneh.
1: Iya, berasanya.
0: Oh, kena lagi nyana sih, rayap mendiasnya nih. Okay, bau laba.
1: Bedau lah bandak.
0: Bedau. Ngenang lagi sekolah subak ngasuh geli hati nanti ke dia tau ko ya bedau tu ni si.
1: Bedau.
0: Pengajar ke pemadu di Kenakut ya inya pengajar Dixon. Maya ba SMK Rosli Dobi subak ko ya.
1: Udah tadi sen.
0: Okey. Melati tadi bisa ini.
1: Ya melati. Jadi tu Nicholas layau atibu tu sen nah tu bedau ko ba ko. Baya subak maya gi sekolah pengajar ke di Kenakut ke ya semua pengajar ke. Tang ya ke lebih lagi di ketakut ke pengajar diri empu ko ya.
0: Pengajar diri empu?
1: Pengajar diri empu kena kena. Ya empu jadi pengajar nah apa bapak ko. Ya nak takut ke diri empu. Ko ya kini.
0: Maksud meaning.
1: Enya hari mendengar kita tu James Nguyen Sam. Dah bedau?
0: Dah.
1: Selamat pagi Sam, saya buat sekolah SMK St. Augustine Betung tahun 70-an, Principal Verge, kini ketua Sam. Bangsa Tamil cukup. Nama principalnya kini ke nama tu Vergis kini ke nyebut nama ne. Bangsa Tamil cukup di ketakut kesidak ya. Strict disiplin tajam mata ke ada tahu salah mimit. Sikit lalu digetil ya belengan ke. Baju kita nadai tanya anak tu kamah ke ndak tain anu buat panjai lagi ni bos sebut lah ndak kena kasut. Result exam jai segi bertemu ngoya bo UPS ke mada.
0: Datang kuatnya.
1: Raya pun aku tu. Laban pengajar tu munti munyi ku ya tu tadi nak segi strict na sem. Denyak yang madah ke itu tahu bala atlet engau bala nembi akan dikerinduk ya perfect anak mas ya magang ku ya. Subak sekolah sidak ya cukup cemerlang buat sukan serta mayuh dipilih jadi wakil negeri Sarawak.
0: Hanya pengenang pengajar ke ditakut ke ya. Atau Dominic Untur udah tadi sih?
1: Dah.
0: Udah ne.
1: Ya.
0: Jenny Gelimai?
1: Bedau.
0: Bedau ne. Jadi ya bak sekolah Primary SK Nanga Metah 1997-2002 kepala pengajar Cikgu Kipli Tupuang. Nyok pengajar ke pemandu di Kenakut ku ya. Laban takut dipalau yang kena rutan ku ya. Udahnya 2003-2007 ba SMK Kapit niang Cikgu Kuek subak ku ya. Laban ya cukup mangeh mayanya. Maya ya ngajar meh ku ya. Jadi nyak meh ngarap ke semangat Cikgu Kue begulai ngapai di surga. Lalu meri selamat hari pengajar ngagai semua staff SK Nanga Metah 1997-2002 ngau pengajar SMK Kapit 2003-2007. Terima kasih pengajar semua ku ya. Okey tu join Jonisha bedau ne. Selamat hari pengajar ngagai Abang Long Sigat Rockers tau ke guru besar Ucak Tajuk ku ya gitaris Tajuk Rumah Uang. Okey. Siko ke nyadi pengajar ko ya. Okey.
1: Au. Okay, mayuh kebenarnya ke bisik udah natai ke komen tu Sam waktu tu panjang macam serikat engkanya bisik kini Siti 2 gig Sam nak.
0: Okey tu Junikel Juan tu si tu pengajar pengajar baga tu ni Junikel Juan tu si ko pengajar kita pagi Sam ngau isi ku ya semua bah sekolah primary ku ya semua pengajar yang dikenakut ke magang ku ya tang sikap pengajar ke madu dikenakut ke nembia bah sekolah SRK Semelatung nya ni yang Mr. Dun ya nak mangeh tang strict serta bisik suara ketegas ku ya nya ke jadi idola ya ku ya jadi bah sekolah secondary ya ke madu dikenakut ke nya ni yang John Sia Cheng Beng ya tu muka Prinsipal sidak ya about government secondary Semunjan 1965-68 suba ulama mana si lalu ba apa secondary pengajar ke madu dikenakut ke balon biak hanya Mr. Kosi dari India cikgu tu ko ya lalu pengajar favorite student ba Dragon Secondary School mega bah tahun 1970 ko ya. Ya, bising anjung gambar ke ya. Okey, nya meh kenang kita ke pagi tau. Aki mah yo kebenar ya minta ampun ti kami dua isi nak ulih maca makang komen kita.
1: Ya, nya meh sekedar ari komen kuda berkunci pengingat nama cikgu ke bisik dah diajar sidak ya tadi sidak dah diajar pengajar ke disebut sidak tadi. Ya. Jadi engkau tu mega Sam kena ngujung ke dua pagi wai hari aku mega balik selamat hari pengajar dengan semua pengajar ke kalau ngajar aku tu yang kau mbak SK keluar subak mbak SK keluar Grand Serato SRB Galen SMK Batu kawah mega semua selama ada pengajar ngagai semua cikgu terima kasih
0: ya ngaku aku sama makasih selama ada pengajar nuju semua pengajar kekal ngajar ngau semua pengajar dini-dini indoor ngarap ke terus gerai meh terus boleh kawak ngajar balan biak kita okey tu hari siku pengajar kita Rudy Pita bungai atiku selamat pagi selamat hari pengajar ke dekat atai bye bye
1: selamat ngajar pengawal ketemu baru bawa kebuka
0: ya.

krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Ya, peningan yang kat kita mending ke berita di Tabak Keterus hari Kuala Lumpur ke pagi tu. Lalu berita di YFM tau di pending ke kita pukul 12:30 hari tu lagi. Turi di Malaysia, Sarawak, YFM.
1: Sehari tu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semariang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah mansut ke penerang medah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia medah kediri pantu benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan no air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Raja Pang dah boleh diputar ke semua tentu siti atur di mandang ke perintah dan sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menguatu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Suka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ngorang bukai pedau untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas mana kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada yang ngawak. Nada ibu kita gendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang tiubuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ngau mana. Ia ada tidak letak taro ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau. Kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutik lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air bat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesari tu, uleh mai pangkok ngegi orang ke diari lo. Haram kita sama-sama ngasil keria air bat telaga kita pun. Awak kerja manah ngok kita, mai berkat ngesmora. Tuhan berkat ke kita.

0: Ya, pendengar Ketua Batu Meri sama pagi. Bertemu baru kita ke pagi tu bawa program Indo YFM. Sehari tu hari 5/15/2026. Kita mulai bakal selama nyentuk ngagai pukul 12:30 hari. Lalu bawa awak program Indo. Bakal selama magak pukul 9:40 pagi. Kita bisi segmen Seminit Petua. Lalu pukul 10 pagi. Kita bisi temuai buat program induk kita ke minggu tu. Jadi temuai tu siku pengajar ya. Bersimbai dengan hari pengajar atau ke hari guru ke dekat di Intu Pergilak 16 hari bulan 5. Diungkup dengan semua bala pengajar di serata dunia. Pukul 11:30 pagi kita bisi segmen pemakai kita eh. Lalu pada kita berserarak bawa program minggu kita ke minggu tu kita dekat berarti ke berita kebisiknya di D&D tu berkawal dengan pengawal pemansang kita ke induk ya. Ada yang ngonya harap kita terus mulai dengan kami ke pagi tu kita ke di menopsisir yang ke kiruah kini udah bekau ke udah padu ngetau tau ke kita ke menung berjual sebelah tamu sebelah market. Lalu pemga bersumpah yang gari gawai kerekat jintu kita hendak lama lagi. Tentu kita udah bersedia. Dan bagi kita kindu nengkira nama ndak kini utai ke dekat di sedia. Kena kita nyambut hari gawai ke tahun tu ya. Dan bagi barang pemakai. Gari ngautai kena kita ngias rumah. Tak kuda berengkah kini berkemas ke bilik bersih rumah. Kena kita bergulai-gulai dari sepilih dengan bala kebang pelayan ke datai nyambut hari gawai. Di bedah kita berhati ke perkara bukai, kita terus berpindah dulu bawa program induk YFM pagi tu.
1: Bergulai secara kami

0: Hari ini Mbak Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kalai berengkah hari 1964. Pengerami nyambut hari ini Mbak Malaysia, nang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak Mbak, bahwa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakup dikenak bahwa tahun 2026 tu dikenak nekap ke iriang balan Mbak, angkat ke penau sidak napi gaya pemansang benua ke Cemahila. RTM beri selamat Hari Mbak 2026.
1: Ya, peningat baru 27 minit lepas pukul 9 pagi. Jadi, mari kita berhati ke Siti berita ke Bisi Ayan Pak Suara Kabar. Lalu Bisi muka didengar kita berita YFM Sari 2 Tok Kuda. Jadi tu ngenang si kuagi orang ke kena tipu ya. Jadi tu nyari bak siku pengajar ke udah pincin, udah rugi RM350,000 udah ya ke kena tipu bak pengawak beranak ke pukul. Jadi ia tertemu ke berita tu hari media ramad bulan 3 tu kemari. Lalu nanti menerang kepala polis peliliah Kota Semerahan. Madah ke ia tu sudah berlebuah beranak ke puku ngena cara online serta diasuh mindah ke duit dua kali ke boleh RM21,000 dalam pun bulan Siti tu kemari. Lalu udahnya ia megak diasuh sekali lagi mindah ke duit RM329,987 abah ujung bulan Siti tu kemari. Tajap ia ia ngasai ke diri kena tipu laban semina nerima untung RM1,000 aja. Udahnya ia lalu ngagak report polis lalu kes tu dipansik ngena section 420 kanun kesesaan ya. Yang lain tadi peningat Siti mega kes ke kena tipu nyadi bawa siku orang ke udah lunggah umur di bagi menua Semerahan ya. Jadi utai tu suah pernah nyadi. Saya harap kalau kita berhati mereka perkara tu berhati ke berita sebelah TV medok sebelah media ramah. Jadi kes ke berketuk suah pendah jadi buat orang ke udah lunggah umur. Nampak mia tu sirai udah gawak, udah badu gawak pincin lalu ditemu mayuh duit. Atau ke bisik duit nyalai tu suah jadi buat orang ke udah lunggah umur ya. Ya, jadi ngenyak kita berperinan dulu.

Ya, jadi itu peninggal lebih ke ngagai balau pindai ke bisi anak timpang peniau ya. Jadi perintah itu bisi muka siti aplikasi digital smart surf prime. Dia kena ngebudah ke balau pindai biak ke bisi timpang peniau ngelatai ke peminta ngambil program pelajar khas integrasi tau ke PPKI ngau sekolah pelajar khas tau ke SPK. Jadi penolong pis pelajar pilih menua madah ke sistem tu ditumbuh kena mutar ke mayuah penanggul yang kawan peminta kelawan dikenatai penanggul mar deka ngiga pembesai bau pis tu ngau penanggul ke bukai lebih lagi bakal lenyau dikuman ya. Jadi sebadau tu apa yang lain nak nak datang ngagi upis tu alai minta pum serta ngatur peminta sida nyalai ngau sistem ke baru udah di buka tau boleh di sik kita ngena online kita ni berdatang ngagi upis pergi gak ke bala pemesai ke ngemata ke perkara tu tang kita semina ngisi pom tu ba online lebih lagi ngagi bala anak kita ke bisik penipang peniau ke deka nampung pelajar sida tinggi kagi tau ke sida kuda bersekolah tang anda boleh nampung pelajar tinggi kagi laban yang kau buat sekedar sekolah semina dungkup ke ngagai sekedar takah haja ya nyala kita boleh ngisi form kena kita boleh minta nampung pelajar bala anak kita ke bisik penipang peniau ngena digital smart surf prime. Ya, bedau kita bulai tak ke bulai ngonin sinanggai bawah 9 petua pukul 9.45 minit pagi kita bisi sekedar info lalu terus merenang kita ke pagi tu.

0: Hari Ruang Bilik Antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan bagi Mesai Gerempeng Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti pengelantang pemayat baruang bilik Namira mayat usah atau Kelantan. Kemesai ke saat itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.
1: Selamat pagi bala peningai induk kita ke pagi tu. Ya ke pagi tu aku dekat berkongsi dengan kita Siti Petua. Ini apa kini cara kita masuk atau ke cara kita ngilat ke Perak ya. Lebih lagi kita udah berkena ke Gelang Perak, Mariak Perak, Antian Perak. Ya kini cara ya. Campur ke kita air limau dengan garam dalam semangkuk air. Lalu cuci kita. Kita dekat Menda Asil ya, dia Perak kita dekat berkilat baru tau ke Perinci yang baru. Hanya tadi petua ke dikunci aku ngau balap dina.
2: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Hai semua, aku Nurini Anamanggi, induk misi Ari Kenawin. Aku dekat merangsang kita induk iban anak-anak muji nambah ke penatai pemisik laban kita sama nemu diatuk kita induk patut bisik pengawak di rempu kena nulung ruang bilik kita. Segulai sejalai ngawai FM.

0: Yang jadi peningan semua pagi ngagai bala kita ke terus mending ke YFM pagi tu bawa program induk YFM. Datai bawa maya kita bergulai ngau temuai bawa program induk kita ke minggu tu. Nyalai ke minggu tu aku deka berandau ngau siku pengajar. Lai bagi berserimbai ngau hari pengajar ke deka disambut. Pikila 16 hari bulan 5 2026 dia sambut semua pengajar di serata menua. Dia kena beri pengagati ngagai bala pengajar merik bahasa ngagai bala pengajar kudah merik pemandai merik pengelandia ke cukup guna ngagai kita semua ya. Nyalai ke pagi tu kita bergulai ngau siku pengajar jauh pengajar tu hari menua kapit tang nasib benar leban aku uliah berendau ya leban dia tu nyamai pengajar tanya nak bertunggu mua tak kita uliah bakangau ngau pengadiri leban bisi telefon lalu mega nyamai bisi lain bawa alai pengajar tu ke ngajar nyalai kita berkelala dengan pengajar Florence anak kasul nyap penolong kanan satu SK Sungai Paku Mujung Balih Kapit mak jauh tu nah ya tama pagi ngagai kena pengajar
1: okey sama pagi nuju nuan megari je
0: nama berita ke pagi tu
1: mana ke pagi tu bisa hujan renyai-renyai itu aja lah tapi nak tepangat
0: tang akhir bisa celam mimet mah jadi tu dulu minta ampun ke nuan laban ngelimpang ke awak nuan aku nemu nuan kiruah ke pagi tu yang ke benuang bisik kelas kini tau ke bisik pengawak bawa sekolah kita ke pagi tu alu terima kasih mah laban boleh limpang berulai ngabalop balap ninga bawa program induk UFM. Nyalai ketubah tu minta nuan madah ke penerang dari impu tu pengajar hari ni asal menua?
1: Out DJ. Sebenarnya DJ aku ka dulu merek selamat pagi mega angge bala peninga radio YFM. Lalu DJ sebenarnya berkelala, sebenarnya nerang ke madah kerire aku deka merek selamat nyambut hari pengajar. Ngajar semua ke begala pengajar di serasa menua Malaysia tahun ni DJ. Lebih lagi pergila kena 16 Mei ini segi minjan tahun mes kita ngenang kerjasa bala pengajar buat menua kita tau DJ. DJ jadi nama aku Cikgu Florence anak kasur. Aku nak segi ada di kapit tu. Laban yang apa aku ya segi gawak bak bidang gelar pengajar tu juga ya. Ia letak bermula kapit tu labanya asal ya sebenarnya di banting ya. Di banting lingga serama. Sudah jadi ngelinai aku ia bergawak berkapit tu lalu letak di tom ni dia punya aku kereta ibanya ugi punya. Tapi kita aku suruh kapit. Kita ibanya amin ugi. Aku tu asal kapit meh. Jadi kalau ngemaik pula ke banting. Tapi dia tu ni nadai je lah panah pai pun udah nadai je meh tu di je. Pasal penapa yang itu meri je.
0: Ya tadi nih. Jadi asal apa ya orang bantian tu ya. Bantian Seri Aman. Ari Lingga Seri Aman. Indah ya orang kapit atau dia tu dan tetap ke pendiau diri dia kapit malah beritiah ke indai pendiau apa yang indah ya lalu pengga yang pupan udah ngetap ke pendiau diri dia kapit lah beritiah kendo gawak tu tadi pengajaran jadi sebenarnya maka aku meri selamat di pengajar ngagai anuan pengajar enggak perlu pengajar ke bukai ke besi bukulai mending ke randau tua ke pagi tu besi mbaik enggak hari pengajar 2026 jadi tu pengajar kan nanya ke nama ramai jaku tau ke tema hari pengajar ke tahun tu nah.
1: Jadi tema hari guru atau hari pengajar ke tahun tu ianya guru bitara nadi negara. Ya tema tahun tu DJ. Jadi aku dekat merek mimit resi temanya me DJ. Aku mitih ke penemu aku meh sebagai pengajar tu. Jadi resi guru bitara tu tadi ianya pengajar Cik Landi berpengarap jadi contoh di mana serta merik pengaruh terbesar ngagai bala mayuh lebih lagi ngagai nebiak kita ini DJ jadi nadi negara tu reti ya pengajarnya jadi pengidua pengosepuat kepala mengguna ngagai pengerak pemansiang bahasa bernua kita tapi arti yang minit reku ini DJ
0: kira ke ngawang lansak ya tadi pengajaran tang mai reti ke cukup besar atau ke cukup dalam. Jadi bagi menua kapit tu nama tak kini aktiviti ke bisik diatur kena kita nyambut hari pengajar atau hari guru ke tahun tu nah?
1: okay, DJ, jadi aku ngambil contoh aktiviti bas sekolah aku, DJ.
0: Oh.
1: Sekolah aku dah aku ngau sekolah aku dia tu menjadi DJ bersentang aktivitinya aku sekolah kami di tu DJ kami nang DJ ni tiang tahun yang buat hari pengajar tu dikena dengan kerjasa bala pengajar main buat sekolah.
0: Mm-mm.
1: Jadi mayuh macam aktiviti dekat dia saya di pengajar selalu ya kami ungkup ke sari main sari contoh yang bakal sekolah aku tu minggu depan tu ilah main kami dekat nyambut dengan kari pengajar tu. Dia megak DJ ke rumah rumah ya sikit tetap ke nama tema pakaian dikena maya yang buat kari pengajar. Contoh ya berkena ke kot ke tema back to school ke mayuhnya if I know the teacher. Tema color baju ke mayuh lagi lah DJ tema kena kena nyak minak kena berbutik ngopangan direk lah DJ
0: oh kena jadi, ngerami semua mana
1: putih yang meh hau kami dari guru kami pas sekolah meh jadi jadi DJ tiap tahun program sekolah tu nyak sikit gisik EJK dituduh ke ngatur teriti kena merek pengawak tu nyadi lah jadi keperubah ya sikit gisik perarakan bala pengajar berau gemburuk gemburuknya berhimpun lah. Mulai sekolah nabi ya, ngau semua staff ngau staff pindai mas selalu ya bade wan sekolah deh DJ. Jadi maya gemburuk sikit wajib sikit pengajar dikilih macam perutusan dari ke PM atau ke PM sikit memang semua sama lah semua sekolah Malaysia atau sering main ngau di pengajar. Lalu mayu lagi aktiviti bukai DJ pakai pertemuan nabi ya. Lagu bersaja nitiah tema dari guru lah jadi bala pengajar juga yang sikit tiap mungkin tahun ngemat lagu dari guru lah lagu ya, ke udah dipadu kurang lagi bala pengajar
0: ya yeah,
1: jadi tiap juga DJ nanti di sekolah bisa gang juga gimmick bakal mutong tiap hari pengajar lalu udahnya sikit memang selalu ya bala pengajar tu berintai anak bakal sekolah kami tu nama yang ada DJ berintai dalam dewan jadi ambil siku-siku menambil bala pengajar mereka aku terima kasih bisa juga ambil aku membaik tepat atau ke hadiah bungai atau ke kad juga agak tidak empu dia kena break lagi bala pengajar lah niat nitih ke pemisik ambil lah DJ tapi niat tadi me DJ bala pengajar tu cukup ngau bertabik jari meh nak nak minta lebih hari lebih.
0: Iya.
1: Cukup tabik jari jaku bahasanya aja lah. Terpinta pengajar patelnya. Jadi dia megak DJ ukai seminatnya aja lah. Udah bertabik jari tadi bisik. Dah kami ngagak program suka nikah bersekolah deh. Bergulai dengan biak. Bergulai pindai sedak ya. Nyak kena ngerapat kau bersekolah tau lah. Lalu penduduk DJ. Tiba makai serumbuk meh kami. Nak duduk aktiviti nyambut dari pengajar tau dari DJ. Nya saya mimik ke boleh kunci kemauan lah DJ. Sambut kami maya kami bak sekolah deh.
0: Ya, au. Au, nya tadi nanti ba renggak sekolah kita empu tu tadi pengajar ne. Au. Ya, au jadi ngagai bala pengajar ke bukai nyangka bisi bekelalong ngau pengajar Florence tu harap ke kita udah puas hati mah nanti kita lama ndak bertemu ko ya. Ninga nyawa ya ke pagi tu lalu kita kudah kalau begulai gawak atau ke begulai training ko ya subak kini atau ke begulai semenua kini. Awalnya tadi temuan kita ibu program minduk ke minggu tu pengajar Florence anak kasul banyak penolongkanan satu SK Sungai Paku Mujuang Kapiat ya. Awalnya di nyundurus ke randau tetu pengajar. Awalnya tadi pasal hari pengajar atau ke hari guru kedekat disambut api gila. Jadi nanya ke ni pengalaman nuan tu dah gawaknya di pengajar.
1: Pihak DJ jadi kak panjang minyak itu lagi lama-lama
0: rintai
1: saja DJ
0: awak ngawaknya awak kan nemu kata ke pendelbok dini no kita ngajar dulu tau ke berkenyak meh awak
1: ok DJ jadi DJ madah ke dini alai ku gawak sudah tau keterubah aku gawaknya di pengajar ianya ber SK nangga benar sungai suat balik din
0: kapit
1: laknya aku start gawak dia pada tahun 2007 sampai 2010 kira ketiga tahun masuk dia DJ sekolah tu mega sekolah menua petisir pemayuh nembiak pen baru hari 50 iko pemayuhnya jalai punan tu maneh menjadi je berbatu, jalai berbatu.
0: Iya.
1: Kau dah maneh lah, jadi tu nya bisa tahu macam ni.
0: Aau, iya.
1: Ya, jadi udahnya aku minta pindah jampian lagi tadi je. Lapan mayanya anak aku agak mit, jadi tak minta pindah lah. Aku bawa ukis kerja, jadi sekolah kedua aku yang nyak bawa sekolah pun balik je. Kira ya jampian dari rumah aku menjadi je.
0: Iya, aau.
1: Sekolah tu sudah sangat besar. Penembiak pen mayuh dalam 200 sebagai 300 ikut mayanya. Aku start gawat dia pan tahun 2011 sampai 2016 DJ. Tampung kena DJ kira aku dah 8 tahun aku gawat tu tadi DJ. Dipadu ke kepala upis pelajar kapir nikit dengan penolong kanan ke aku. Lalu mayanya aku nak ada pilihan bukai ni nak nganti tidak aja lah dini pemberik tidak ya sekolah kedua aku dipadunya di penolong kanan dari DJ. Jadi sekolah ketiga ke dipadu punya di penolong kanan keterubah ya ianya SK nangam ujung kapit. Badia kira ke baik gate DJ lah mayanya anak aku dah besar magang. Di baik aku kiap mas tidak ya belajar DJ. Pula tu mayanya sampai atas jalai ia bisa ngelayang anak perahu pulau tu DJ
0: bujur tu
1: yang dia tu udah nyamai DJ semua dah bisa jalan magang di mana orang tersambung magang jadi bisa jalan dia tu jadi jalan mayanya mereka DJ pemayu nembiak mayanya rasa lebih kok lah maya sudah baru atai bersekolahnya deh jadi sekolah tu ngepun ke pengawal akunya di sakit kepala pengajar penolong kanan ko kurikulum DJ mayu lagi pengawal aku ngurus ke sukan baskula lalu ngerempuang bala pengajar, ngur staff serta komuniti gawak ngemansang ke sekolah berbidang sukan ngawak program sekolah bukain ni DJ. Jadi DJ aku start gawak baskula mujong tu tadi 2016 bulan 3 sampai ke bulan 8 2004 ini kira ke paling lama bulan aku ngajar lah tu 8 tahun
0: ya tadi sekolah ketiga keempat ya tadi pengajar ketiga nah
1: lapan aku baru di padu kena di penolong kanan bersekolah tu men bulan mujung tu 8 tahun aku dia DJ
0: lama
1: jadi tanggung pengawal community dia udah satis sejalan dengan aku men DJ nyo selesa amat aku berdia lah DJ
0: iya
1: aku saya aku sembama Melayu ada pertemuan ada perpisahan kena pihak DJ
0: iya namat
1: aku kira ke minah agak sekolah baru nguji yang lain dua tek baru angkan panggung pengawal aku jadi penolong kanan kurikulum ya lalu dia tu penolong kanan satu buat sekolah aku ke dia tu lah sekolah aku keempat aku dia tu DJ ianya SK Sungai Paku buat itu kau jadi DJ yang lain dua aku gawak sudah empat itik sekolah tu tadi ianya 19 tahun sudah bergelar pengajar lah aku dah gawak buat sekolah. Jadi pula aku tu kira kaget baru aku di tu. Bulan 8 tu aku 2 tahun mah aku buat di tu DJ. Jadi yang me DJ di pantai aku cerita angka kan nusi tu minit pengalaman ya. Aku kata DJ tak mengajar ngajar
0: nama.
1: Jadi pengalaman serta penguji gelap mengajar tu DJ sikit bisik manis, bisik pahit ialah buat lain sekolah ngau lain menua. Yang payetnya nak mayuh medike. Panis ya, mak mayuh lagi. Kita cukup ngerino bak tanggung pengawak kita.
0: Iya, nama.
1: Tapi ya, ya dike.
0: Menyu kenal laban penyabar kita uliah ngunci payet manis tau ke penyabar ke besi nuntung kita tau penguji nah laban tak punya kena laban pengerindu jadi utainya tadi ya kira ke uliah di uliah di Sabah uliah di lengkap kita kita si magang nah jadi nuan tu pengajar sikit berpusin belah menua kapit aja ke udah dia tu nah
1: dia tu laban balak laki aku bala nak aku sikit bakapit itu dan juga ada nak aku minta aku buka diri.
0: Ya nama. Jadi nyudah nyudah nyamai mah lah banyak nyu kira ke dak jauh di menua dari empu.
1: Dah jauh.
0: Atau munyi kenuan Nur ngajarnya sigi di menua ulu magang ya tadi nah. Tajak pan
1: dia tu. Aku balik nyajak lah jampi yang timit tadi. Sekolah kedua ngajar deh.
0: Nanti kita yang merhati ke dia tu maiwah bala pengajaran kebaru di posting orang dingkah di menulu kadang bisik mah penanggul utai disebut dia saya kesi datang abak nuan tu laban itu ke pengrinduk ke nuan utainya kira ke nyo nda dikingat ke ya nyak tadi gaya penelaba Cikgu Florence tu siku ri pengajar ke ngajar di menua ulu sungai. Jadi ke dia tu ia nya udah megai pengawak ke besai gi udah jadi penolong kanan satu kelimpah ri ke ngajar bok kelas. Jadi nanti dia bandiang ke tu pengajar pangku pengawak na tu ari ke ngajar bok kelas ni bida ya.
1: Jadi pangku pengawak aku besai agi MDJ ari ke ngajar bok kelas. Tang pengawak ke maduk berat ianya jadi tuai sige nentu ke juluk sekolah atau ke KPI target sekolah contoh ya DJ persa UPLP berapa kad di target agi NBA ke ngambil persalnya pemukul tidak
0: iya
1: berapa ITA berapa ITB punya ya DJ nya tugas tanggung pengawak aku lah nya jadi tidak mega aku tu nanggup pengawal bak sekolah mesti disek program berkeni kan ingkat ke pemutus prestasinya tadi deh DJ. Aku mega ngatur program intervensi sekolah deh DJ. Kelas tambah lemai, ngatur program tu ke bingkil, contoh yang ngau ke pengajar ke landi, ngaman jadi pemeriksa IPRP-nya, datang ke sekolah. Nulu orang meriak bingkir atau kecara nyawut persa dengan tua dia DJ. Jadi aku megak ngatur persa tiap bulan, ujian percubaan, kena bedak peningkat pemutus persa dengan biak. Jadi semuanya dekat di gagak laporan megak DJ. Kena mandang ke ngagai bala pemantau atau ke pemeriksa ketuai spes pelajar kakit eh. Jadi megak DJ pengawal aku dia tu inya kemantuk lah pengajar tentu ke semua pengajar gawak no maneh serta bisik penglandang maya gawak anak stres-stres dia DJ.
0: Jadi,
1: kita gawak tu ngawak ti senang dan berjalan ke pengawal ngawak betul. Aku megak jadi ngatur pengawal program sekolah ngawak perengkah guna sekolah dia kena lurus ngawak serta bersih lah DJ contoh ya bak guna duit atau kekurangan sekolah dari DJ diguna untuk tujuh betul penting sekali DJ tentu ke kawan komuniti ianya di kejematan antara sekolah dengan orang lain serta taban bangsa bahkan yang menua kenua kita nu kaku ngajar itu sama DJ disimpul kaku DJ disimpul ke pandai game ke DJ aku lebih ke ngurus ke sumber manusia atau ke pengawak pengajar ngambil ke rangsi yang hati angkat ke diri serta ngangkat ke nama sekolah dalam nentu ke akademik sekolah kita ke lebih mana serta mansa yang bakal sekolah bukai bak menua kapit tu MDJ
0: ya nama
1: jadi ini antara ketangguk pengawak aku kudia tu MDJ
0: jadi munyi kenua lebat ni nitiah ke bakal buah nanti lebat ke buah mayu lagi ke utai atau ke baja kena kita nupi ya wak ke jempat lah besai masuk ke buah ke mayuah mah awnya tadi gaya tangguh pengawak ke di pangku cikgu atau ke Floron anak kasul ke pagi tu atau ke dia tu kena di penolong kanan satu SK Sungai Paku Mujuang Kapit awnya di bedau tua ngamanyai kerandau tu lagi lebih lagi sekolah tu nemia engkau perkara kebukai jadi mana tu ngatu na lama berpindah dulu engkau lagu tu lagi tu nampung randau kujung kaget pengajar
1: okey
0: anak gua yang lekat telefon tu
1: okey
0: okey ya.

0: Ya, pendengar, terima kasih lagi mengkam gulai dengan kami dua pengajar Florence, anak kasul ke pagi itu, ini penolong kanan satu SK Sungai Mujung, Sungai Paku Mujung, Balai Kapil. Bagi bersumpah dengan orang pengajar ke dekat di itu pergilah di serata menua kita. Jadi itu nyau nanya ke gaya sekolah kendua nuan gawak dia tu pengajar. Berapa ikut nimbiak ngau pengajar buat sekolah tu?
1: Oh iya DJ, jadi di Pajung sebut sekolah pesisir Cikgu Naren Dumayu yang nambiak bahas sekolah kami tu DJ. Jadi saya keterubah aku datai bisa 30 ikut nambiak termasuk prasekolah tu DJ. Udah nambiak tahun 6 kenangkat diri tahun tu kemarin sekolah sekendari itu nambiak kami minat tinggal 21 ikut aja. Lalu bala pengajar termasuk kepala pengajar, ngosapi pengajar, semua 14 ikut kami dito ngajar dito DJ. Jadi ditambah ke ngau 6 ikut staf KP, maka PPM asrama, PPM raspula, kerani, mantu asrama, main DJ.
0: Jadi ketika bermalam agak, balon ni biak dito?
1: Biak DJ. Sekolah tu, ejak sekolah asrama atau ke sekolah bermalam. Semua nembiak sige di kangau nembiak asrama, MDJ lalu bermalam pas sekolah. Jadi nyamimi pasal menyambau pengajar ngau nembiak sekolah kami, MDJ.
0: Jadi tajak pan nembiak nak mayu ba sekolah tu tang pelabak ku watur pengawak ngau sekadar hari perengkau dah yang cukup di ungkup kengagai sekolah tu lebih bagi baka siti hari projek kerukumbai orang projek susu sekolah atau ke RMT ketika sekolah kita tu ampit ke cikgu pengajar
1: nadai sekolah kami tu
0: nadai ne
1: sekolah miet eh sekolah kita aja cukup ke pertanya tadi
0: pihak ne jadi bakal arti bisi kategori ma A ngau B kini ne
1: sekolah aku tu kategori C de tu guru de cuba kategori B tapi dia tu C lah
0: kategori C de tu laban itiah ke
1: kurang nembiak
0: kurang nembiak jadi sidak ya ketika nanti bermalam tu ni Maya sidak bisi pulai kini ke rumah.
1: Ya, Maya tiap hari 5 pulai sidak ya, hari Minggu macam kita baru. Sama kan ngau bala pengajar, sama pengajar sejauh ada rumah sikit stay ujung minggu rito meh dia. Jadi nanti ke bisi rumah apa pasal dia pulai pasal hari Minggu asai baru.
0: Abah sekolah tu kan dak jauh dari pasal mah. Datai jalan. Nyeri bos sekolah tu nang ya bisi perengkau kecukup tu pengajar bakal ai api naik bisi magang.
1: Ya, bisik penangguh apa sentang. Ya, bisik tapi sikit yang bisik penangguh lah. Tentang api air semuanya dari dia. Laban api kami berdau dengan ini api. Berdau dengan ini api kami tito jadi air pun hari dem. Nanti pakai hari nadai hujan, kemarau. Sikit nadai air lah kami.
0: Laban air langkang mayanya. Ya,
1: langkang.
0: Jadi engkau bisa sungai kan kita mandi dia atau kau ngambil air?
1: Bisa sungai, mandi ke sungai meh. Ada kita tado ke nama tuan birunya deh. Nyak lah kena bisa nimbu naik deh. Tapi mayu kena dai.
0: Iya, amat meh.
1: Bisa sampai mandi kena ember. Saya pengalaman udah.
0: Awalnya payat manis tadi punya konoana. Tang tajak pia kaul ngau tangguh pengawak kita ke jadi pengajar tu bau tay ke begitu yang tadi dan ya tak boleh diseliah kau sekedar di penanggul ke nuntung siti-siti menua yang tadi kukai di kedekat kita yang patut beri terima kasih yang agak perintah tajak pan sekolah yang tadi tak ke menua yang tadi yang ditemu bisi penanggul bau tay ke berketuk tang pemandai engkau penemu agak belan biak yang bisi diungkup ke bawa dini-dini nur. Nyalai nanggai menganjung anak kita bersekolah atau ke belajar. Munyi kenuan sekolah kita tu bisi prosekolah ke pengajaran ya?
1: Bisi.
0: Sidak ke buat prosekolah tu berapa tahun kini umur?
1: 5 tahun 6 tahun ke setakat tu. 5 tahun 6 tahun
0: Sidaknya. Bermalam ke bala prosekolah tu?
1: apa sekolah sana pemalam, pemalam sampai apa inai sih
0: kak? Aw amat kak?
1: Janji uang lama kerum.
0: Aw lapan, ya. Aw agak kelalu mien, mah beda boleh nyaga di rimpo. Aw.
1: Tidak dari tahun satu sampainya pemalam sedaknya.
0: Aw nanti sedak dah nembuk ke pelajar dia ngagai primary 6 sekolah kita tadi pengajian ya.
1: Aw,
0: ya. Jadi kini kesidak ya nampu ngagai pom satu.
1: Aw pom satu di sekolah feeder kami bawa SMK Selirik dia, dia sudah yang nampu belajar.
0: Aw,
1: itu cuma apa yang dia bisa kau nise karena sudah bersekolah ke sekolah selama penuh apa Mukeh ke Kuching ke, tidak perlu lagi sidak ya lah. Tapi mayu sidak yang ngisik je sendiri lah, bisik lah kalau nguji ngisik kian. Tapi mayu hanya biak ni nikah baru ngeknya ke tu seh.
0: Aau biak na.
1: Mulai sendiri baru
0: tidaknya. Iya, aau. Aau, jadi bawa pengalaman nuan ke udah ngajar bawa berapa buah sekolah tu kuda di tahun 2006 subak pengajaran ya. Aau sampai ngaji dia tu. Ni gaya pemutus persa balon ni biak. Antik dibanding ke bawa statistik sekolah. Nak kau kira tu, kena alain alain wan kau dah kalau gawak.
1: Ya, ya. Bola aku gawak sebab kita kami kena nama peperiksaan UPSR-nya aku orang lidi.
0: Aau.
1: UPSR tu sebab sige lebih mencabar ge melabannya ujian diberi bala hari KPM deh. Kita sampai target lah untuk stay sekolah. Jadi sekolah kena terubah no ku sebab mana hari je lapan nabi temu nabi posisi jarang jai putusan lapan cikgu na merupakan bukulah yang nabi sampai malam agak telah sampai malam niak meh pemutus jarang nak maneh lah yang tempat sekolah dan lu aku mari je
0: apa
1: aku pun aku pun lah orang ajar kelas tahun 6 pakai UPSR nya tadi je jadi ini udah kumpulan kita ni kena COVID aku pindah bermujung sebab hampir bermujung lihat aku hampir 3 tahun kalau sekolahnya UPSR pun mana sekolah kaminya bisa nerima new deal dek bila sekolahnya 100% lulus memang bisa break UPS pelajar new deal dek
0: ya
1: bisa break orang ke tenyak lah penghargaan dek jadi mana aku mutus nebiak bak nuat risiko atau dia lapan cikgu memang cukup committed ngajar nebiak dek dia ke subjek masing-masing subjek sudah empu deh. Jadi nadai nadai penanggul baknya ya keteru bak kula aku dah di luar kula dia. Makanya udah kena kubirnya. Hanya nyu di nadai je besar deh. Nadai kita ingin nak PVD aja deh. Ngena tahap pencapaian dia aja titik satu sampai ni. Jadi kurang enggak kita kat nemu dia cuma kita medak kereta nembiaknya lebih luas gitu lah nak lah nak gengumbai ya tak mana apabila ada ujian atau dia DJ bisik tak mana ya bisik tak pengurangnya pihak ya tapi semua ya memang mana lah DJ bab notisia dan pihak memang cukup berti tidak ya memang ninggal ke jago pengajar memang itu jago pengajar pengajar pun nyamai pembuka ngon pihak deh ngajar tidak ya.
0: Oh, laban punya kenuan sikit sama bergulai dia hari pagi sampai ke malam. Oh.
1: Sampai ke malam.
0: Ya,
1: ni. Ada yang injeknya
0: di jeje. Ya. Namat. Hari tumbuh pagi sampai ke malam laban biar ke
1: satu di jeje biar sama ini mah deh nyamai tu fokus lagi dia. Ke mana ya sikit lah.
0: Jadi bunyi kenuan tajak pan bawa menolu tang balon ni biak pan ngau pengajar dan sigi tekun ngau pengawak di rempo. Ya. Ya jadi ngagai balon pengajar ke baru posting tu ke kadang sidak ke danjung ngagai menulu nama dak kini lalau tau ke jakut nuang ngagai balon pengajar ke baru.
1: Okey DJ. Jadi kalau aku ge balon pengajar ke baru tu DJ, jadi pengawak bergelar pengajar tu munyi kurang anak seminak lawak sedang kaji nyak suah mak aku tinggalnya. Biar dia jadi pengawak jadi pengajar tu sitik pemanah budi kita ukai seminak merik penemu nyak mas waktu tadi DJ kita nempak kereta mengkia tapi dia tu kurikulum itu lebih lagi kereta nembiak kita ini DJ jadi nyak me jadi pengajar berguna pengerino amat ke dalam ini waktu tadi deh nanti kita nari pengerino kita sige ngerancik. Kita gereja nanti kita bisa pengerino, kita bisa ngawasi terurus, memang kita yang nerima semua kerja diberi orang. Jadi kita danyung agak ulu sungai atau ke sekolah pesisir, anak ngeri, anak takut, anak ngirau, nama meh penguji ke ditempuh kita dia, nyak meh dekat nampak kita nyari pengajar ke berpenemu, serta tegak penemu di meh ilak. Terus merancang hati meningkat ke penemu diri, lalu jadi pengajar atau megawak. Mesti pandai sesuai ke diri, ini nul kita ngajar atau kegawak.
0: Ya.
1: Kenyak mesti je. Kalau keluarga tidak ke pusing baru tu.
0: Aw Arab ke bersedia menapi penguji ngah pemahar. Aw ke dekat nuntung.
1: Laban mayu hage pengawak ba bidang kurikulum tu deh, ba pelajar tu deh. Kurikulumnya new baru deh. Ya salah satu cabaran mega hage cikgu terbaru meh. Sentiasa meningkat ke diri empu, meningkat ke penemu diri empu meh, menyesuai ke diri ngau kurikulum baru dia tu deh.
0: Ya, aw nama. Aw, bak sekolah nuan tu pengajar kata.

0: tetap bersekolah itu ujung minggu itu mesti dah nak mulai.
1: Bisa
0: tak bisa transport boleh nunggu ke pasar lah kena beli yang kaki.
1: Iya.
0: Ini waktu tadi lah dia kerja tu anak stres-stres asal kerja.
1: Ya, nama aw, aw kita dah tahu nak kerja ngau orang sing hati, ngembuan penyabar, ngambil ke pengawak kedai kerja kita mujur, nadai penanggul. Jadi nambah ke nyamaga yang kau bisik lalau ngakai bala apa yang dah ini biak?
0: Apa yang dah biak? Nuju bala apa yang dah biak. Merik pasal serta terima kasih besar juga. Laban nanti nada sokong hari bala apa yang dah. Buat pelajaran yang sidapan kami kegelar pengajar tu sikit ngemaruh ke diri sama DJ. Kita ngiri yang mimpi yang bala nek no betul. Lepas hari pun ajar ke mana dia nak berpun hari rumah. Tapi ya DJ jadi kami bala pengajar ngau baru hati minta ampun semua nak ulian menuh ke penginian bala pindai pelajar tidak ya. Dan nangka uli muni ke lagu pasti ambil tadi DJ nangka uli ya. Nak semua nak semua jiwa atau kesemangat kami tu bergelap ngajar tu nang sigit meruan merupakan ke penemu tu maneh ngajai bala mekbat kula dari DJ. Nang meruan nyukum anak-anak bala anak pas kula re.
1: Tidak
0: sekiranya di bangsa tak berguna ngajai dirimpu lah DJ. Mambil anak terus rancang hati belajar laban seminat dengah belajar meh kita boleh mengubah nasib bangsa kita. Jadi nak lalau publik bala pinai lah terima kasih lah laban pinai sigit merek sukong tik penuh manang gek menua pesisir tu apa inai memang nitih ke nama tu ke pintak pengajar sida memang nitih DJ di tak pemaneh ya ke sida ya apa inai tu tujuh hukum kita lah
1: ya nama penanggul ke bisi biasa itu ke nuntung bala nibia bala anak sigi uliah di putar ke bala kita malaban kita tu engkau orang ke dimna pesisir tu semak agi engkau bala pindai perbakun tiba dia ke orang ke dia ban ngeri tak ke bawa pasar ya jadi udah tu lah pengajar nanti nyemak ke dianjung ngagai sekolah bukai kata ka
0: dia aku
1: boleh awak semua danjung ngagai menua sekolah ke besar lagi ngagai sekolah bak pasar kini atau ke bak negeri
0: ya mes aku tadi DJ nak ngira dini dini dua kita danjung ber DJ dini danjung kita tetap gawak ngorang cing hati ngau titik lurus ngau titik berpengerinok bak ngawak kita ada masalah. Kini-kini pun ada masalah. Hanjuang kini pun ada masalah. Kita tetap bekerja maka selama.
1: Ianya tadi Siti dari perangsang ke cukup mana hari pengajar Florence lebih baik ngagai balon biar rebak baru kita ke nyangka bisi udah minta jadi pengajar nganti ke dekat dianjung orang training tau ke dekat di posting laban aku bisi ninga udah bisi atau ke balas kedak tadi bisi dah nerima surat dekat dianjung orang kawak bulan 6 tu masuk tang alur badau nemu dini no orang anjung tau ke posting sida jadi nyak mes kada ritai ke patut diperhati ke pengawak bala pengajar bayak ke lebih lagi orang ke diau di ulu sungai tau ke gawak ba menua ulu nyalai pelabaku kena ujung ke randau tu ke pagi tu nyangka lagi bisi jaku arinuan tu pengajar badau tu ngelengkap ke program ke pagi tu.
0: DJ. Terima kasih ya DJ. Udah mere awak ngajak aku bercerita ke pengalaman aku jadi pengajar DJ. Jadi minta ampun DJ dia semua mesti tersasul salah jakut semua. Pengurangnya atas ada kumpul lah pemanahnya. Ya. Jadi ujung sekali tak DJ aku mere selamat nyambut hari pengajar nuju semua pengajar pas pulang ketemu baik istimewa aku. Semua AKP juga lah tidak pun sama juga walaupun tidak nak ajar tapi tidak yang mimpi yang anak kita bentuk kereta tidak nulung bala pengajian bentuk kereta nembiak kita juga jadi semua kebas sekolah tu memang dianggap aku pengajian tiba aku lah
1: tapi
0: tidak ya memang sama ngajar bakal kita juga jadi mereka selamat hari guru hari pengajar ngagai lebih dari sekolah aku tu ngau semua sekolah bakal tu yang kengelala aku yang moga DJ ada nuan pu harapan meruan gerai DJ.
1: Terima kasih.
0: Nada ida jatuh.
1: Ya, kepenuh itu ngari ke kami.

0: OFM, Riverside Pengasih dengan Genuan Pengajar. Lalu mereka selamat Hari Pengajar 2026. Pemgot, terima kasih ke penemu, penerang Rinuan. Lebih lagi ngagai bala pengajar kudah meri pemandai, penemu, pengelandia ngagai bala nimbia ngau bala anak kita. Selamat Hari Pengajar sekali lagi. Bertemu baru ngau Nua Pengajar ke Jemahila.
1: Okay, terima kasih DJ.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama.
1: Bye.
0: Ya, kena ujung kerana kami dua pengajar Florence Kasul. Tu lagu dia tuju ngagai semua bela pengajar bersimbang dengan Hari Pengajar kedekat di sambut pergilah 16 hari bulan 5.

0: KBC tang cara ngamak kita ninga orang buci pengajar pandai ngajar tajak anak kita boleh pemutus persa kemana pengajar mana pengajar mana sebuah bahujung mulut bau pengingat semua kita tajapan bekenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar metu dan nampak pemujul penyiau kita kesar itu nyalai 16 Mei di tiang tahun udah diletak kari tengah mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penaruh hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngada kemensia tim nyana ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyakit hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar tinyadi ke lantian pemangsang menua. Berjuta terima kasih kepada semua pengajar bahawa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikenak ngada ke mensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.
1: ...24 jam, WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, WiFM segulai sejalai.

0: SP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah. Wan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu de. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda de. Mak menua Limbang di to.
4: Limbang, YFM mulai dipendian ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
5: Ya, peningan lagi mengkam mulai dengan kami bawa program Induk YFM kita ke pagi tu. Tinggal 9 minit lagi ke pukul 11 pagi.
6: Program Induk, bukulai dengan kami, 9 pagi.

0: aneh nak rajin maca buat. Lapan pengalaman aku nanti dia nak rajin maca buat. Untai nantu tajam untai. Lepas macam buat tetadi uliah ngelancam pikir kita, uliah ngelancam untai kita. Awak tu kita tu terang ke hati. Awak tu kita tu nama tu uliah nape pemarbat pula. Lihat jadi tu nantu rino macam buat pegal kelimpang berpegai ke telefon tadi.
1: Iya, nama tau.
0: Tau. Pemandai pula tu cukup berguna buat kita ya. Dan tajak pihak aku mega melalau apa inai ni dia. Ukai reti aku tu ngelue apa inai ukai pihak leban keduang aku kebisik peluang datuh berkuncinya dia aku tu. Nah nama tu ngajar apa inai ngajar kumpul mega di apa inai. Kalau mau satu nya pada anak tu atau tanggung jawab kita. Ngai nak ngai kita mesti kap tanggung jawab ngatur anak kita. Ngajar anak kita angkun ke penguat kula. Taban aku mayuah aku baca kajian-kajian ya. Kajian orang ke landia abak pelajar sekolah tu. Betemi anak tidak tahu mujur tak abak kula. Kita kebuah ya segal apa hinai. Nah uliah ngai kita tengok jawab pinai. Jadi aku harap ke pinai tau tadi uliah kita tanta anak-anak ngeberan ke penguat kula. Taban penguat kula tu tau ngasuh tua keluar dari pekuah pemerintah, pekuah pemerintah. Aku ngasai ke diri empu. Tegal sekolah maku tu tadi, nanti coba keliannya tadi. Maka duit 5 sien bini aku kulu kile. Dia tu engkai jadi uliah duit 20 sien pihak aku. Anak tua tu tadi, maka ambil kesempatan maka jako retuai. Mana pentusu dua, mana banyak tua. Nanti ya nak diindu, nak diberi perancang, serta nak diseru ke ngasu. Nak mia tulis ke babi rusi. Makanya anak kita mesti kak, kita mesti kak likuan, yukuang ya, angkuan kia, ni kita perkas pula keperlu ya, merancang ciri ya, merik motivasi ke ciri ya. Selalu bertanya ngajar pengajar pasal pemansang aneh ngair bertanya ngau pengajar dia tu bisa grup sosial ngau pengajar nyamai amat dia tu maka batula nyak grup ni liat nyak ni biok grup kelas dia lah pinai bisa jadi nada salah ya pinai tetadi berkempit ngau pengajar nanya penanggol aneh si dia nanya pemansang aneh si dia itu semua aneh kita tetadi bisa masalah ke sekolah nanti dia tanggau ke sekolah anak ngai au kasih kanak kita
1: au
0: dan tidak tu nama udah nemiak nama udah belajar tidak tu benuang belajar tidak tu tadi kak nguji tu ngujinya jadi tanggung kita ya pinai tanggung jawab kita ke pinai nanti sudah ya bisa salah singgang kita mai sudah ya pulai baru kita merik supuang anang terus nganuk jadi ya ngai ke tidak ya mati pengharap tidak abad dirimpu mati pengerinok tidak abad pula.

0: Ya, selamat pagi sekali lagi ngagai semua bala peningah kita ke pagi tu. Lebih lagi ngagai bala peningah induk ke benuang kiruah ngerja pengawak di rumah atau ke palan kendur kita gawak. Tau ke bala kita kinduk ke benuang engkau lah berjual ba bazar gawai 2026. Bayak ke di Miri, laban bazar gawai Miri mereka sudah berengkah dibuka. Lalu di Kuching itu sudah berengkah dibuka berpun bulan 5 tu kemari. Yang tu ngagi ujung bulan 5 tu Siti Palan beli kabarang Aeroville di Kuching itu. Jadi nanti kita bisik peluang tau datai ngagai indonya mayuah dar barang perengkau ke mana-mana. Bagi perengkau kena kita nyambut gawai baka baju kain ngau pemakai bisik dijual ba bazar gawai 2026 ya. Demga nama nak kini roti kuih ke udah di sedia ke kau tau ke udah dekat di gagak kita kena ngerami hari gawai ke tahun tu tau ke bisik pengelain penglebih hari tahun ke udah-udah. Jadi bak orang ke landi ngaga kuih jala tau ke penganan jala tau ke penganan semut tajapan dia sama penganan jala tangah saya ke kadang tak sama laban itih ke pelandi orang ke ngaga. Laban sini teh ke resipi asal penganan semua tu nang yang ada mayu hutai dikena. Tang dia tu laban orang kenyolandi bermela pemakai. Jadi asal ya bisi diadu kagi tau ke resipi ya bisi diubah ngena resipi ke baru tang nama ya agi mengkang penganan jala tau ke penganan semua. Abang teka dikena ngagak ya nang hari resipi asal semina bisi ditambah ke mimin.
1: Maya hari tu na bisi insumbar gak dalam jaku orang putih ngelar nama orang induk ke kerja di rumah kumaya the homemaker. Retinya orang induk tu ya nang amat berguna benar meh berguna dalam ya numbuh ataupun ngenyadi ke lalu niri ke rumah ke bilik ya ngambil ke bilik ya nyak nur ya ke penuh pengerindu nur sidak sebilik ya dia so ngambil ngeripih ke nyusun ke ya bekeni jala induk tu uliah nentu ke penglantang baka hari belanja sidak sebilik baka ya mersi bilik sidak ya baka ya nyadi ketuai sidak sebilik antik lebuh maya laki ya kenadai baka ya ke nyadi contoh ataupun role model ke bala anak ya pasal antik baka bala anak lemai-lemai hari belajar induk tu meh anang je nyebut aja kita ngasuh anak kita belajar taya pemberi contoh jadi role model sama duduk ngan anak ya meresah nama tekad gagak sida anak.

Yang dia tu berkawan dengan gawai daya 2026. Kalai tahun tu dia pengerami gawai daya rengat Menua Sarawak 2026. Kalai Raban Bangsa Iban sekali lagi diberi tangguh pengawak jadi pengatur pengerami tu ya. Jadi tu yang kau mengulu ke pengawak ti ngatur pengerami gawai niti daun ke dekat diatur ba tebing sungai Sarawak di Kuching kena 20 hari bulan 6 tu ila. Lalu nambah kenyak mega niti ke penerang ari chairman komiti pengatur Datu Jefferson Jamit Unyat madah ke pengerami tu ila. Ukai seminak dikena ngericah ke agi gawai dayak tang sama megak nyadi ke pelasan do mandang ke pengaya adat ngau budaya ngau identiti bangsa dayak di Sarawak. Lalu pengerami tu megak dekat nyadi ke lambang penyerakup kelimpah hari ndur mandang ke pemanah pesaka budaya ngagai orang Mayuh. Jadi ke tahun tu komiti pengatur ngadang pengraminya dekat dipasuk 99 iti contingent lalu pengawal megak udah diperambu ngau siliak kena nentu ke pengrami tu ila diatur ngau lancar. Nah tadi peninga ngenang pengrami gawai dayak Rengat Menua Sarawak ke tahun tu 2026 balai Raban Bangsa Iban di Beri Basa. Jadi pengatur ke tahun tu ya. Ya, baru 13 minit lepas pukul 11 pagi.

kemahiran keibubapaan dalam era perubahan. Sebab istilah keibubapaan sudah menunjukkan bahawa penting ibu bersama dengan bapa, bapa bersama dengan ibu, turut serta dalam kita mendidik anak-anak, terutama dalam era perubahan ini. Dan kita merasakan dalam proses kita mencapai 100 negara maju, kita juga tidak lupa tentang pembangunan sosial, agenda pembangunan sosial kita. Dan dalam kita bercakap tentang pembangunan sosial ini, institusi keluarga perlu kita mantapkan. Dan apabila kita bercakap tentang institusi keluarga, satu daripada kemahiran yang perlu, yang sangat penting, ialah kemahiran keibubapaan, terutama dalam era yang sudah banyak berubah ini. Anak-anak pun sudah banyak berubah, sekeliling kita pun sudah berubah. Jadi ia menuntut kita juga sebagai ibu bapa berubah dalam cara kita mendidik anak-anak kita. Ibu dan bapa, biasanya kita lihat ibu saja yang hadir, tetapi kita harus sedar dalam era ini bapa juga sangat penting ya. Untuk kita, kan kita sudah dilahirkan untuk sokong menyokong antara salah satu dengan yang lain. Cabaran dalam mendidik anak-anak dalam era perubahan, mungkin secara sedar ataupun secara tidak sedar, tapi ini kita harap ibu bapa sedar sebenarnya apa perubahan yang berlaku, apa tuntutan terhadap ibu bapa, apa perubahan yang dialami oleh anak-anak kita, dan dengan itu cabaran-cabaran yang perlu dihadapi bukan saja ibu bapa, oleh anak-anak sendiri. Kemahiran khusus, macam mana kita hendak menerapkan nilai-nilai murni ini sangat penting. Sebab nilai-nilai murni lah yang akan menjadi benteng ya, gejala-gejala sosial yang wujud dalam masyarakat kita. Jadi ini penting, cara mendidik anak, kepentingan disiplin, komunikasi, dan satu lagi ialah menanam nilai murni dalam jiwa anak-anak. Sebab kita tahu bahawa tidak ada sekolah yang dapat mendidik kita sebagai orang ibu bapa yang baik.

0: Hai semua pendengar YFM, aku Kimi Thomas, Mrs. Global Asian 2023. Jadi aku dekat merangsang semua induk kita bangsa Iban, ambil kita terus merangsang tangan diri, berserakup kita sama-sama, yang diteladan ke mana sebagai induk Iban, ambil bangsa kita Iban, tampak nama jalan reta. Terus bergulai dalam YFM, segulai sejalai.
1: Y seberai.
2: W-A-I
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Ya, peningat datai ba maya kita berarti ke resipi ba segmen pemakai kita ke pagi tu ya. Ya, jadi ba segmen pemakai kita ya kumai kita berarti ke siti resipi jalai kita ngagak ku ya. Yang ke resipi tu tahu disimpan tahu diuji ke kita lebih maya kita berarti ke kuih ke dekat digaga kena ngintu ari gawai. Yang lain kuih ke dibaik aku perhati ke kita resipi ya pagi tu yang agak kek lapis idola. Jadi kek lapis idola tu siti ari kuih ke atau ke kuih lapis ke tibilang di Sarawak laban asai lembut bisik basah-basah mimit lalu nambah kenyak bega ndak tentu manis lalu lemak ya. Jadi utai ke guna kena kita ngaga kek lapis idola ianya baketu kita guna ke 10 igi telur 10 igi telur 400 ngagai 500 gram mentega jadi tu di kena kita ngukus kuih tu ukai dikukus tang ditunu kita ngena luyang kuih ke besar 8 kali 8 inci ya. Jadi nama kenyamaga kita guna ke nanti ya boleh teluk giga ya ke grade A lalu setin tusu pekat setin tusu pekat 200 gram holik 80 gram ngaga 100 gram kaya ngau 200 gram tau ke ngaga 300 gram coklat ke udah dihancur ke kita dulu 200 gram tepung gandum ndak milih bansa tepung gandum tang ya ke mana dikena kita ngaga kuih ya. Jadi kita guna ke gula kastar velet esen vanila ngau enselup tau ke perwarna kuning ngau coklat. Ya tadi utai kita guna kena kita ngaga kek lapis idola. Jadi aku nyebut baru utai ke diguna. Jadi kita berguna ke 10 igi teluk 10 igi teluk nanti boleh giga grade A lalu 400 ngagai 500 gram mentega atau ke margarin setin mit tusu pekat 200 gram holik 80 ngagai 100 gram kaya 200 gram ngagai 300 gram coklat ke udah dihancur ke kita dulu tau ke ngena tepung coklat 200 gram 200 gram tepung gandum dak milih bansal tepung gandum asal yang mana kita ngagak kuih ya. Gula kastar overlaid esen vanila ngau enselup tau ke perwarna kuning ngau coklat nya tadi utai ke diguna kena kita ngagak kek lapis idola jadi tu jalan kita ngagak ya jadi mentega gula ngau kaya di tunyau kita bergulai tunyau datai ke kembai lalu nanti kita bisi mixer disimpan dalam mixer udahnya baru kita nabak ke teluk tabak ke sigi-sigi lalu di tunyau kita baru udah semua teluk di tabak ke kita magang baru kita nabak ke holik tepung ngau tusu jadi tusu tu tadi ngau holik di tabak ke kita siti-siti dah bergulai ya udah dia tabak ke holik tunya baru dan nyak baru nabak ke tepung dan nyak baru nabak ke tusu jadi ke penudi benar baru kita nabak ke coklat ke udah dihancur ke kita dulu lalu semua utai tu udah ditabak ke kita magang udahnya baru kita magi ya ngagai dua itik bagi sebagi diberi kita enselup kuning lalu siti lagi diberi kita enselup coklat jadi lapis ke terubah diberi kita lapis kuning dulu udahnya lapis coklat lalu gagak waktu berari datai ke lapis nyau habis ya jadi itu
di tunu kita kuih tu ngau api ari batas ari atas ngau ari baruah ya bak pengangat 170 ngagai ari atas 180 ari.

ngelama 6 bulan. Ah, nya tadi peninga Siti resipi baik ko prati ke kita ke minggu tu jalan kita ngagak kek lapis edola yang ke bisati kini ke nguji lebuh maya ari gawai tu simpan mana-mana ke resipi kita lalu diuji ke niat saya awak kita sama nemu niat saya ngau hasil ke digagak di rempo. Nya tadi bawa segmen pemakai kita ke pagi tu ya. Jadi ngonya peninga jam kita baru 5 minit lepas pukul 11.30 pagi terus mulai dengan kami bawa YFM kita terus berperinang bawa awak program ini.

Ya, 20 minit lagi ke pukul 12.30 hari. Jadi kita berarti ke bantu ke bisi di sedia ke upis pengintu pelantang peniau Mesa Mayu gagai kita ke dia di Menua Sarawak kenyauri tahun 2021 subak ke mungkur agen belanja lebih 4.5 juta ringgit dikena mantu orang ke berubat lebih agak bak penyakit ke raya di Menua Sarawak. Jadi punya dia Menteri Pemansang Orang Induk miamiat ke Pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bantu tu yang kaum mayu macam pengawal perubat di ndak ditanggung hospital perintah yang kaum pengawal berputung implant gau program pemulai pemanah peniau. Jadi nambah ke nyam bega sekedar dia bantu bukai ke bisi di sedia inya RM500 sila kan terima bantu RM500 sebulan ba orang ke sakit raya ya. Lalu nganyak mega yang beri besar terima kasih ngagai perintah besar. Laban tu dah buka sekolah ba hospital dikena nulung nembek miat ke sakit oleh terus ke pelajar sidak serta beri sokong runding buat semanjai tempoh sidak ke berubat. Lebih lagi bala nembak kita ke benuang dekat napi persa perintah ke bisik di perubat ke buat hospital. Jadi dia tu bisik disedia ke sekolah buat hospital. Dia sidak oleh ngambil persa lalu oleh terus ke pelajar sidak. Yang tadi sekedar dari bantu ke bisik disedia ke upis pengintu pelantang peniau Mesa Mayu ke disedia ngagai 233 iku orang Mayu ke bisik ngan terima bantu perubat di Menua Sarawak kenyau dari tahun 2021. Jadi kelimpah rimga bantu bukai baka bantu pulai mansang tau ke tambang ngagai orang ke ngajun dari perubat berperasa bahawa sekedar penyakit keraya bisik mega disedia ke Ari Upis pengintu pelantang peniau Mesa Mayu. Yang nanti kita kenemu beritahu ngasih lagi tau datai ngagai Upis pengintu pelantang peniau Mesa Mayu ke Semak tau ke Upis kebajikan ia ke tebal lagi ditemu kita tau ke bertanya ngagai Upis ke bis bakaul ngau bantu bakau Upis DO ngau Upis district ya yang tadi peningah sekedar hari bantu ke bisik di sia ke perintah lebih perintah Sarawak ngagai kita ke diau di Menua Sarawak. Jadi terus merenang kita ke pagi tu lebih kita ke benua di Rantau Jalai bambik ke Belanak atau ke benua Kiruah berapi di Rapur jadi ke pemakai kena merarau ke tengah hari tu. Ya, tu sitik lagu retro. Dia tujuh ngakai semua bala peningai duk.

0: Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ekskula program ba YFM.
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, situ lagu Gawai Terantang Tawa Gawai dari Ricky Anderson. Dia kena kita bersedia nyambut pengerami dari Gawai. Tapi kita ke jauh, dia di Menua Bukai. Yang kau dah beli ke tiket, kena kita pulai ke Menua bersimbai dengan hari Gawai. Jadi berengkah hari sehari itu 15 hari bulan 5, yang tu agak 14 hari bulan 6. Dia ribet tambang bilun RM50 dekat diberi dengan rakyat Malaysia yang bersimbai dengan pengalami hari Gawai hingga hari keamatan. Jadi timpuh ribet tu dekat berengkah diperjalaikan yang tu agak 14 hari bulan 6. Jadi tu dalam Siti Arjalai kena ngelempung ke tatil ungkus tambah bilun ngai sida ti bekena ke bilun ketika ke gawak belajar ngau ngurus ke ruang bilik serta penguat bukai ti diguna bersari-sari. Tu me peluang ngagai balik tai ke jauh diau di Menua Bukai ya. Ke dekat mulai ke diri ke Menua bekena ke bilun. Ya, jadi untuk menggap peninga tu menakak kita oleh bergulai bawa program induk kita ke minggu tu. Lalu terima kasih ngagai semua bala peninga, pemgak ngagai semua bala peninga induk kita. Harap ke semua bala gerai mujur dalam semua pengawak. Lalu nak lagi pukul 12 tengah hari nabur ke berita hari YFM. Mudahnya lagi kita bergulai dengan pengeluar program kebukai bawa awak ngelah tengah hari. Dikna berserarak dengan kita tu lagu Kepnudi. Bertemu baru, minggu baru.

0: sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai. Berkongsi ke info berita. Randau engkau temui piamaga lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912 YFM segulai sejalai.
1: Selamat tengah hari, bergulang aku dengan Stephen bak berita tengah hari YFM. Aung Konsel Negeri Dun Sarawak serito bak hari kelima ungkup awam ke Terubah penggal kelima di Tampung Baru. Awam wak ke pagi tu dipun kengal pemasyuran hari Speaker Konsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Lalu ditangkan kengal tanya bertulis sebedau Nampung Baru ngal pengawak berjurai di depan sud ketuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Opis Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC bergulai dengan Agensi Strategik Bakal Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SESDEC dengan Institut Korporasi Malaysia dekat berjalan ke 37 bengkah program berpengawak dagang di Serata Sarawak. Sapin Menteri Dagang Antarabangsa dengan Meranak ke Pukuk Dato' Dr. Marco Musin Lamua madah ke programnya dekat Merik Penguntung ngagai 1,000 ikut orang ke bisik ngau ngambil bagi. Yang ada ke program dagangnya numpu ngagai pengawak ngatur dagang, literasi bak perkara wang, digitalization operasi, ngau cara dagang bersemekih ngagai makin. Tadi kena ngada ke penegap orang dagang, nuku ke produk baru, serta ngermai ke ngagai tikas ke tinggi agi. Yang wadah ke muninya lebih bertanya sawat bertulis bah hari kelima awam ke Terubah penggal kelima Konsel Negeri Sarawak ke 19 di Kuching pagi tu tadi. Opis entali air ngau parit di ID dekat muka tender berjalan ke projek ngadu ke koridor Sungai Sebelak bak kampung Sungai Benang Kabung dalam kandang ke Semato. Sapit Menteri Industri, Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Wilayah Dato' Martin Ben madah ke projek renggat ke Terubahnya di pelabak ke dekat Belabuh di Pejalai ke dalam suku ketiga tahun tu. Berbangganya ungkup renggat kedua di ID dekat nganjung peminta projek baru hari baru Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 RMK 13. Jadi megak dipadu ke nyadi agensi berjalai ke tanggung pengawak ngangkat ke pemanah ngau ngemanah ke projek bantanah bak skim nyabur kabung di kabung dibagi menua betul. Projeknya dipejalaikan hari agih belanja agensi pemansang bagi menua betul BDDA. Yang madah ke bunyinya lebuh ti bertanya sawut ngena mulut hari kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Dato' Muhammad Cik Kadir lebuh awam Konsel Negeri Sarawak ke 19 pagi tu tadi. RM2.8 juta diungkup ke dikenal berjalan ke mayuh bengkah projek pemansang Baksita Engklili ungkup timpuh 2024 ngagai 2026. Agih belanjanya lalu hari semua penyampau RM57.3 juta diberi ngagai Majlis Daerah Lobok Antu dalam timpuh ke sebakar. Sapin Menteri Pengerai Mansia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Dr. Penguam Manggil, madah ke RM7.5 juta, sudah diungkup ke ngagai sitak engkelili, ungkup tahun 2024 subak, lalu ditangkan ke ngau RM6.2 juta, diberi dalam tahun sitik tu kemari ngau RM7.1 juta ke tahun tu. Yang ada ke bunyinya lebih bertanya sawut ngena mulut hari kaban Konsel Negeri Sitak Engkelili Dr. Jonika Rayung maya awam Konsel Negeri Sarawak pagi tu tadi. Berita lemak ngau main Pemuju tim Kuching City FC masuk ngagar-ngagar final Piala Malaysia 2025-2026 menjadi sejarah cerita main bola Sarawak. Presiden ya Datuk Fazruddin Abdul Rahman madah ke pemujurnya ukai seminat pemujur Siti Kelab Ajak temegaknya di lambang main bola Sarawak angkat baru ba renggat nasional. Yang madah ke pemujurnya ngayan ke bala pemain Sarawak Diatuk Bisi Jalan hingga perangsang nyingkang jauh agi ba main bola profesional. Yang megak madah ke pejalai Kuching City FC nuju ngagai renggat final nyentuk ke mujur datai ba renggat final. Nya hasil hari perambu timpuh panjai tidak gagak berenggat-renggat kenyau hari berapa tahun koda. Labuh jeman jurulatih Irfan Bakti sebenar ditampung coach ke Diato Ideal Sarin Saha. Yap Jakob menyenyak lebuh ke nyadi temuai buat program temubual Juh Randau di Kuching. Pekir final Piala Malaysia antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT di Perambu dekat Diatur Arinam di dekat Datai buat Stadium Kebangsaan Bukit Jalil Kuala Lumpur. Tunakah kami nabur ke berita Ari YFM. Berita itu ditusun Ratna Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, perintah Sarawak nyendia ke Laut Tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satiang udah mansut ke penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah, timangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri terpantuk benar hati, bak infrastruktur bak jalan raya, kuasa karan no aik tidi sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong ngau rampangi dikenak mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur ti mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Okay, lagu Teh Orang Merindang kita bah YFM Cerita Ngelah Tengah Hari Kalang Ngelah Tengah Hari 15 hari bulan 5 2026. Kita bergulai bah Ngelah Tengah Hari Ungkup Cerita Kalai 12 tengah tu lagi dekat meriah wak kita ke dekat berpesan bah YFM kena tai ke pesan kita baru telefon ngam bergab bah WhatsApp kami telefon 0138628422 serta WhatsApp YFM Iban at gmail.com. dan Stephen bergulai ngam kita Cerita nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Okay, lagu kita ke sekali tu NK Nyonggai Celap-celap Angan.

0: Hari Ruang Pilih Antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan bahawa Mesai Gerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenang Mesai Kereti Kelantan Pemayat Baruan Bilik Nangira Mayat Usah atau Kelantan. Kemesai ke saat itu 15 Mei Hari Ruang Pilih Antarabangsa.
1: Tengah hari YFM.

Okay, lagu hari tu di lagu ke diberi nama Ngabang, nama lagu gawainya bisinya sesemak mah gawainya. Kita ke jauh ke bagi kita ke di Semenanjung, lama mana pulai ni bersabar kini dal ke bandar bukai ke lama udah nak pulai. Tentu yang nak sabar-sabar ke pulai ke datai buat menua ke bertemu ngau bala dari sebidak ya ke ngantik buat rumah panjai. Okay, dan terjap ya tadi awak ke sekali tu ke dekat meri awak kita ke dekat ngantik ke pesan kita boleh dikenal tai ke kita bakal ke dipada ke kau tadi ba email wifemibar@gmail.com tau ke mengga ba WhatsApp kami 0138628422 dalam lebih kurang setengah jam ria awak kita ke dekat berpesan nyentuh ngagai pukul 1 ninggal ke carta siapa juara.

0: nalaktih harintai gitu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah ke sidi natai ke bawah FM tu inya pesan dari Durin satu anak Linsum terkainai Simon. Jadi pesan madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib tau ke Gil. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, hari 3 tu kemari. Jadi ni yang dekat di Senggai Barumeh nombor 388 Lorong Kedani 4 Tabuan Jaya di Kuching kena 15 hari bulan 5 ianya Sarito. Lalu dekat Dianjung pergilah 16 hari bulan 5 2026. Ni yang dekat Dianjung ngagai kubur Katolik Batu 13 Kuching. Pesan dituju ke ngagai Kabang Belayan Barumeh Dinis rumah Ani. Rumah Dinis di Sungai Kelampai, rumah Anita, Sungai Badak, rumah Ribun, Tinting Melaban, rumah Richard Anak Ancang, Sungai Muding, rumah Ya, Tinting Gereja Sebetan Seratu, semua kawan Melayan di Berangan, Metung, Sungai Ruan, Rapung, di Debak ngau kebam belayan kebukai ya ke ngelalani yang tu. Okey, nandu isi berita pesan madah ke Gilbert Michael Jawib tau ke Gil udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026 dekat di Senggai Barumeh nombor 388 Lorong Kedani 4 Tabuan Jaya Kuching kena 15 hari bulan 5 lalu di Anjung kena 16 hari bulan 5 2026. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati mega. Jadi pesan tu ianya pesan pemati Ari Mulian Anak Jam tau ke di Kangau Aloh tau ke mega di Kangau ke Apai Kerikam. Jadi pesan madah ke bini ya Limia Anak Aka. Limia Anak Aka tau ke di Kangau Mega Serani tau ke Inai Kerikap. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan Barumeh Mawas Genting Keropok, Rumah Jin Sungai Paku, Rumah Lawrence Wong Batang, Rumah Sun Sungai Sibau, Rumah Paling Sungai Kuning, Rumah Meriang Sungai Buloh, Rumah Padang Bukit Mas, Rumah Tayan di Sungai Lepung, kawan belayan Barumeh Sibau Lubuk Lembak, Rumah Landan Teluk Mulung, Rumah Jaman Teluk Mulung, ngau semua kawan belayan kebukai di Ngelala Niantuk, kelebagi kawan belayan di Serikai, Kapit serta ke Bisi di Julau. Jadi ni yang dekat di Senggai malam tu 15 hari bulan 5 bak rumah Gandum, Sungai Rian, Bayung, Ulu, Serikai. Lalu dekat di kubur pergilah 16 hari bulan 5 2026. Nandu isi berita kalau pesan madah ke Limia Anak Aka, Limia Anak Aka atau ke Serani udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, ianya hari 3. Lalu niantuk dekat di Senggai Sarito, bak rumah Gandum, Sungai Rian, Bayung, Ulu, Serikai. Lalu dekat di kubur pergilah 16 hari bulan 5 2026. Ini pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit. Jadi itu pesan ngintu 100 hari Ari Regina Anak Ketir tau ke Indah Luhat. Jadi madah ke pengawak ngintu 100 hari Indah ya ianya Nui Anak Antau kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 ngalih hari. Jadi itu diintu ngena semayang misa pukul 3 ngalih harinya Barumeh Usah Sebungan Sebawah. Jadi pesan

dera anak kapar atau kemeri dera anak kapar. Jadi pesan gawain tu atau ke pesan berantu tu dituju ngagai turma Edmund Kalai atau ke Pejabu. Engau megak semua kaban belayan, kelebagi kaban belayan di Kenawit. Engau kaban belayan kebukai ya ke nalah di rintai ke ditu. Jadi pengawak berantu tu ianya pengawak gawaian tu ni yang unggan anak kapar ke dekat dia tu baru meh trisi nangga selawat tengah julau. Lalu dekat berantu unggan anak kapar kena 3 bulan 6 2026. Okey, pengawak ke pengawal berantu ni yang unggat anak kapar kena 3 bulan 6 2026. Okey, dan terlagi macam baru pesan ke bukai, terus kena tanya ke pesan kita by email ngau WhatsApp kami YFM.

0: CSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Yang KBC, tang cara ngamak kita ni ngaurang uji pengajar pandai ngajar, tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bau ujung mulut, ngau pengingat semua kita. Tajapan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telak, pengajar meh tu dan nampak pemujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei di tiang tahun, sudah diletak ke hari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak menang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penaluh hati meri penemu meri jaku lalau dikenak ngada ke mensia timnya na ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026 ramai leka jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar tinyadi ke lantian pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikena ngadal ke mensia ti menyana. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.

Lagu hari Jenarino Jeraki Sampi Gawai. Okey. Nampak macam pesan. Pesan ke skeletor hari tu rumah Michael anak Anthony Liam. Jadi pesan tu madah kang tas ulit aki sedaya. Ianya ex tu rumah Seman anak Jubin. Kena 16 hari bulan 5 2026. Ianya hari 6 pukul 8 malam ba Sungai Pelan. Lorong Pemata 13B Tanjung Kidurung. Pesan dituju ke ngagai kemampelayan ba Sungai Pandan Asan kemampelayan di Asan Sibu Batan Binyuk Pendan. Kemampelayan di Suai Sungai Mas Lamban Sungai Arif. Kemampelayan ke Bukai Berkemam di Majau Kenawit. Lalu kita hanya tadi dipinta datai ngau pengawak ngetas unit ex tuai rumah Seman anak Jubin. Lalu pesan ke sekali tu pesan ngintu 100 hari hari Regina anak ketir tau ke inaluhan yang dipesan madah ke ngintu 100 hari Indaya ianya Nui anak antau. Lalu pengawak tu dekat diatur diatur kena 30 hari bulan 5 ianya hari 6 ya ada di baca tu tadi kebenar ya dan di kenatai kebak email YFM. Pesan nangkan kenya ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entebalu hari Roland anak nari hari rumah labeng nanga seridan tinjar. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ngau ngupas entebalu niang nari anak mamut tau ke apai baring. Kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi nyangguan ulit. Lalu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 ulit dekat di kertas ngau pengawak ditangkan ke ngau ngupas entebalu. Pesan dituju ke ngagai kemampelayan balon tabing tinjar miri kaku statau mawang sibu ngau kemampelayan ke ngelala. Jadi pengawak dekat dia tu bak rumah labeng nanga seridan tinjar. Okey, ini pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan Ari Jemat anak Mawar tau ke Indai Ana. Pesan madah ke ngetas ulit Nian David Hadin Nian David Hadin tau ke Gerijih anak Aji tau ke Megak di Kangau Apai Anak. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 pagi barumah ngelayang Vun Umbat Serudit A. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal Melayan ke Semakai. Ianya kapal Melayan berpelandu Tanjung, Beduru, Teberu, Munggu Gernis, Pelawak, Putus, Luban, Bangkit Baru, Bangkit Lama, Penonos, Ajau, Serudit B, Dabuak, ngau kapal Melayan ke Bukai, Tinglala, bagi kapal Melayan di Seratuak, Debak, serta semua kapal Melayan di Betuang, ngau kebukai di nak alih di rintai ke dito. Okey, yang pesan ngetas ulit tipsi di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Benda tu lagi tipsi pesan ke bukai dekat Nampung Baru macam pesan kita. Lalu anda ingat pemutus jata siapa juara dusun ke-20 dekat ulih dengar kita pukul 1 ngalih hari tu lagi.

0: Hari Ruang Bilik Antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan bahawa Mesai Kerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenang Mesai kereti Kelantan Pemaya Baruang Bilik Nanira Maya Usah Tau Kelantan. Kemesai ke sehari itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.
1: Y FM.

0: Hype atau Western Meteor. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara

0: Ya, datai baru tuai peminat.
1: Datai
0: madah
1: baru?
0: Ke orang.
1: Siapa ada padah ke dek?
0: Madah ke orang di luar dena.
1: Siapa orangnya?
0: Eh, orang keninga berdiau.
1: Okey, selamat bertemu Begulai Baru Ngau. Kami dua, Jackson Jabut ke Sarito. Aku Monica Midi. Nang bakal selama mai ke kita berita. Carta,
0: siapa juara?
1: Ya, kami kata datai batu sun 20
0: ya.
1: Tahun 2026.
0: Eh, dia lama lagi bina.
1: Dah berasai nih, dah berasai datai batu sun ke 20.
0: Betul.
1: Okey, jadi Jabut, minggu yang kemari, kita mai peningal batu sun ke 19. Jadi batu sun ke 19 minggu yang kemari, kita bisi juara baru, lalu bisi megak lagu baru tidak calon ke dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa ke jadi juara minggu yang kemari?
0: The Crew Begulai Ngau Lucy M.
1: The Crew Begulai Ngau Lucy M. Lagu layak ke penudi. Ke minggu tu kita nak nemu sekali ke layak ke penudi. Ke penudi yang belayak tau ke agik belayak.
0: Agik belayak.
1: Lalu punya megak lagu ke dicalon ke bacata minggu yang kemarin.
0: Ianya lagu Ari Dunila.
1: Dunila. Lagu penawar pengubat hati.
0: Ketika penawar ngubat tu sama ke peminat?
1: Sama punya. Kanya ngambil ke ngasih gitu.
0: Ini buat pengubat aja. Ini buat penawarnya. Uleh kah?
1: Uleh. Atang kaya ke gerai gitu. Ambil dua-dua.
0: Amai kene.
1: Penawar pengubat hati. Jadinya lagu ke baru dipasuk ke Bak Cata minggu yang kemarin. Sekali ke lagu tu uleh bak penuduk lima pembaduk atas. Tau ke bedau uleh Niki. Lagi
0: tau kita berarti kasak-kasak belah
1: kasak
0: atas top 10.
1: Kasak-kasak dah baru aja. Lagi kita ningan nih bak program carta siapa juara kita ke sekali tu.
0: Ya, bak tusun ke 20.
1: Ya, jadi ke Sarito, mai bala peninggal megak ke lebih lagi, ngagai bala ti rindu ke industri music kita Iban.
0: Berita baru kan?
1: Bisi. Tentu ya, tiap minggu tuan usi berita barunya.
0: Betul, Jabut. Ngamik kesidak ya. Nama
1: kasa-kasa
0: orang putih.
1: Suspense. Namanya Agi kesal ku ini desa kau.
0: Ya, laban nak lama Agi kita dekat medak secara langsung tidak tu paket ni pemilik.
1: Ya, jadi bala ke dekat nemu pemadu baru berita berkawan kau SSJ tentu ya ndang di namanya tadi di baik tua nintiang minggu
0: bak
1: program carta
0: siapa juara.
1: Okay, jadi ya sebenarnya tua mai bala ke bisi mendiang ke program carta siapa juara tentu ya sebenarnya berarti ke penuduk 10 telagu kita mai peningan dengar ke
0: recap tu dulu
2: recap seminggu nyem kemari 10.

0: recap minggunya kemari.
1: Banyak gaya recap minggu sitenya kemarinnya ibu Mina.
2: Tentu ya recapnya tadi dekat berubah.
1: Betul.
2: Penduduk yang minggu tu. Semina kita nak nemu ni ke berubah, ni ke agi bertan,
1: bertan.
2: Bab penduduk
1: ni ke surut, ni ke mansang,
2: ni ke tingkil,
1: ni ke tingkil,
2: ni ke tamak. Habis ini manggang tanya dia.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam tua terus mai peningan dengan ke lagu bab penduduk ke 10.
1: Ya, penduduk te nemu 10. Minggu tu, ibu minut, leka ngotion digaga. Bukan orang bukan.
2: Siapa bukan orang
1: bukan? Jonas McCann.
2: Nama dengan lalanya? Nama dengan lalanya?
1: Ngalala.
2: Oh, patut mana bukan orang bukan. Namanya Cigo deh, ya?
1: Ngalala, ya, Pak. Industry music.
2: Oh, engkau pengelala kita engkau sama sama serumah ngode den ku aku.
1: Nanti, okey, orang temu kanyuak tu.
2: Okey, pia, okey kanyuak lo.
1: Okay, kanyok nang.
2: Okay, Jonas McCann, Jonas McCann tu kira ke tahu di kumbai kita orang baru dalam dunia pemerintang. Orang baru dalam dunia pemerintang tu Jonas McCann. Okay, Jonas bukan, okay Jonas bukan, dia nak sarok deh.
1: Jonas
2: McCann, okay Jonas bukan, Jonas bukan si kok gay.
1: Kumbai kenyat tu orang nangapa tu.
2: Jadi lagu tu dibai penyanyi ke bernama Jeffrey Teguang. Nuju Siko Indo ya ke kala bersara ngoya. Angka kala ngemedes katiam tu kini ne jabot.
1: Kali ke ngemedes katia tau ke ya dipedes ke urang.
2: Tau ke ya ngemedes kati urang. Anang anang ngasuh, ngai ngasuh urangnya nyimpan dendam. Jadi lagu tu bab nurut ke 9 minggu nyen kemari.
1: Ya minggu tu ya nurun.
2: Segigian tangga. Semina 3 minggu aja oleh bugelengok kita.
1: Ya,
2: kita terus ada ku ngau meneh. Kita terus ninga ke lagu bab nuduh tika 10 Jeffrey Teguang enggak nyimpan dendam sebelum ninga ke lagu penuduh tika 9. 10.

0: KBC tang cara ngaman kita ni ngaurang buci pengajar pandai ngajar taja anak kita boleh pemutus persa kemana pengajar mana pengajar mana suah bahujung mulut no pengingat semua kita tajapan bekenikati pengingat kita peda lalu telah pengajar metu dan nampak pemujul penyiau kita kesar itu nyalai 16 Mei nintiang tahun udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemana bala pengajar kepenuh mau penalu hati merik penemu merik jakulalau dikenak ngada kemensia timnya na ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar nekap ke pemangsang pelajar dinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih kepada semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikenak ngada kemensia di menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.
1: Carta sampai juara nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari. 9

0: Siyempre.
1: Yeah.
0: Lagu kadibay?
1: Dinang isi bukulay ng Nicholas Pedrick.
0: Ya, 10 minggu dalam catat, penuduk tiga 8, sebedau kita ninga ke lagu, penuduk tiga 7, nangkan ketu lagi. 8.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Dari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Selina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai.

0: Dik di sini nya lagu penduduk nomor tujuhnya.
1: Isya. Tu ti orang Indo darang beda tu lagu merangap mengapa dek?
0: Nama kan merangap mah.
1: Merangap mah. Apa oh, penyigat ya?
0: Oh penyigat.
1: Apa ya. Penyigat ya?
0: Aku dah sigat kan.
1: Dik ada yang pasti sigat. Tahu ke dek? Nanti aku mendak kedai jabot. Nanti dek gaya dek kumbai orang nak sigat. Anak duduk sepiak dunia lang dek.
0: Oh amai.
1: Nanti dek duduk sepiak ayah di mujab.
0: Betul. Ayah aku mujab. Angka tu punya sigat mah.
1: Sigat tangagi gede bisa sigat pada orang.
0: Oh iya.
1: Ya petua ya nanti kita ngasai ke diri namanya kurang sigat. Anak duduk engkau sepiak orang sigat.
0: Oh.
1: Duduk bas pihak orang ke langsung nak sigat. Baru kita sigat. Mau dia buat?
0: Aman.
1: Aku ngajar dia tak?
0: Oke.
1: Ngambil gede namanya dah tu nanti bakal induk darah
0: dah. Aku sigat ke aku tu Bumino.
1: Siapa?
0: Orang kebisi hidung semua lubang hidung ke baru megang sigat nanya.
1: Kata ke lubang
0: hidung ya lubang hidung kata baru ya nak sigat.
1: Ya nyukai mensiang ya ya buat. Ukai mensiang tu lubang hidung kata ke. Jadi lagu ke baru didinga kita tadi ianya lagu kedi bayi Doni Lang.
0: Ya.
1: Penawar pengubat hati.
0: Ya, lekang ngotion digaga Doni Lampu.
1: Jadi lagu tu baru di

0: ditemu kita. Jadi dengan kepala kita ia kedekat ngundi. Anda ingat sekedar lagu tidak kerinduk ke kita, penanyi tidak kerinduk ke kita. Ya. Ia tang nak niki-niki ke terus nurun. Lalu namanya tadi nyoka sema-sema engkau lumur 10. Anda ingat padah ke dia cara ngundi aja buat.
1: Cara orang repoin mbak data siapa juara tu 60% hari undi telepon.
0: Besar undinya 60%.
1: Besar ya.
0: Lebih hari setengah.
1: Katanya deh.
0: Lebih hari setengah.
1: Mbak pengujung program tu lagi. Nah. Biar mega mbak undi Facebook 30% ukai Facebook ke ngapa ya?
0: Facebook. Yampu.
1: Facebook catat siapa juara.
0: Undi catat siapa juara. Mesti jadi kaban dulu.
1: Mesti.
0: Baru uleh ngundi.
1: Ngundi.
0: Dek
1: nadai nyadi kaban.
0: Nggak uleh ngundi.
1: Kayaknya nggak nyadi tekan.
0: Nggak jadi tekan. Ya nggak uleh ngundi.
1: Betul. Lalu 10% hari peminta lagu ke dipmain ke orang bak dini-dini tesen radio YFM. Mbak timpuh tusun kata sepajuara ianya pengembih ya penutup pukul 12 tengah hari hari 4
0: ya amat. Jadi ya nya cara merkah dikira lalu cara kita ngundi. Jadi kita rindu ke lagu di dinga bak kata siapa juara. Kita tahu ngundi bab pengujung program seminar dibuka nanti yang hari 5 aja undi kena arus telepon.
1: Iya.
0: Tajap ya jabut. Aku tu alit ati.
1: Nama kata alit ati.
0: Ati ku alit besar ya teh kenang alit katinya.
1: Mudah lengkap pistol jantung.
0: Ada ke aku kak? Laban ubat okey dia.
1: Ini ubat.
0: Ubat ya nanya bala ke bising undi.
1: Oh, amai ko.
0: Namo dekati ati ku nak lihat. Urang teng undinya telepon aku abak sano, aku indai sano, aku inek sano, aku akik sano.
1: Yeah.
0: Nama nanti nama amai kejarannya.
1: Betul. Nyak mo ko aku alit ati ku.
0: Kulango.
1: Nama kebuah tau malu nyebut nama jempu.
0: Nyak mo ko aku Allah laba Robina mangga sedanya.
1: Betul.
0: Robina berapa nyebut nama?
1: Robina nanti uli ada tambah ya nama ya mama.
0: Semadin ada lagi nama tu dah jelas Robina aja. Robina NK. Robina Nenka. Robina aja sebut ya mama ya.
1: Nanti uli nama mama ini
0: pemirsa. Amat laban kita kan nemu siapa pengundi ini nemu tak pernah nyempu ke kini.
1: Betul.
0: Nyaru diri ngundi ngundi.
1: Lagu
0: diri empu. Ulehnya di magang utanya.
1: Betul. Tang temu kak ibu minta.
0: Temu?
1: Temu.
0: Nyawa ya.
1: Nyawa temu.
0: Ini nemu. Engkau yang ngasuh kaban dia kini.
1: Nyak mana ginya udah oke.
0: Kaban ya spia ya spia.
1: Ada nyawa. Nyanyi kaban ya.
0: Nyanyi kaban dia kak empu. Kak nggak ngakal ini aja buat.
1: Nada yang ngakal.
0: Nada yang ngakal.
1: Nanti jauh spia antara jauh ngospia. Tinggung di radio pun sama ama.
0: Ngakal menyakut dek. Uji peminat ya mama.
1: Ya. Nanti ngundi lagu aku gak cubit. Cubit ya punggung sini.
0: Engkau mai. Okey, ngakai bala kita ke ngundi tu lah kena nama mai. Ngambil ke namanya tadi temu sama siapa bagi ke ngundinya tadi. Enak jawab.
1: Betul.
0: Ngambil ke kita nemu oh peminat. Yelah kita bertemu sebelah pasar aku apa sano kuna sano rerang aku siapa dek nah. Okey, jadi berkawan kau undi tadi nih. Okey, tinggal ke nyak sesempat Batang Pinang, habis kaki singkang.
1: Nyonya, lekat timang.
0: Biasalah, tak gawai, bang.
1: Okey.
0: Kita terus ngagai penuduk lagu tiga enam.
1: Lagu tiba penuduk nomor 6 tu peminat. Okey, rabukai ke?
0: Bukan rabukan.
1: Ya, sikit menyati kita jet lay.
0: Ya.
1: Penyanyi
0: tesat,
1: data hari ungkong.
0: Tesat terus ngentap ke diri di Sarawak itu.
1: Ya, betul dia ngentap.
0: Lebuh maya kapal dari Laut Cina Selatannya belayar terus singgah ke pusat.
1: Singgah
0: ke pusat. Betul. Okey, lagu ke dibaik Richard Lee.
1: Ya.
0: Lagu diberi nama
1: Aku Ditempaya.
0: Ya, Aku Ditempaya. Tajap pihak lagu tu kebenar ya dah kalah juara dua minggu.
1: Dua minggu
0: kalah juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam catat.
1: Ya, tang minggu tu ibu minut. Ya, Nur.

0: tahun segigi anak tangga.
1: Ah, 16 minggu dalam carta.
0: Nanti ngawak ngelak kurang.
1: Ya. Jadi minggunya kebari ya bab 235, minggu tu 236.
0: Ya, leka ngotiun. Nandung penting.
1: Kita terus ninga ke Richard Lee, aku ditempaya ke 6 sebedau terus mendiang ke lagu bab 235. 6.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara.
2: Di bedau vote dia tu bak Facebook carta siapa juara.
1: WiFM. 5

0: Na dai brasai bu minat.
1: Na dai brasai?
0: Ya, tua udah ada tebat topai.
1: Ukai. Tua juga ada tai badan.
0: Ya. Topai. Lagu tip 5 pemadu tinggi bat kata siapa juara.
1: Ya, jadi kelumur 5 lagu ke baru didengar kita tadi. Siko penyanyi baru tahu di kumbang kita penyanyi baru betul tadi. Laban kira ke dalam setahun dua tu ya ke bisik didengar lagu apa lagu ba namanya ba industri muzik kita iban. Jadi lagu tu diberi nama Pengerindu Endak Datai Pa Adan.
0: Oh.
1: Di kala jabot.
0: Kala.
1: Kala. Ke Maya.
0: Maya ku. Betahun tu lama. Di Maya mau tetap saat malu ku dengan orang.
1: Di mestilah. Mestilah kami akan nemu. Maya peminat di luar di arah kan nemu. Kemaya pengerindu di Natatai Badan.
0: Minggu sitenya kemarin.
1: Namun diuka di pangan ku sebaik kah?
0: Pangan ngoya-ngoya kak.
1: Pangan ku buka-buka kak?
0: Nggak buka-buka
1: kak. Amai Marisa aja lagi kaku lagi. Baka ini di sangau kak. Bekeni di Natatai Badan. Tidak nyemak ke pangan di Maya.
0: Aku ngambil ke nulak. Aku semua sidak. Ngambil aku tuh Natatai Badan.
1: Jadi giga pengen mayu ah?
0: Ya.
1: Aman merinsa. Jadi lagu tu di baik siko penyanyi ke bernama Nick Ravinci.
0: Nick
1: Ravinci.
0: Ya. Leka di kaga Vesefire.
1: Siko penengkebang lagu baru ke kira ketau di sekumbang kita baru setahun dua tu.
0: Ya.
1: Ya didinga nengkebang lagu. Jadi lagu tu kebenarnya bersilih penuduh enggau lagu Richard Lee.
0: Itu.
1: Laban minggu yang kemarin ya penuduh ke 6 minggu tu penuduh ke 5 Niki segigi anak tangga. 9 minggu. Pak Cata. Nya tadi Pengerindu Endak Datai Ba Adan. Jadi ku kenanya di baru aja buat. Di mana tadi pangan di bisa lebih hari siko sebaiknya kira ke pangan di tes rumah. Kelimparnya bisa pengabukai. Kati dengan tu jadual di Cinta Bedit yang.
0: Aku nya ada tu pada ngai kurang nanti aku.
1: Oh mesti lah orang nyaku.
0: Nyaku ngai mada kedai.
1: Padahlah.
0: Ada tahu Malay.
1: Orang kan nemu ngambil kurang nanti ya.
0: Rahasia.
1: Rahasia? Di tu nemu mai madah rahasia utai. Biasa damai dia bisa pangan manyua. Biasa lah,
0: kita berahasia tu. Jadi utai suspend magang.
1: Oh.
0: Bakat dia nemu kah?
1: Oh.
0: Bakat tua ke selalu ke madah berita si Ece. Berapa itu lagu ke. Dipasuk. Berapa kena dipasuk. Hanya aku tu.
1: Wow.
0: Jadi orang tanda tanya. Ati degap degup.
1: Oh pia, nama kaitan dengan dia ke ngatur jadual di tiang berada.
0: Retinya sama reti, sama ngasuh orang jadi tanda tanya.
1: Tanda tanya. Iya, engkau milih
0: mata pila.
1: Lagi ujungnya lagi lah,
0: Nya tak kau tadi.
1: Tang enti ku nyawat di mesti tanya beken ni cara dia ngatur di tiang pangan mayu.
0: Aku ngai nyadi labanya rahsia kumpul. Hanya personal. Ukainya apa? Ukainya bisnisnya.
1: Mesti dibisik jadual di tiang saya.
0: Ada tahu pada kurang.
1: Lagi ku nanya ibu di sana. Okay, jadi kita ngalih baru ngagai catat siapa juara.
0: Yeah.
1: Tinggal 4 itu penuduk ke berdau di dinga kita. Hari lumur 4 nyentuk ke pemadu atas.
0: Yeah.
1: Anggau tu terus ngayan tau ke mantai ke penuduk lagu tika 4. Nomor 4 ke sekali tu dikak nyebut ke di ngasuh ku nyebut?
0: Dek dulu.
1: Ku dulu. Nomor 4 ex girlfriend jabut enya Ika Saiful.
0: Tak girlfriend ku magang.
1: Ya nadai mudik ke kana mega ada tu mudik indok nadai. Umbasnya lagu ke di bayi Ika ke sekali tu.
0: Ya lekan ngotion dikakak. Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
1: Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
0: Ya, minuto yang ngentap ke diri bak penuduk ke sama. 8 minggu udah dalam cata.
1: 8 minggu udah dalam cata. Lagu tu namanya tadi kira ke Siti lagu ya ke Ayu Lundai. Umbas. Ya, jadi lagu tu kita terus ningat ke lagu tu sebedau ningat ke lagu ba penuduk ketiga nangkan ketu lagi dah tu baru aku mai ke kita berita bekawal engau SCSJ 4

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Ku Alessandro, kita boleh ningal kercata sapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM. 3.

0: sudah datai bawa podium 1, 2, 3 tu berminat.
1: Ah, siapa ke nombor 2-nya? Siapa ke nombor 3-nya?
0: Ya, ke nombor 3 tu minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Segigi anak tangga. Oh, siapanya deh?
0: Ya nya, darlingku Veronica Natasha.
1: Okey, jadi lagu baru didengar kita tadi ianya lagu Veronica Natasha. Jadi Veronica Natasha tu tahu dikumbai kita ia tu ngepun ke pengawak belagu hari pekiat tahu ke uji bakat. Yeah. Jadi atur site company atau recording company lagu di Sarawak itu. Udah yang mujur ya lalu nyadi penyanyi. Baru Prabuang Company sudah tu.
0: Betul.
1: Awalnya dia lagu tu apa dah nama tu lagu tu?
0: Lagu tu Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Nuan Ngelengka Aku Meleka. Erti yang tadi ia nda nunduk ke orang ti enggak ya gitu ya.
0: Betul. Erti itu
1: bakal dek kah?
0: Dek erti itu apa minun ngajaku pandak dek ke buai-buai lah.
1: Oh dek ke buai-buai lah.
0: Erti ya.
1: Dek ke buai-buai lah.
0: Oh. Dek ke buai-buai lah.
1: Okey Pia, nantinya tadi nade nunduklah apa aku nyak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tangnya kira ke jakok siluap ya nya tadi nuan ngelengka aku meleka. Leka lagu duan meleka aku nuan ngelengka aku meleka digaga Lesri Luyuh.
0: Lesri Luyuh.
1: Ya, Tion ya Jambo Mordo. Lagu tu kalaknya di juara sepengelama 3 minggu.
0: Iya,
1: 13 minggu dalam
0: kata.
1: Tajapian lagu tu nurun segigi anak tangga hari penuduk di kedua minggu nyin kemari. Nyata deh lagu bab penuduk ketiga.
0: Betul.
1: Kita tinggal duit lagu.
0: Aku saya kau peminat.
1: Ah,
0: duit lagu tu tua terus main terus.
1: Nuan main terus?
0: Ah,
1: tuan terus main terus.
0: Terus termain ketua.
1: Oh iya.
0: Artinya lagi. Orang nak mau dah lagu nomor 2 di kemain tu artinya lagi.
1: Ya ketinggal ya, juara.
0: Ya ketinggalnya juara lah.
1: Tapi ya. Oke, terus nih ke lagu tu nomor 2. 2.

0: udahnya di tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri sedilir.
2: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Nanti utang-utang.
3: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu dengan kaya kaban.
4: Orang ke diin jauh kitainya, sigi lembau kau lagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
5: Sway, ngau, YFM.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Dari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemalu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Hai, hai, hai.
3: Aku Bon Jovi.
2: Kita ada tu benung ninga.
4: Catat sapa juara.
2: Catat sapa juara.
5: Juara.

0: lagu pansot udah didengar peminat.
1: Lagu
0: lagu kita dekat ninga lagu ke masuk cata siapa juara ke baru.
1: Oh pia. Lagu masuk cata lagu penanya baru tu saya. Ku baru ninga.
0: Ya, aku sama meto.
1: Atang orang tinggal kat lagu tu orang lama.
0: Orang lama.
1: Jadi lagu tu di by Nia Besi.
0: Ya, leka ngotion di kakak Nikolon.
1: Niklan Aboy. Niklan Aboy.
0: Aboy.
1: Ya, tu sama menua ngo akik segumar akik empat yang dia.
0: Betul.
1: Uras Munjan.
0: Uras Munjan.
1: Uras Munjan. Jadi lagu kebaru di calon kebacata batusun ke-20 tu ianya lagu ke diberi nama Lebang.
0: Lebang.
1: Nama arti Lebang jabuat di
0: nama. Lebang tu sebenarnya ibu mino Lebang. Jako Lebang tu. Ngai kita nyanti dituju kita ngagai utai ke artinya utai kenan sepot.
1: Utai kenan sepot?
0: Ngai nyanti dituju.
1: Oh ngai nyanti.
0: Baka pincil.
1: Pianku lebang ngai nyanti na?
0: Lebang ngai nyanti.
1: Pianku nyau baru kan nyanti?
0: Ale nyau kan nyanti. Nanti kan nemu ada lama ke tanya ngagai cigo ko.
1: Siapa cigo de?
0: Jimun tawai.
1: Oh udah. Ini kalau orang pakar sudah tanya.
0: Nang sih ya kami kena main nyemetak.
1: Oh, jadi Lebang tu tadi munyi kada padah kada jabuat. Nanti dia nada temu penunggak baru di dikumair Lebang.
0: Betul.
1: Jabuat nada
0: tang
1: temu.
0: Tahu klasik mimir.
1: Klasik mimir. Kini dia penglebang di jabuat kan ada ya?
0: Kini penglebang, kini pengelenyau deh.
1: Jabut Lebang ninggal ke pangan ya sebai.
0: Laban dia udah tangkap tangkap jago.
1: Hoi baru tai. Laban jabut dekat berbini baru. Nyak tadi seleka jago sarito. Okey kita terus ingat ke lagu baru ke masuk dalam carta. Udah tu terus muka peluang bagi bala kita ya ke dekat ngundi. Anak ingat terus gulai ngau jabut kita megang ngau ayak udah tu lagi. Undi lagu catat siapa juara atau pengambil undi. Betul. Bertemu baru hari ngejam ke sama minggu kedekatai batu zon ke-21.
2: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Recap Minggu tu.
1: Okay, kita akan recap sejata minggu 20 tahun 2026.
2: Betul.
1: Robita buat?
2: Mana tu ya ini lari kade mana nama dek?
1: Mana yang cerita buat?
2: Andai hujan.
1: Bisa hujan dalam mana?
2: Bisa hujan ding.
1: Tidak dengan tu.
2: Ada ngawak ni ni awak celap-celap.
1: Ya, kena nyelap kese kita ikut dah lama enggak nembut.
2: Betul.
1: Okey, mungkinnya ke pemutus carta kita untuk minggu tu buat.
2: Okey.
1: Kalai juara minggu tu ianya layak ke penuh dia hari The Crew dengan Lucy M.
2: Betul.
1: Manggai Kati hari Yus Andrew nombor 2 serta Nuan Ngelengka Aku Meleka hari Veronica Natasha nombor 3. Top 3 buat.
2: Ya, hebat main ni ayah ini.
1: Oh, rebat-rebat main.
2: Rebat-rebat megang sih
1: dah tu. Lalu lagu baru buat. Lebang. Ari Nia Besi.
2: Dia nama kayak kati lebang.
1: Nama lebang buat?
2: Lenyau.
1: Oh, lenyau.
2: Lenyau. Nadai de pada, nadai mada dari. Alu lenyau lebang.
1: Nanti baka namanya ne. Nanti barang kita nyau. Lihat daripada kita lebang kini.
2: Ngai nya dia.
1: Masih aja.
2: Nanti lebang tu jangka aku nanti kadika nemu lagi jangka aku ayah ini. Nanya ngaji pun tahu aja.
1: Salera tanya ne,
2: betul.
1: Okay bud. Itu beri peluang kakak sedang ke rekan undi lagu.
2: Ya.
1: Harus telepon kita dua. Harus telepon 082-258-633.
2: Enggak, 082-258-634.
1: Halo YFM.
3: Halo.
4: Halo Bujang.
2: Halo.
4: Selamat hari.
2: Ya, ini Dara Baji.
4: Oh, pandai ya buat ne.
2: Betul, aku lama udah pandai.
1: Mau berita cerita ini darah baja.
2: Darah baja, nama berita cerita.
4: Berita mana?
2: Okay.
4: Selamat datang undi. Mari selamat hari kawan yang kesenuai dulu ne.
2: Ya, sama-sama. Ne, ya,
4: ini ya. Harapnya sama gerai nak kita gitu gawai na.
1: Nah, dan yang main ganti maya tapi tabin gitu gawai na.
4: Ini sakit gawai.
2: Jadi rame ngurang.
4: Tau, nyame.
1: Oke, nama lagu ke dunia?
4: Nomor 1, Yus Andrew.
2: Nomor 1, Yus Andrew. Oke.

0: kenderaan, nomor 265 tadi deh.
1: Oh, ini referensi. Referensi. Ah, ya. Okey.
0: Nomor 4 Veronica Natasha.
1: Okey.
0: Nomor 5 Eka Sepul.
1: Eka Sepul. Nyaja ini darah baja.
0: Oh, nyaja bujang. Terima kasih.
1: Oh, ini aku darah baja. Kerja?
0: Itu. Kerja, ya.
1: Oh, kasih.
0: Tutup berumah.
1: Kasih ya. Ngasuh aku darah baja. Kerja.
2: Kasih.
0: Okay, terima kasih ya.
1: Oke. Pengawat aja buat ya.
2: Jam panen, oke kan? Oke sih, oke buat.
1: Oke, halo.
0: Halo, jangan dapur.
1: Kakek, tuh putih apa putih? Siapa tuh?
0: Selamat tuh lah.
1: Oh, kuat tuh kasunti.
0: Selamat tuh dari undi ya, jangan.
1: Kuat tuh, aku mata kata mana dia ada undi? Laban akhirnya aku kan sampun ngiga kuat ada si lahir kuat.
0: Di mana melara?
1: Iya, aku nanya sih ni cuti ko ah, panai kuat tu.
0: Mesti berjual tu
1: lah. Nyalah kuat tu ada si berjual.
0: Ada telefon, ada nombor.
1: Laban aku kau minta jagung deh. Di lalu lari.
2: Nombor dah, nak. Kita boleh lari.
0: Pagi bisa buat?
1: Ah?
0: Pagi bisa ku jual?
1: Ada ya, pagi bisa ku jual lah.
0: Apa
1: gila? Dua pisang enggak belum. Pila, ada pasti orang ada bialai pila.
0: Kang agak
1: ku jalan.
0: Aku bedau geng agak sepuk putau.
1: Oh, lagi agak ku sepet kok kah?
0: Oh, lagi agak ku sepet bau tu dia tem buat ku nya.
1: Oh, bapak ku nyo setem.
0: Eh, angka beli deh. 60.
1: 60. Angka ini akan beli 50. Kada nyo angka ya.
2: Diskaun lah, 10%.
1: Boleh kah?
0: Udah murah, 60-nya.
1: Oh. Kuat tuh, sih nanti itu langsung lalu.
2: Member price.
1: Oh, member price.
0: Jalan lah, kita
2: lah. Gede kan lagu udah dah?
1: Nah, ini deh, sentai.
0: Nah, ini aku kah?
1: Ya, nomor satu.
0: Nomor dua, tukah.
1: Tukah, berarti Yus Andrew nomor
2: satu. Yus Andrew satu, nih.
1: Dekru nomor dua, nomor tiga.
0: Nomor tiga, empat tukar kak.
1: Ika, nomor tiga. Nat, berikan Tasha nomor empat.
0: Oh.
1: Nomor lima, siapa?
0: Sama.
1: Ah, sama?
2: Oh. Lima, ini referensi ni.
0: Nat, buat, ada aku buat, buat apa? Pagi bisa aku buat apa? Kau ruang tu.
1: Okay.
0: Ya, aku
1: ni kan.
2: Okay, Sunti. Okay, bye-bye, Sunti. Pama agak Sunti? Ngagak ni alah buat?
1: Ngagak, nyamai kuih sepet. Dia kalah
2: makan. Nggak ada, aku kalah. Dia kalah makan.
1: Akai, nyamai tanya.
2: Nggak kaku kena ke dia gagak Sunti ke kau?
1: Nggak, Sunti itu dia ngagak nyamai.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Oi.
3: Halo, Jabut.
1: Oi.
3: Apa doang tu?
1: Nemu ko.
3: Nemu
1: ko. Apa tu?
3: Oi.
1: Nama ngaga dek.
3: Anda ni kan ngaga pernah jalan tidak di tu dah.
1: Ada hujan kita kan. Nama ada
3: sih. Hujan.
1: Nama ada dinga. Nama ada sih dinga saya sementak dah.
3: Iya ngaga pernah jalan punya.
1: Oh iya.
2: Nak tutu.
1: Ada main palu ngaga pernah jalan apa? Apa tu?
3: Mak palau, palau, ni nak kacau tu palau, pasut
1: ni ada puan. Kamu ada sini ngada.
3: Nah kita gak lagi ngomong lagi WhatsApp tu lagi.
1: Okay, betul, mune deh betul. Ngai, kau tetak.
3: Satu ngu dua tu kan?
1: Satu ngu dua artinya Yus Andrew nomor satu.
3: Ya.
1: Nomor dua, nomor tiga.
3: Bertiga berhentikan kita.
1: Okey.
3: Nomor empat, Nek Fancy.
1: Okey, nomor lima.
3: Ika Seful.
1: Okey. Nyak aja, okay. Betul?
3: Okey, sama.
1: Okey.
2: Nyak
1: aja, ya.
2: Pama agak, lagi mendoang agak nyak, lagi sedangnya buat.
1: Agak, ya. Deka makai tanya agak.
2: Nentu. Nemak buat, nentu.
1: Kekehup, nyak.
2: Nentu, buat. Hello.
1: Hello.
2: Nau lihat tu.
1: Nau lihat tu. Ya, ingat telefon. Okay, ingat radio.

0: Jawa dari sebuah tekat cah.
1: Okey, muji situ kak. Muji nak ke tahun. Nak nonton dia sama tebut.
0: Ya, ada ada yang awak berpeko tangginya.
1: Tiga tu.
0: Tiga. Okey, ya keempat. Ini rau panjai jam tu atau.
1: Lagi.
0: Halo.
2: Halo.
0: Oi.
2: Selamat lemai bot.
0: Selamat lemai siapa tu?
2: Aki Bien.
0: Oh, Aki Ibin.
2: Aki Bien.
0: Aki Bien. Hari ni di Aki Bien.
2: Hari kapit.
0: Hari kapit. Oh, udah bisi kesan itu Aki Bien.
2: Bisi.
0: Akainya tak ngasah kau ngai memai bungu lain ngodai.
2: Kesam laban bisi, kesam ngalan bisi.
0: Jual deh.
2: Kesam bu, kesam boreas bisi.
0: Jual deh nyaka.
2: Nada jual jadi kita. Baik.
1: Kita jalan, kia jalan.
0: Kia jalan, kayak Jawa main ngambil kesam kentu sati makku.
2: Apa ya? Ada bisi, tapi mana aja?
0: Okey, Aki Ben.
2: Okey.
0: Ini dia Aki Ben.
2: Awalnya aku satu, kedua, ketiga, ada berubah.
0: Okey, satu, kedua, ketiga, ada berubah.
2: Nombor lima, ada nombor empat, nombor empat dengan nombor lima.
0: Okey, next referensi nombor empat, Ika nombor lima.
2: Tahu.
0: Okey, very good.
2: Okey, datang kapit nombor kesam lah.
0: Okey.
2: Okey.
0: Utai kayaknya mai tersebut di tengah hari itu. Udah perlu lapar tak? Hanya dari Aki Ben.
1: Hello YFM.
0: Hello YFM.
3: Hello, selamat ngalai hari. Ngau selamat hari gawai ngga dua di buat. Semoga minggu.
0: Oh, gak. Robina. Nama gak dari.
3: Nama berita dua di tengah hari itu buat.
0: Makin sepertinya tapi ya kau agin sepot minga.
3: Sige ya, ya buat tuh. Nanti dia aku tangkang kenyang deh.
0: Nya.
3: Orang nanya mana-mana.
0: Nya, muka aku ada ya petan. Oke.
3: Dek, gak buat ya namanya ulah deh.
0: Oke, ini dari Robina. Angka ini yang aku
3: nomor, gitu. Nomor satu lah ya, aku penuh deh. Buat ingat dan salah tulis ya deh.
0: Oke. Nomor satu lah
3: nomor ya. Dua, Manggai Kati.
0: Oke, Yus Endro.
3: Nomor tiga, Pengerindu Nak Datai Badan.
0: Oke, Nick Revensi. Oke.
3: Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor empat, Nuan Ngelengka, Aku Meleka.
0: Berineka Natasha. Oke. Namanya tadi nomor satu, itu tiga, nanti berubah dah.
3: Nomor satu, Layak ke Penude.
1: Sama.
3: Nomor dua, Manggai Kati.
1: Revensi nomor tiga.
3: Okay. Nomor tiga, Pengerindu Nak Datai Badan. Okay. Nomor empat, Nuan Ngelengkak Kumlekak.
0: Okay.
3: Nomor lima, Penawar Pengobati. Paham, Bos?
0: Paham. Okay, Cikgu.
3: Anak ingat buat nundek.
0: Okay.
3: Bye.
0: Bye, Revina. Nyak Revina, nyak tadi.
1: Nyak Revina, Bos?
0: Ngalah Revina.
1: Ngalah lah, Bos. Ngalah lah. Nolala berimbai berimbai pihak jabat.
0: Berimbai, mama deh, nemu berimbai deh. Okey, siapa tu genggina? Halo.
4: Halo.
0: Oi,
4: siapa tu? Dennis tau.
0: Dennis, hari ni Dennis hari mirai.
4: Ah, betul.
1: Okay. Oh, Dennis hari mirai. Kalau mana yang Dennis tu pernah mak?
0: Betau.
1: Betau neng. Oh, saya kau dah. Okey.
0: Okey, Dennis, bising aja bubuak. Okey, tubah bubuak kita lihat Dennis.
4: Nadai
0: gaya bubuk itu. Nadai gini atau nadai hal makai belukang. Okey, Dennis.
4: Satu dua berkali ya.
0: Satu ngodua berkali. Yus Andrew nomor satu, nomor dua The Crew Bugulai Ngoloji M nomor tiga.
4: Tiga empat kali ya.
0: Tiga empat bakal Ika nomor tiga. Veronica Natasha nomor empat. Okey nomor lima last.
4: Mengkang.
0: Okay. Nick.
1: Nomor lima.
0: Revensi.
1: Ini revensi ini.
4: Ya ya. Okey bye bye.
0: Okey Dennis.
1: Nyak Dennis.
0: Dennis hari miri.
1: Peninggal ketujuh atau buat?
0: Ya. Halo. Halo.
5: Halo. Halo, Bot.
0: Oi.
5: Sama ngali hari, Bot. Ngis dua hari.
0: Ya, selamat ngali hari.
1: Selamat hari.
5: Mana cari kami di biri itu, Bot?
0: Oke, nih. Udah, udah rangkai manggang gari.
5: Oh, udah, Bot, udah.
0: Bagus, kau basir. siapa tu tadi?
5: Ah, Pita Pak Ali Tudang.
0: Pita, betik ke boleh perayah sareto pia Pita?
5: Ya, buat aku boleh tadi.
0: Okey lah, aku nyimpan ke dek ataupun kak beri dek aku.
5: Ah, kirim aku buat kena gawai lah, kena kecemasan, kena agak manuk tuai buat.
0: Okey, bagus. Nanti sempat ya. Lah, kena gawai.
5: Ya buat kirim buat.
0: Ya.
1: Dah sempat, kena ngilang bidai kak.
0: Ya, nanti kena sempat, kena ngilang bidai ke lah, Pita. Okey, ini unik, Pita.
5: Okey, nombor satu buat Yus Andrew buat.
0: Nombor satu Yus Andrew, okey.
5: Nombor dua Lucy M. Mengokru.
0: Okey.
5: Nombor tiga Ika Sepul.
0: Okey.
5: Nombor empat Veronica Natasha.
0: Okey.
5: Nombor lima naik revisinya.
0: Weh, panai mati. Jangan kak kuah, saya kok kena baru di tu ilah.
1: Jangan kak kuah, ya nombor naik ini menimbang aneh. Nombor
0: awah.
5: Kirim kerja ilah.
0: Okey.
1: Okey, Peter. Selamat hari gawai.
0: Selamat gawai, Peter.
5: Selamat hari gawai, Inggris 2ID. Okey, terima kasih.
1: Muna ya nyelintir nombor ni.
0: Panai ya.
1: Padahal dulu dengar dulu orang.
0: Nggak, aku mah dah kata. Angka ini aku main nipu megang orang terlipat.
1: Halo.
0: Siapa tu?
1: Tak saya kenal lah agak.
0: Siapa?
1: Mike Jagat.
0: Bujang Sigat. Siapa kemana ada Sigat?
1: Nama tu dengar tu terus terus tu.
0: Atau di jauh dari kipasnya. Angkau Mac Jagat.
5: Nombor satu nombor dua dia tukar.
0: Utai tu bekar gop tu. Nombor satu ngun nombor dua aja tukar.
5: Satu nombor dua aja tukar.
1: 4345 sama.
5: Sama 345 sama.
0: Okey, steady deh. Angkau Mac Jagat.
1: Okey, Mac Jagat.
0: Bujang Sigat tai lalat. Nang kawak deh angka ini.
1: Kedah mesti telal.
0: Ini kuya dia.
6: Hari baru ah, turun ke baruah ke?
0: Hari baru turun ke baruah?
1: Tiket ke baruah ke?
0: Oh, tiket.
1: Tiket ke Mimir ke?
6: Sorry buat.
0: Siapa tu tadi?
6: Ina jam tu hari ni rai.
0: Oh, hari baru turun ke baruahnya. Ina jam.
1: Ina jam lah.
6: Salah tadi buat.
0: Barang nanti kat telefon nombor nanti sebut ini jam.
6: Lemah satunya, agi UCN lemah satunya.
0: Agi the crew. Okay, buku lain kalau si M. Okay, nombor satu.
6: Nombor dua nya. UCN Andrew.
0: Nombor tiga.
6: Nombor tiga, Veronica Natasha.
0: Okay.
6: Lemah empat, X nuduk lemah lima nya.
1: Ini referensi.
0: Nombor empat nya kini kah?
6: Lemah empat nya pulai ke lemah lima.
0: Okay. Udah itu dah angka ini ya.
1: Udah.
0: Terima kasih Inajem.
1: Angkat ke baru tadi.
6: Selamat kawai ya.
0: Angkat ke baru.
6: Abang lah buat kita dengan kami.
0: Okay.
6: Abang dia tahu.
1: Gawai demiri.
0: Gawai demiri.
1: Inajem. Jarang dengan Inajem tu nih. Buat
0: selalu.
1: Selalu ya. Engkau main nak.
0: Tangan dia kalau boleh lembur.
1: Ada anak main nak tanya lembur. 9 ya, udah peninggal ke berlepon lagi.
0: Bapak itu ambil tuang kini 10
1: ah. Oh, 10 meh. Ngigas siko ke bon.
0: Siko tangi. Okay. Apa tu? Halo.
1: Bedah.
0: Ini ngelakar aku memang
1: kini. Nada ya, nama ya nendang kebuat itu nih.
0: Di tengah tu aku ano nomor 10-an ini aku ngalau kita.
1: Kita ke dekat ngundi lagu.
0: Ya.
1: Telepon ngagi kita tu.
0: Ya.
1: Kita kira ke peninggal ke penuh daya betul?
0: Ya.
1: Untuk sorry tu.
0: Ini yang kena.
1: Ya ke Peter tadi. Dah menang tadi. Dah nombor dia nombor.
0: Nombor dia
1: jadi minggu ni lah nombor dia kita. Ya. Bisik ke tak sedap ke pemenang. Jadi perayas pemenang tu di pelanja.
0: Kina kara Agrofarm. Freshness, quality, innovation. Halo.
1: Bedau sih buat.
0: Bedau ke pihak? Ngelakar ku main. Dua kali itu ngelakar ku cerita.
1: Salah ya.
0: Salah.
1: Dari ke kijab tu buat.
0: Dari ke kijab. Kau tak putus aja ya?
1: Okay.
0: Last tu.
1: Last ke penuh dia.
0: Halo.
7: Halo.
0: Hey. Halo.
7: Rahim dah.
0: Oh Rahim.
7: Oh.
0: Apa khabar, Tim?
7: Biasa lah.
0: Oh, biasa lah. Okey.
7: Nombor satu, Monica Midi.
0: Sebarang Thai, Tito.
7: Nanti, undi ini dari bagian.
0: Oh, ini dari bagian. Nanti ke undi ini dari bagian.
7: Ha.
1: Nyaja, pilih him?
7: Panya aja, okey.
0: Okey, terima kasih, Tim.
1: Ketika kami stay buat nama yang sama.
0: Tahu kah?
1: Ya, meh.
0: Ada yang sama.
1: Ngicak ke lain lagi.
0: Ya, ngambil kena sama.
1: Au.
0: Hari kurang bukai.
1: Okey, siko lagi kita ke dekat ngundi lagu tadi peninggal ke 11 main kita ni tadi.
0: Ya. Okey. Bisa kita bedau.
1: Bedau doh. Tidak ada lagi.
0: Ente tidak ada tutup doa lagi.
1: Awak.
0: Kau hanya berdaya tutup.
1: Hello.
8: Halo, bud.
0: Oi. Siapa tu?
8: Hari jale bakun tu.
0: Hari jale bakun. Oh.
8: Aki bujang sigat.
0: Aki bujang sigat.
1: Aki bujang sigat.
0: Oh.
1: Oh. Okay. Nama dia tu laki ini bujang sigat.
0: Ya. Okey, une dia aki bujang sigat.
8: Sigat. 1, 2, 3 lagi sama.
0: 1, 2, 3 nombor 1 The Crew, nombor 2 Yus Andrew, nombor 3 Perhentikan Tasha, nombor 4 dengan nombor 5
8: betul kan? Hanya bertukarnya.
1: Ini referensi nombor 4.
0: Ini referensi nombor 4
1: Ika nombor 5. Ini aja tukar
8: ini
1: aja.
0: Okey, aki ujian sigat. Okey,
8: terima kasih bud.
0: I love you.
1: Enggak ya ni orang.
0: Okey, kira kena nak dulu tu nak kena tu habis 11 ikut orang ke ngundi bakal ke lemah itu.
1: Kena ngujung ke catatan Safa Jora kita minggu tu kita dekat ni ke
0: recap
1: dulu.
9: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap minggu tu.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Segulai, Sejalai,
1: YFM.
2: Hari ini Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali perengkah hari 1964. Pengrami nyambut hari ini Malaysia, nang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembia, bawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakup dikenal bawa tahun 2026 tu, dikenak nekap ke iriang balan nembia, nangkat ke penau sidak napi gaya pemansang benua ke Cemahila. RTM beri selamat Hari Nembia 2026.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Kemaya Rito, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia Mayu ah. Semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita bergulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu ah, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
5: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah.
6: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.
2: Selamat ngali hari serta selamat bertemu begulai baru ba rentak ngali hari. Ungkup ngali hari-hari lima tu. Nama berita kita ngali hari-hari lima tu. Bisi insur kini sehari tu. Ya, jam ke dia tu. Sigi suah lagi mata tu. Lanuak-lanuak. Kelebih lagi nanti kita benua gereja pengawak. Bisi kita akan ngantuak kini. Mata tu ngumbak mai ke. Nemu kita benua kiruah. Benua mayuh pengawak ke digagak. Mayanya gaya kati tuak. Nuju kita ke berasai ngantuaknya. Nengira kita ke derumah. Dan duar gawak. Kita ke benua deriba kini. Aban duar gawak derumah nengawak. Nanti ngantuak benua deribanya. Nyak ya ke. Nanti uliah seliah ke mah. Nanti benua deribanya berasai ngantuak. Andang majak terus ke pejalai kita ya. Itu dulu kini. Okey, sebina ungkup kita ke pejalai jauh. Tang kita ya ke sebelah pasar. Sebelah mengeri pan sama mega. Sagi-agi kita ya bak jalai alun. Nanti berasa gantuk. Itu dulu bunga semua kini. Ini ya garam ke balai kita sama belah. Lantang magang ba lemai hari lima tu pedinga. Aku Ken Michael mulai ngau kita. Itu okay, pukul 6 lemai tu lagi. Lalu pukul 4 bagas lama kita bisi. Raja joget 36. Berina kita ngau lagu-lagu joget nyentuk ngagai pukul 5 lemah itu lagi. Kelimpah hari lagu-lagu joget udah lepas tu lagi megak kita bisik lagu-lagu tu dalam playlist rentak ngalih hari kita lemah itu. Lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D tu pengrindu asal menua kenyalang.

Datang sebenarnya kita mendengar lagu-lagunya. Kita berperinangau Roslina Binuang. Lagu baru hari ya, Kemari Ngejang Pergi Itu. Bulengok kami rumah itu, bawa rentak ngali hari.

0: Pedak dia mah ketuanya. Patut nak mampu mulut. Ya mai anti, ai liurnya macam orang. Jadi batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Nyah mang tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngai petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jampan meh kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI FM.
2: Dalam situ upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki arungnya kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Selamat Lemai Bujang Ulu Sungai. Lagu Ari Marina Jara. Hujung ke jam kita 22 minit sudah lepas pukul 3 ngalih hari. Okey, jadi Selamat Lemai meh. Ukai seminat ke Bujang Ulu Sungai, Bujang Ulu Tasik. Semua bala bujang, bala dara kita di serata menua ke mendiang ke kita ngalih hari tu. Okey. Jadi kita ya ke hujung minggu tu nyangkanya bisi mindah kini kita ke bisi ke depan feri Beraka Sungai Batang Lupar. Okey, jadi minggu baru ni lah nanti nanti penangguh nanti nitih ke Perambu ya. Jabatan Batang Lupar 1 dekat Berengkah dah buka ngagai mensia mayu lah. Dah kenyau ke digagak berapa tahun tu ke udah ngena ukus jauh ke 848 juta. Okey, jadi nanti kita berhati kelebih ya gig kita ya ke nang mendam diau di menua ya ke kelingi ngau jematan Batang Lupar tu panjai jematan tu ha? Tengah-tengah tasik ada bisik megak pulau ya lalu jematan ya ke di pelabak ke dekat ada buka kena 21 hari bulan minggu ketiga bulan 5 tu di pelabak ke megak dekat di tengah mensia mayuah ya ke dekat mulai Kediri mayang kemisi gawai tu ialah okey jadi okay, kita ya kenyangkannya berasai gagit hati katikan dah gagit ni jematan ke pemadu panjai dia tu ianya di benua kita Sarawak dia tu pemanjai ianya kurang lebih 4884 meter pemanjai panjai okey jadi kita ya ke diau di Sebuyau di Semarahan kita ya ke nyangkanya ke Guji-Guji kini jauh lembau tengah jalai Pen Borneo jalai besar kita ya tahu Guji jalai Temetasi ya kerega okey jadi ngarap ke udah lepas tu lah lagi mega bisi Perambu Langgur Pemansang kelebih ya lagi laban dah bisi jematan ya kita ya ke jalai besar mega digagak ya highway Temi Tasik boleh kita yang semua tadi kena jalan Temi Tasiknya mereka sungai okay, seminat sungai Batang Lupar tang mega sungai-sungai bukai di Sarawak itu yang leban kita di Sarawak itu nang mayuah gembuan sungai rampak menua kita di to kelipah di sungai kita bisi bukit gunung kita bisi gua macam-macam eh okey jadi hanya situ penglebih mega penyelai ya ke nang di kebuan kita di menua Sarawak di to kita patut berasai temaga hati laban kita bisi mayuh utai ke tau benar narit pengerindu mata bala temuai datai kelimpah hari rampak menua kita mega bisi mayuh pupu raban bangsa nya penglebih Sarawak ke benar ya ya ke patut benar dibantai ke kita ngagai bala temuai okey udah lepas tu lagi kita bisi lagu Richard Liana Baby Indo Kembayari tang sebenarnya tu siti lagu gawai baru hari Leo James Madai Pegawai Ba Rentah Ngali Hari Bulan Ngau Kami Mak Y FM.

0: dul pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngomong maris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.
4: Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan ngagai ke apa indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datai ke sekolah. Nya mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu nya datai ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah hingga anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimit, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi, sampai hingga petara supaya anak kitanya boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

0: 5 ringgit ya sopa. Kume maronya kemar lu. Bisa ga kukua kemi merahnya deh. Bisa pak kuyo tu apa-apa. Nak ulu mayu mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maronya sopa penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Coba setiap mulut kami tau. Dawan nana. Daun pertas. Iya ga pertas tau. Penuh kuyaku sopa. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tau buncut tinya nak ya. Dia gemes kutek yang punya, sekuteknya suka 2 ringgit lebih, marmnya, marnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

suah medak troli dengkah bak sengapan lur bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari pendisi ya ubah meh ulah kitanya entah meh troli ke bak lur diudah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak lur nak ngepang jalai orang bukailah ngumum meh bisik orang

0: Ngagai bala kita nun, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Mas kedat nur di benua kita di tu hari nantu mana hujan besi-mesik banget di menari kucing pun sama mega puak menggeri jam ke dia tu benua berberias hari jadi prabu mana berjalan kita lebih lagi kita ia kenyangkan yang besi berjalan bindah jauh lemai tu ke pansut dari kucing kini kita akan menuju ke menari kucing ia ke lemai tu mega ngarap ke kita sama belak jaga pelikun dirimpu bajalai alun tahu ke kita ya ke nyangkanya bisi kena perengkap mengangkut bukai berlangit bertasi okey laban berita tahu ke report dari tangkan ke gerah ke bisi dipansut ke UPS Meteorologi Malaysia mega lemah itu kaum ngau gaya hari madah ke sekedar dua di Kuching Serian Semarahan di Semanggang Betung Serikai Sibu Mukah Kapin ngau Bintulu nang di pelabak ke bisik nak mana gaya hari lemah itu hujan bak sekedar dur jadi ngarap ke kita sama belak berhati ke gaya hari itu au ngambil kena nekul pejalai serta mega pemindah atau ke pengawak ke kat di kerja kita au ok jadi pukul 4 lemah itu lagi peningan dur kami mic kita memending ke lagu-lagu joget bak Raja Joget 36 lemah itu terus mulai dengan kami bak Rentak Galihari YFM.

0: Puentiga FM.
1: Kabadi berinang kita, ninja lari.
2: Cus, begulaiko kami.
3: YFM 101.3.
4: 1, 2, 3.
5: Ih, tanahnya maya saya itu. Tabara saya temah gulanya maya kaki. Kayaknya babayar kedai itu.
6: Wih, maya gula empat dilan.
5: Ih, ketik kena dah, tabar.
6: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terotai regula namu deh. Kumai di mana makai gulang mayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
7: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
8: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
9: Pesan tu datai hari YFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kile nak ayam guna. Sigat tak kebajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana nak ayam guna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu medak tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Kes culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mir ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum pansi dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Rindu mendengar lagu-lagu joget.
3: Kenapa bulan di langit? Takut
2: dengar ke Raja Joget.

Daun Lipat Semakau Jawa, lagu Ari Maxwell, Mungkal, Raja Joget 36. Kita harap ke lemah itu kita sama-sama berjoget ni. Ha, ingatkan lagu-lagu joget, ha, rancak Ana Mindah Kini-Kini. Laban Baraja Joget 36, kita bisik lagu-lagu

Yes, kedari lagu-lagu bab playlist Raja Joget 36 kita. Nanti kita dekat ninga ke lagunya Anang Mindah Kini-Kini. Anang Inzit ke Frequency. Tetap ke pengerindu kita bab Raja Joget 36. Tu lagu Ari Reza Reho Gau Sakura Diana Dewi. Joget Ngiga Sulu. Raja Joget 36.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya singgah telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandinda ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Mira Easter Jones, lagu kena beri nama Joget Berunsut Batu Kerangan. Bersebut ke pasal Batu Kerangan yang ke ujung minggu tu bisik sekedar kita. Ia ke deka nurun piknik deka mandi ke sungai, mandi ke air. Jangan mana pengelikuan lebuh maya kita ya ke mandi nak ngira di sungai atau ke bertebiang tasik. Nanti bisik berbaik ke bala buda tajapan landi nyemerai tang anang sekali-kali ngasuh sedaya nejuk ke sedaya kediri. Jadi perhati ke mana tentu ke kita nemu gaya endur pengelikuan endur kita mandi. Jaga pengelikuan diri impu, jaga pengelikuan diri sebilia. Okey? Lagi terus berperindang Mbak Raja Joget 36 lemai tu peninga. Udah lepas lagi kita bisa lagu Ri Timothy ngau Castello Jawi. Mbak Raja Joget 36.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisa nur bukai. Tentu ya, Bawa FM. Lagu-lagu kita lain.

0: Bray.
1: WAI
0: YFM. Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: gulai, sejalai.
1: Why FM?
2: Raja Joget 36 lagi mulai dengan kami lemai hari 5 tu peningah. Okey, pukul 5 lemai tu lagi kita mending ke berita hari National FM dan sebenarnya doi tidak lagu joget kita iba Raja Joget 36. Udah lepas tu lagi kita mesti lagu hari Clement Man Kedemba Kedembi. Dan sebenarnya kita mending ke lagu tu dulu hari Feren Giang Joget Anang Salah Kuntia ba Raja Joget 36.

0: Ma'am, kini nanya jauh ma perjalanannya?
1: Isi, puh lawa dengirup kelirik ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku main nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa ma di kelirik ne. Spon sih.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Aw dan dayanya mesek.
1: Iya, kelirik deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampar, kau tu ne. Nama tu kau bising itu sih. Salung irut itu lepas. Ya?
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampar merah daging.
0: Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Nada, nak awak, nada orang berdak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Anang
0: insap.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal wong betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Namo nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upih pis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Y seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
2: YFM.

0: RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz taif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam China terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perkara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, dan masih soal clearance. Dan clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guhsefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolong di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Fly FM.
1: Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satiang udah manjut ke penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah, timangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri tepantuk benar hati, bak infrastruktur, bakal jalan raya, kuasa karan no aik tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu kengentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua dan positif atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menuatu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Bertemu baru bak jam ya ke penuri rentak ngalih hari lemai hari lima tu. Terima kasih nuju kita ya ke bedung duduk nukuang kini. Kita ke bedung garing-garing. Kita ya ke bedung duduk nyandih. Kita ya ke bedung nalentang lakak-lakak kini. Nak ngiramih nama style kita ke bendiang ke kami. Terima kasih mayu-mayu hagi milih YFM bawa rentak ngalih hari jam ke penuri tu. Okey, jadi ujung minggu tu nuju kita ya ke nyangkanya lagi berundiang ke nama pengawal kekak digagak kini ke penunga. Ujung minggu tu kita Basic Kuching Music Festival pengerami berlagu berpalan buat Padang Merdeka kena 16 ngau 17 ianya hari 6 ngau hari minggu. Lalu pengerami berlagu tau ke konsert tu dekat di Pasuk Raban Pemerindang. Penanyi hari menua tu empu ngau penanyi hari menua luar tu nyeng kaum Chen Eng, Mal Imran, Kerry Geres, Firdaus Materang, Ramles Walter, Melissa Francis, Cakrahan ngau pihak mega OAG. Menuju peminat music indie tu anak nak datai nurun ke Pasar Kuching kepada Merdeka ujung minggu tu 2 hari berunggu ya 16 ke 17 hari bulan 5. Tentu ke kita datai tumu ngambil ke kita boleh nur ke mana bak konsert tu. Lalu pihak megang ngarap ke gaya hari cangkuang meh ujung minggu tu elak. Okey, tersau-tersau meh bala kaban kita kita ke datai di jauh ke golok konsert tu ngarap ke sama belak likun buat jalan kita nuju ke Kuching ujung minggu tu. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi kita mendiang ke panggau cerita tuai tusun ya ke minggu tu tang sebedaunya berina kita anggol lagu. Udah lepas tu kita bisi lagu tu hari Ramles Walter.

Selamat kita bertemu baru. Lalu bakal selama kas kali tu muka aku kak nampung cerita girai tu ba tusuan tika 79. Balas sidak majau sidak pawo juntang aki geraman ngau nuga nau dah mutus penemu dekat ngelaban. Ertinya nyau ndak peduli ka sempekat pemayat ka udah gagak dulu suba. Sidaya benua bertanya ngagai ngkenyut. Bekeni ku jalai sidaya dekat ngalah kurang ya kebenar nyengai jaban malamnya. Laban tubuh sidaya mangana mai wada. Dia sidaya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidaya dekat ngelaban munsuah. Kepuas ya ke berundian dia dengan kenyuan tu. Lalu madah ke jalai sidaya ngelaban munsuah. Namah punya mega ia madah ke sidak panggau namiku kandang ngau ya berjalai kia ke nau dah nikik ke rumah. Tang sidaknya sigi nadai daripada orang. Dia masih daya. Dengan kenyut madah kebungai nuyang ngau lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia. Tajaknya ndak daripada. Dia disidak majaunya tadi. Oi. Tak. Nakak ya penisian-isian. Isian hati kok cerita. Tak mesti kena ngentak ke diri baruai dia. Sidaknya tadi. Dengar berita pengenu yangnya udah bisik dia. Jadi atur tahu ke jalai sidaknya dekat ngalah ke rumah musuh. Ianya siku hari sidaknya tadi. Ianya empawa. Dia suah sidaknya nyeluk dini yang terbelayar bak palak tanggak. Tapi pandah nyadi tentu gak musuhnya begau. Tapi aku ya. Oh, mudah rumahnya angus. Sida kena tanya nak dah suang kenyuan. Ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sida ianya di kelala orang. Kelala orang bangsa ngau penatai sida ya. Tajak pihak sidak ya dia suang kenyuan. Nacah kemun suah. Ya kerari terjun ke tanah. Tahu ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Ku ya bertacah. Ngau orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak ngelalaya. Sidak kari panggau. Sigi nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak nyau nak dapat ngelaban munsuah. Kira ya maya tengah malam. Dia deh. Orang serumahnya tadi ngau orang ke menua bukai. Ya kedatai. Nyau mayuh udah tinuk mansia. Dia ya lu bijaku ngawala sama jauh yang tadi. Kenyuan. Nyau nyuka natai cukup maya kita itu nyelai gi mudan anak-anak sedia kita anak-anak ingat ke utai kerja aku tadi jaku aku ingat sama amat kaya kita lah tau nak nitiah katur kita nya au ngal nemu kami dah nak kami takut lawan kita bisi datai kita. Lalu nulung kami. Biar aku majau ngompau. Bah. Mepuak doang. Nuga. Ingatkah nama pengawak di tadi? Aduh kau pengawak di ngau mana? Biar aku seruainya nganuk tudah nuga. Dengarnya dia nuga lalu ngagak diri pansut tanyuk ya. Datai ya pak.
Ujung tanjau, ya apa lu terjun ke tanah? Serta lu berjalan nengah ujung tanjau nya mansang ngagai bilia orang ya ke bapak la tangga. Data dia ya lalu berjalan mensuruh baru rumah mansang ngagai tebelayar bilia orang ke bapak la tangga nya tadi. Jadi sidak majau ngaung kenyut. Betau mesiranya tadi. Tak bakal kenadai nama-nama majak beranau sidai agi berkedugau baruai dia. Orang pun lagi mayuh agak duduk sebelahnya dia tadi. Mimin orangnya nadai nemu ulah ngau taikat de kerja sidai ada. Kira umas siam pengelama. Udahnya tadi. Dia dengar terbukau orang bak putih setak dia. Nyumanyung madah ke dinding terbelayar rumah. Angus. Ya. Pada kena. Api. Tak nyawanya dia mat. Oi. Lepas mayanya agak. Maya tawan orang tahu. Hari itu sigi kemarau. Sigi panas. Lalu angan amat. Nama ada mata apinya tadi. Tanyaunya dia mat. Dia tak lalu begau mebala mayuah dekat ngerara apinya kujaku. Tam apinya tadi makin dirara makin majak nyadi. Tak bakal kertiwo. Apinya tadi lalu niki ke prabuang. Udahnya apinya dah. Terbelayar sih udah. Ada temu lagi. Orang kereka ngerara api yang tadi. Nyumajak masih dah ya. Tebara utai mah ya. Kak kena sida yang ngerara yang tadi. Tak mana uli ya. Ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang kedatai yang tadi sama pula nguji ke ngerara apinya. Jadi urinya tadi bala sida kena induk. Lalu bergigak kena lalu narit anak ucuk sida erari. Ngagai punggang rumah ya kepada wangu.

Nanti pedak dia. Japan tinggal kari yang ayaknya dia baru ay. Jadi bangkai itu dah Japan tadi. Ya menyona dai dap duli orang gi itu dah tuai. Jamah orang kepegau nya tadi. Ukai semina de peraka ja. Tang mata bes kena India sidai ke Belanda rari. Kin kia ke. Dekang hidup nyawa. Lebuah orang kepegaunya tadi, dia orang nadai tentu buah kepangan diri. Kenyut pun, lalu Belanda ke Tanjung, lalu terjun ke tanah, dapat ke Terabaya, ke Lalai kia, Pak Madang ke Cala, bau Jon Tanjung. Udahnya, dia lalu niki ke rumah baru, lalu tamak ke dalam rumah. Tak, ya mensia lagi betapu, berbalut kepangan diri. Bisiknya dekat hari, bisiknya nguji, ngambil pesaka harta tengkira kau lihat taban, tidak ya baik hari. Bala siram majau, mpawa, kaki geraman, ngau nuka, nadayan pada orangnya. Sidaknya aku cerita, nah udah sebelah baru rumah dia. Sebelah ujung tanju, sebelah ujung bilia. Beripak kemunsuah, kang uji dekat, ngelari ke diri, hari api tadi. Nama anda, mayuah memun suah dibunuh sidak tang. Tak, penekak sidak yang ngerjang. Mantap, berlah suahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya, nadai tak. Nyengalah, nyendiak diri berbunuh. Rari kehidup kesepuatnya orangnya tadi. Lepas api yang dah makai rumah. Pihak ketudahan kenyot tu, tak menak diri-diri sikuk ya jak. Oi, belapan ngomun suah. Benar ya, kau cerita. Laban lah, nyau kelama-lama, bala munsuah kau liah ianya. Nyau, bisik ngambil senyata sekedak dah. Terkena sidak ya, berbunuh. Belaban kau kenyut. Terubah tadinya memang kenyut ngelaban sidak ya. Laban sidak ke, bedau bisik senyata terkena sidak yang ngelaban dia. Tahu dia, sidak ya nyau liah ngambil duku, ngambil terabai, ngambil sangkuah amanya. Kena sidak yang laban kenyuan. Tajak pihak kenyuan tu. Nang tak nak puri. Nadai nangi mimin ya. Ngelaban sidaknya, tajak sidaknya mayuh benar. Nyum betapu sidaknya ngelingi ya dia. Ni. Tiba kaya ukaya nak. Kambuah orang dipanggau libau. Kak memerintah tu dan kenyut. Ku cerita. Tambiannya tadi bangan udah keringang penapak. Udah kere kambuah tu tuang di geluang dian. Kita ada tu ngenang anak Rabuang ke bernama Haji. Ya kini tiah dudi. Datai ya semak rumah. Pedak kena rumah. Nau dah berandah lempak api. Api nyau kak datai bat tengah rumah. Haji perlu nak kakang lagi. Ya perlu mercuk lagi tanyo. Nyau kak niki hari tangga lagi nya. Laban dia tanyo dah sian amat dah. Ya mengecet hari tanah. Datai abah rumah dia yang meda mayu aman induk nemiak. Ngaurang ketuai-tuai bertugung bakruai semak pala tangga dia. Lebannya agak ya kapdau di empat api dah. Kandang menuanya kiak ke. Haji sekali aja maliak. Ya ngai buah kesedaknya. Tang lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah ngagai bala mayuah. Ya kabenuan pelaban ngaung kenyut. Datai dia pedak ya kak si koiko mensia ke belakang ngaurang dia. Lebuah yang melihat ke belakang dia yang kenyut. Lalu pedak kaji. Aji nah udah ngelala ayahnya tadi. Lalu pihak muka kenyut pan. Nang nemu ya nang anak rabuang. Laban bungai nung yang tu. Madah kajinya sigit datai malamnya. Aji lalu mansang ngagai tuguang sidak ke belaban. Ngaung kenyuatnya tadi. Lalu berundian lah mati ya. Siapa anda kini? Mesiaknya banget

hay una luluanga. Pani, oraña. Ya cuate allí. Ya sigue pedao la lang kenyotnya, la van sedoaya sigue. Na dai kala bertemu mua, tang kenyot ulalaya, la van kodah di padah kebongai noing. Lalu ya maka bisi maka mimpi di padah kebongai noing, bisi orang datai. Ngagai rumah jabannya pihak ko bukan nama yang madah ke ya nyalai tang ya berdau nemu siapa orang tekuk bukan nama yangnya tadi udahnya tadi dia ada yang kenyut tu terpedak kajinya tadi ya lu ngangau tu ketuk ngaji ketuk bangtai kemayuah tu nyamai gitu lah lecah kesidaknya. Ya kong kenyut aji rawa manati ninga uranya tadi tak nemu nama ya udah nyan tadi aji pan lalu mansang kan oh ngagai kenyutnya tadi ukai musuh amanya kini. Ya tanya ngangau kaku kuaji. Ya lalu mansang ageng kenyuan. Laban utai ka malam dah. Nak tentu terang iga semina pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh nak tentu terang meda aji. Lalu nang lala sapaya. Datai abang kenyuan. Ya perlu mantap. Namanya. Musuh dia seruai palu tulak belakang ko cerita ngupangan diri ngelaban musuh seruai kenyut lalu jaku ngoya wajib ujinyen ambil di nyen palak jaban ya kemenung ke gari yang baru ainya udah tuan bulianya negi lalu taban kredit dulu lalu lalai ke dien tanah dien. Ya mimpang udah temu ingat ke? Anak-anak ingat dia main pulai pihak kong penyuan. Yaku madah kaji. Mayanya tak ada siku orang tapi si ngibuan lah. Bangkai jabannya dia tadi. Laban bala indu. Nggak semua orang ketetuai kenungak bangkainya tadi. Nyau nada inyo rari kebukai magang-magang orang. Nama dia udah ninga jakung kenyuatnya tadi dia aji talum kecet ngagai bangkai jaban serta lunak tecamang terlalu mumpung pala jaban kena ya wai udah ya boleh pala jaban dia aji lalu belanak ke tanyo ya lalu terjun ngagai ujung tanyo naban kepala jabannya tadi palanya lalu lalai ke ya bak madang kecalak. Ia kebawa ujung tanyuknya. Udahnya ia lalu mericuk baru ke tanyuk. Lalu nampil kenyut berpantap engkau musuh baruai dia. Nyau ngenang kenyut hari pun sedak ke berpantap tadi dah. Amat benar kenyut wai bamu ngelaban musuh. Terpantup amat tertengok ia lebuh mayanya. Ya genyak baru ya. Ya hanya tadi ngerja pengawak besai bekenya. Amat tak nyam berselengkai tubuh munsuah bertegari yang baru ai dia. Datai kena aji. Udahnya tadi ya penyo. Bakal kasih gila. Ngelaban munsuah. Laban ya hanya tingat ke mimpi ya ke. Dia suh apa ya rabung. Berbalas ke mati seruai naya. Bala munsuah. Ya keterjun rari ke tanah. Lalu dipesawap kepala sama jauh. Sira empawak. Sanuga ngawaki emperang. Aki emparan. Ika bernama juntangnya tadi. Tajap ya bisik ke. Bala munsuah kauliah ngerari ke diri. Tak. Selesap dalam. Petang dia namanya kebabaskan. Jadi,
Api panyau datai ba tengah rumah. Siku lelaki ke bernama Ugiang. Lalu ngukuan bala sidak kindo, ngau bala anak mian, ngau sidak ketuai. Ia ke betuguang semak pala tangga. Dinya ia lumai sidaknya rari ke tanah, lalu ngelalai ke sidak ia lebabas dian. Tambah mega api kengaluan, ari punga setiap udah datai ba tengah rumah, tang utai kenyalai kok cerita roi. Ya mapinya ngelebus ari ruai jaban. Dia tak ujan marina dai utai nak ngemangat-mangatnya. Nyo baka kedesiwah kari langitnya. Ruai jaban ngau sepintu lagi ya kengimainya sama udah hertuang. Tak ngau bangka-bangkai min siam hertuang. Bangkai jaban makertuang. Nadai temu lagi tangga. Palai udah. Damai aji dulu udah. Nasir aji anak. Rabuannya tadi. Uliah ngerampas. Palak jabannya. Sebedau yanya angus. Jama api. Sepiak rumah retuang lawan api. Semina enam pintu lagi tinggal. Nasir bilia isau. Ya kebalat sakit. Nak dapat mindah. Nak datai api rumahnya tadi. Laban apinya nyu padam. Udah yang lebus pintu dari ruai jaban. Laban bilia isau tu tadi ku cerita tiga pintu takah ya dari ruai jaban keparainya tadi. Nama anda kira ke benar-benar benar meh isau tu nak dapat mindah. Lalu bilia ya tau keruayan tadi nak angus dempa api. Laban hari kena hujan balat. Mendak api yang nak makai rumah lagi dia bengenuin. Lalu ngasuh. Seruai haji. Lalu kenyutnya tadi nak lagi berbunuh ke orang. Ya kagi hidup. Masnya dah mas. Kepak sidak enak hidup. Ngai kena dai nurun ke orang kerepak rudi lah. Lapan. Jemah lah nyanik tanemu. Kau kita teman sang baru kita. Udah tu nadai si daya berani mimin. Dekat ngacau kita iban. Balas si daya. Dekat. Ninggal ke menua. Lalu berarat nyin kilikin. Ke. Diau. Mangkang tanah. Debaruh bak nangan sungai dia. Dia tu mas. Alai nuan ngiga utai kerka. Dia baik nuan pulai. Tang anak mai mayu hagi hari tujuh higi. Mas semuanya tujuh higi. Nyak dulu baik dia dah. Pernah ngelai ke pengamak di keterubah tu. Baru ya keterubah ya. Pihak kok. Bungin uyang ngajar kenyuan oi. Nama dia sidapan. Nyau nadai belapan lagi udahnya munsuah ya kemati nak bakam sebelahnya dia tadi nyau tegariang sebelah tanah sebelah ruai sebelah nur tanju maya oh ko cerita aji semina mai nam igi aja pala nyengkawem pala jaban jadi pala sak majau nuga empau ngau juntang aki geraman nan mu ni mayu. Pala kuliah jauhil, sidaya baik, sidaya pulai malamnya. Sidanya, lalu nak niki ke rumah lagi, udah sidak ke belaban ngomong suahnya tadi. Aji lalu ngempuang sidak udahnya, lalu mai sidaya pulai malamnya, naban kepala kuliah sidaya, nyalai. Sidaya nak sikit terlalu berumuruman, pulai. Ngai kurang kagi hidupnya tadi, tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya. Ya, jalai ya. Bak tusun teka 79 tu kita yang tu di tu ni udah ninga kenyuat tu tadi ngau aji anak rabuang kad bunuh orang dulu suba kira kenyut pantop mati seruayanya tadi
babalas ke pemarai rabuang ngawini ya nyalai nang kato dulu meh waktu suan ke 80 nyalak kita ni ngangka begini kuku yang cerita tu kujo lagi nyalai aku merik selamat berserara ngagi kita peningan mayuah mupuat dulu aku wow. Bye bye.

0: lagu-lagu bangsa kita. Ini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM.
1: Kemaya Rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
2: Telefon kami 082-258-634.
3: Like mega Facebook kami YFM Iban.
4: Pukul 6 tu lagi peningat sada lemai bak YFM bakal selama tu nak kita begulai bawa rentak ngalih hari lemai hari 5 tu selama hujung minggu ngarep semua bala kita lalu ngarap ke semua bala kita yang sama bala lantang magang diau bak hujung minggu tu. Aku Ken Michael jurut kediri hari konti lemai tu bertemu baru kita bak awak kebukai. Bye bye.

0: Hai, namanya ke Mujab.
1: Jap, jap, ini kenanya.
2: Wih.
1: Kan pamari gang, nama tu binti yang bapak setia sama yohnya.
2: Nah, deh piabu nyau. Nyau ndang lelah, aku sekumbang di dah butuh yang seperiang to. Nyau bisa kurang mimit inci, dinya pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dinya, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia sama gang.
2: Apa?
1: Mak raya dia kia.
2: Eh, berbeli ke perengkau mimit menya, kena kita gawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napain nak dien baru mah kaban punyau kurang nek. Nah dek garampian aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang. Nah, ya katanya, apa tuan nyangkuang balak kera?
1: Tusah, tusah. Baik dia tu, jap.
2: Nah, apa tu tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku, gada pinjau dia lah. Pulai ke aku, gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.
4: Hari ini di Malaysia diintuni tiang 15 Mei kali perengkah hari 1964. Pengkrami nyambut hari ini di Malaysia nang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembiak bawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakuk dikenal pada tahun 2026 tu dikenal nekap ke iri yang balan miak ngangkat ke penau sidak napi gaya pemansang menua ke Cemahilah. RTM beri selamat Arin Biak 2026.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: Titah jatuh menu mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, ya.

0: Semangka, Nalihari, Kadalamay, dan Marindang Malam.
1: YFM, Segulai Sejalan.
2: YFM, Segulai Sejalan.

lagu Joget Belalak Lemai, lagu Ari Owen. Kena kita pun ke awak sedar lemai, kita ke lemai untuk meningah lemai 15 hari bulan 5 2026, hari 5. Lagu Joget kena kita merindang hati diri muak ke lemai tu. Anggap sis kedak kita itu tadi benuang belalak ke lemai tu, sepundah ke mulai diri hari Nur Gawak. Enggak merindang peningan kita ikankan tadi agi mengkang terpekul bak jalai alun kelebih kita bang mengeri kebesai harap ke semampai bersabar serta nitiah ke undang-undang jalai alun. Si sengaja milih lagu rancak ke berketuk ambik ke kita yang tadi berasai regas ke lemai tu lebih baik ke kereta ne. Kita yang tadi nak berasa ngantuk atau ke micro sleep ya, lebih baik ke kereta nyak ke kenangi kita ini. Tidak pi harap kita semampai bersamping harap ke peningat kita seruran likun nak ngira bak dini indur kita diau jam kira tau na. Nak ngira kita yang tadi benua dan tu jalai kini tau ke benuang bak indur kawak jam kira tau ke bak didi dini indur terus ke pengerinduk kita mendiang ke YFM. Jadi kelemai itu bawa sudah lemai. Kita mulai ngaku Rolana Gilbert nyentuh pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih Minga dah memilih YFM. Jadi kaban ke seluruh merindang kita nak ngira kita tadi benung jalai ke pengawak, benung rantu jalai tak ke besi pengawak kebukai kini benung ngetu belalak jam kedia tu. Sidak ke benung kiruh di dapur jam kita tu lebih kisah sidak kinduk ne. Jadi berjimat ya lebih kita ke berapi anang ninggal ke dapur kita sengapak ne. Nanti kita entarik benung berapi tau ke benung berpanduk ke laut lumai tu ne. Okay, peningan nak berasai hari itu 15 hari bulan 5 cun-cun bunyi kurang tengah bulan 5 kira setengah bulan lagi Raban Bangsa Dayak di menua Sarawak dekat Ngintu Pengerami Gawai Dayak ke tahun 2026 tau ne. Sekedar tadi sudah merambu dekat ngambil kemisi panjai berserimai dengan Pengerami Gawai tang, sekedar tu tadi nak boleh mulai diri ke menua ke Tegal atau ke Penangguh ke Tegal Gawak ya, lebih kisah tak ke Gawak jauh di mana orang tak jadi harap kita semampai bersampai nak ngira sidak ke di rumah pancai di menua kini tak ke sidak ke Gawak di mana orang ngarap ke gawai ke tahun tu merik jereking kita yang megak merik pengerai ngagai tiap kot kita ini setiap mujur dalam semua pengawal kerja kita kelebih ke ditagak kita tau ke juluk hati kita ke tahun 2026 tahun ini.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Okey, ini lagi ngenang pengerami kawai dayak ke tahun tu. Kalai Rabban Saiban sekali lagi diberi tanggung pengawaknya di pengatur pengerami kawai dayak Renggat Benua Sarawak ke tahun 2026 tu. Ne? Kalai tu nyengkau menguluk ke pengawak di ngatur pengerami kawai ni di daun ke ditagak dekat diatur bab penentang tebing Sungai Kucing kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi perkara tu bisik dipansut ke Baum Keterubah Komiti Mit Gawai Niti Daun di dekat dipasu mayuh bengkah agensi perintah pian bekat gerumpung ke ukai di kuasa perintah atau ke NGO pian bekat pengari komuniti. Kalai chairman komiti tu ianya Datuk Jefferson Jamil Unyat madah ke pengeraminya ilah. Okey, sim nak dikena ngericah kaki gawai dayak tang samanya di ke Pelasar Endur mandang ke pengaya budaya adat ngau identiti bangsa Dayak di Sarawak. Lalu ke tahun tu, dia komiti pengatur ngadang pengeraminya dekat dipasuk 99 kontijen. Lalu pengawak megak udah diperambung silik kena nentu ke pengeraminya ilah tau lancar diatur. Awalnya tu ingenang pengerami gawai dayak Renggat Menua Sarawak ke tahun 2026 tu.

0: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus, degulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman,
1: 89.5 MHz.
3: Selamat lamai balap ninga bertemu baru dalam program Hello Wai Sri Aman. Akalai Ibin engkau kita baru berkongsi ke berita hari bagi menua Sri Aman engkau dibagi menua betung. Ini berita ke terubah ngenang penemuai sapit premier menua kita Sarawak yang berhormat Datu Amar Douglas Ugah Embas. Apin lama udah ngabas pemansang projek jejantas SK Nangagayau debak betung. Dikena nyaga pengelikun Mensia Mayuah biar megabala nembiak ke bersekolah BSK Nangagayau Debak, Perintah Menua Sarawak ngena agensi pemansang bagi menua betuang BDDA udah ngemenar ke belanja 2.38 juta ringgit dikena ngagak jejantas di atap bak sekolah to. Projek ngagak jejantas ngelayang jalai di bisi atap to udah berengkah digagak 15 hari bulan 9 2025 lalu diadang tembok 14 hari bulan 9 2026. Pihak Megako yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Embas madah, skop utama projek to nyengkawam ngagak nyematan jalai kaki tip baru ngembuan panjai 36.4 meter serta ngembuan peninggi 5.7 meter digagak ungkup nembiak sekolah pihak Megak pekerja pengawak bak sekolahnya SK Nangagayau Debak Betuang. Yang Megak ngarap penembuk projek to ialah uliah nyaga pengelikuan bala nembiak pihak Mekah Mensia Mayuah lebuah ngelayang jalai laban sekedar orang suah ngengkah ke kereta batisi jalai lalu ngelayang jalai ndak ngira pejalai kereta bukai di mansa bak ndor to. Nangkan kenya berita kedua empai lama upis kerja raya Sarawak JKR Sarawak udah ngatur ekspedisi Bukit Saduk JKR Sarawak 2026 lalu maya to bisik 151 ikau penjerta belangau pengawak to tebal lagi pegawai-pegawai pihak megak pengerja-pengerja pengawak opis JKR Sarawak empu ekspedisi to tik terubah ya di pejalai ke opis to lalu udah diatur JKR bagi menua betuang engau kerjasama JKR Negeri Sarawak pihak megak terima sukung ti mana hari JKR muka Sibu, Serikai, Sri Aman, Kota Semerahan, Serian, pihak megak Kuching. Pengawak tu mayanya di penyadi sapit Premier Sarawak Mega yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang kemegak nyadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak. Nyalai ko yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang kemegak adun Bukit Saban yang natai ke pengagak hati ngagak upis JKR laban miliah Bukit Saduak nyadi alai ngatur ekspedisi itu. Ko yang megak Bukit Saduak dekat nyadi sebagai hari ikon dagang temuai menua Sarawak. Laban palanto kalak nyadi, alai kubu siko Raja Berani, bangsa Iban Dolok Menyak. Ia nyak rentap, alai ia pihak megak raban besai ia ngenan direk ngelaban perintah Raja Bruk, mayanya. Palanto ialah megak dekat ngangkat ke perkara dagang temuai bagi menua betung. Hari atur pemansang dagang temuai bersepadu, pihak megak perengka rama dagang temuai di benuang di kemansang ka. Hari Prambu ti betul pemansang kanang menua tu ila dekat narit mayuah penatai temuai hari menua kita dito pia mega menua luar. Apakara ti ngerancak kage dagang temuai ti mai penglantang serta pemansang penatai pemisik Mensia Mayuah dibagi menua tu kelebih hage. Sama datang kage program tu mayanya ianya kaban parlimen P24 betul. Yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, pihak megak Sekretari Politik Premier Sarawak, Puan Roslin Mapung Sabai, pihak megak Direktur JKR Sarawak, Dato' Profesor Dr. Kasidi Morris, pihak megak Residen bagi menua betuang, Tuan Dato' Richard Michael Abu Nawas, serta pemesai-pemesai upis perintah dibagi menua betuang, pihak megak tuai-tuai arban bangsa dibagi menua to. Jadi dia tahu kita kenang berita nangkan kenyak kalai sebengkah pengerami ianya pengerami makai lemai mantar gawai daya 2026 tiudah datur gerempung tuai rumah GTR rimbas ulu debak mujur diatur empai lama badewan Mensia Mayuah Sepawah dibagi menua betuang pengerami tumayanya mujur dipenyadi ke megak Sapit Premier Sarawak, Timaga Adun Bukit Saban, Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Ti Sama di Golok Kaban Parlimen Betong, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Mayato GTR Rimbas Ulu udah diungkup ke agih belanja ianya RM30,000 hari Yang Berhormat Adun N37 Bukit Saban, lalu RM15,000 hari Yang Berhormat MP P204 Betong kena nyukung program-program pemansang ti dipjalai ke gerempuang tuan rumah GTR Rimbas Ulu Debak. Pihak mega agih belanja khas nyerumbak gawai RM300 sepintu ungkup genap rumah panjai di Ulu Rimbas di suak ke mega kena ngerami agih ada gawai 2026 pihak mega gerempuang agih tatiang belanja mesin mayuah nyerumbak hari gawai ti dekat data itu. Adun N37 Bukit Saban bisik madah ke Perintah Negeri Sarawak meruan nyendia ke macam agih belanja pemansang yang kaum ungkup ngemanah kagik rumah panjai tau ke Gunturong Pendihau ngemanah kagik infrastruktur menua pesisir pihak mega agih subsidi perkara bertanam tupik serta bantuk khas lebuah hari gawai tundang inisiatif-inisiatif Perintah Negeri ke Pengelantang Rakyat nyerumbak tahun 2030. Kuya mega Perintah Negeri Sarawak udah ngemendar ke projek ngagak serta ngemanah kaki jalai Ulu Rimbas ngena belanja RM25 juta tidak dadang tau ngemontang kaki pengawak mindahkan kita mensia mayuah serta ngerancak kaki pemansang sosioekonomi di peliliah manua tau. Dan sekali itu kita ngena penggerami gawai daya tikas bagi menua Sri Aman 2026. Jadi Bazar Gawai Dayak Semanggang 2026 diatur berengkah hari Sarito tadi 15 hari bulan 5 2026, nyentuak 25 hari bulan 5 2026. Kelab Ngepan Iban Semanggang udah dipadu jadi komiti pengatur pengerami Bazar Gawai Dayak 2026. Alai kena merik peluang orang-orang dagang menua ketetok mandang pihak megap jual ke produk-produk sidak kelebih lagi produk-produk hasil Penglandia Jari diatur bak mini stadium Majlis Daerah Sri Aman. Jadi maya tu mega bisik diatur pekit-pekit baka pekit Ratu Kebaya, pekit Genang Pampat, pekit Keroke, pekit Ngajat Indok, pihak mega ngajat lelaki, pekit Keliang, pihak mega pekit Kumang, kategori Nembiak 12 tahun ke bawah, pihak mega pekit Manah Hai Tua, pihak mega pengawak berjual macam barang kelebih agak produk Penglandia Jari menua ketetok serta barang pemakai engkau utai irup. Muak kelemai bisik pemerintah atas panggau hari penanyi-penanyi terbilang menua ketai Sarawak dito. Lalu nitiah ke penerang program berjadi ke Bazar Gawai Dayak Sri Aman 2026 diadang dekat di penyadi pukul 7 lemai itu lagi di penyadi ke Adun Semanggang Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Anak Holis. Nangkan kenyap program Niti Dawen Gawai Dayak bagi Menua Sri Aman 2026 dekat diatur kena pagi 16 hari bulan 5 2026, berengkah hari 7 pagi. Tahun tu 2026 Opis Peliliah Sri Aman udah dipadu jadi komiti pengatur program Niti Dawen Gawai Dayak bagi Menua Sri Aman 2026. Jadi dekat diatur kena pagi hari 6 tu 16 hari bulan 5 2026, berengkah hari pukul 7 pagi. Program berjalai balam mayuah berkena kengepan asal bangsa Dayak kelebih lagi bangsa Iban, berengkah hari mini stadium Sri Aman ngelingik pasar Semanggang. Untuk di kenyak program makai lemai mantar gawai Dayak bagi menua Sri Aman dekat di berjalai kena kelemai 23 hari bulan 5 2026, diatur Badewan Suara Sri Aman ngenak ramai jakuk segulai sejalai negap ke pesaka bangsa. Nyerumak program tu dekat diatur Pekit Keliang ngau Pekit Kumang. Ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union bagi Menua Sri Aman ngau Serakup Indo Dayak Pampang Semanggang pihak mega Sarawak Dayak Cultural Association SDCA udah dipadu nyadi komiti pengatur makai lemai mantar gawai Dayak tikas bagi Menua Sri Aman dipejalai ke berengkah hari 6 lemai. Lalu mensia mayuah tidakkah engkau pengerami itu diperansang ngenak garis asal bangsa Dayak tau ke motif Dayak. Pengerami itu dihadang di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Anak Holis, Sapit Menteri Perkara Pelajar, Inovasi serta Pemansang Pengelandian Sarawak yang kemegak nyadi Adun N32 Semanggang. Nyalainya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu, nyak aja hari aku ibin, temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat lemai, bye-bye.
1: Okay, terima kasih dengan guys Steven Tepasilai kurang kunci yang kutip ninga. Hello why Sri Aman. Lalu nangkan ketuk lagi ninga. Aku dekat maca pesan berat ia ke bisit cuma kami Alp ninga YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ya berengkah macam pesan dari apa ni dengan YFM ke bisi terima kami dari email yfmiban@gmail.com biar mereka dari WhatsApp konti ke lemah itu. Kalau ya pesan ke terut bah itu yang pesan mati data dari Agung anak cawung kalau pesan untuk nunju ke Man Belayan ya ke dia di nyelam kelawah puai panggil kemintian kelawah biar mereka di melugu selepung gua punggu lacau rapat sebemban selanjan batu besai panggau pakit yang mekak kawan belayan di Sibu, Kuching, ngau kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kenal marito. Kalau pesan tu, madah ke cawung anak pulau udah nadai, kena 14 hari bulan 5, 2026. Jadi, ni yang cawung anak pulau tu, dekat di Sengai Belam Mayu, enyak lemai tu, 15 hari bulan 5, 2026, buat rumah Faizal Engkramut Sri Aman, serta dianjung, ianya kena pagi hari 6 yang buat kubur Kristian Engkramut. Jadi sekali lagi madah ke cawung anak pulau dan adai kena 14 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Skype Belam Mayu enyak lemai tu 15 hari bulan 5 buat rumah Faizal Engkramut Sri Aman serta di kubur kena hari 6 tu buat kubur Kristian Engkramut. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan pemati dari Puan Dorin satu anak Linsum tak ke Indai Simon. Kalau ia pesan tu menuju kapan belayan, pihak megak balati semakai mai rabat bakar rumah dini Sungai Kelampai, rumah Anita nak jempi balai badak, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard anak Ancang di Sungai Mudiang, rumah Ia Ansam Tintiang Gereja Sebetan Seratu, Sungai Berangan tiga buah rumah, Mutung Ruban, Sungai Ruan Ruban, Rapung, Diet Debak, Tinting 2000, Rumah Ikum Senyawan, Rumah Beruis Temuduk, Pengulu Anyum, Bak Babang, Kemelayan di Batang Sebetan, Batang Kerian, Awik, Benjamin Jaya Sebilik di Bintulu, XRR Mandi Nak Ribut, Bak Rumah Lim, Mutung Ruban, Ngau Kaban Belan Kebukai, Kena Alah Rintai, Kena Marito. Kalau pesan tu, madah ke Gilbert Michael Jawib. Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang Gilbert Michael Jawib tak ke Gil tu dekat di Sengai Belam Mayu bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi hari 6 16 hari bulan 5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi ya sekali lagi madah ke Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayu bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15 hari bulan 5 serta dianjung pergilak ianya hari 6 16 hari bulan 5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi penerang ke sili lagi tak tanya ngagai Puan Durin 1 bak lumur 013-576-4255. Lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngintu 100 hari dari Regina nak ketiat atau ke Indai Luhat. Kalau pesan tu nuju kaban belayan yang kediau di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit, Piamgak, kawan belayan yang kediau sepemanjai jalai sebungan sebawah ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenal marito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau. Kalau ya pengawak tu kekak diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 lemai bak rumah usah sebungan sebawah. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau. Kalau ya pengawak tu kekak diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 lemai bak rumah usah sebungan sebawah. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, pesan gawai antu datai hari dera nak kapar nuju tuai rumah Edmund Kalai tak ke apai jabu pemanca cali ngau kawan belayan di Melipis Kenawit karian ngau kawan belayan di rumah Binal Ranan Kenawit bayau di rumah Nelson Surau Durin beti anak jambu bak Taman Bintang Betangur Dayang Anak Jambu di Sibu Jaya, Douglas Man Ngusias Bilet di Sibu Jaya, ngau di Pakuh Uyak, Merta Ali Putin Ngusias Bilet di Maung, Ganih di Liuh Kenawit, Kamelayan Bak Rumah Jana Batu Matup Julau, Tuan Rumah Indru Lima ngau Sidap Nyadik di Jalai KG di Bentangur, Kamelayan Bak Rumah Steven Kadis Seputan Selaut Ilik, Rumah Philip Janting Abjawai, Cawung tok ke Apai Anti Bak Rumah Kampit Sangkung, Ini kumu di wilat legup ngosias bilik di rantau Abau Julau ngau kaban blan kebukai kena lah rintai nama itu. Kalai ya pesan tu, ngasuk kita datang ngakai rumah Trisi nanga Selaut Tengah Julau ngau pengawak berantu niang unggat anak kapar ianya kena 3/6/2026 tu ilak. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak berantu tak kepesan kawan tu, niang unggat anak kapar tu, kalau kita dipinta datang ke rumah Trisi nanga Selaut Tengah Julau, kena 3/6/2026 tu ilak. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan gawaian tu tak keberantu datari Frankie anak Jipun, kalai pesan tu nuju Kaban Belayan, ya ke dia buat rumah gunung sama, Rumah Simon Pilit Kawung, Rumah Jackson Jane Sungai Putung, Rumah Bayer Sebangkui, Rumah Suntis Bujuk, Rumah Siti Pakulu Undup, Rumah Wis Anak Juyang Pakulu Ilik di Undup Megak,

Pian megak bayai, sungai rebuh, mungut ruan, ijuk, entebar, tingkah, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai, kena madi tu. Kalai apa santu, langsung terdatang ke rumah Simon anak celari yang bak radau undup, ngau pengawet semiang tau ke merekat regang gik niang cipun anak uka tau ke apai prengki, yang nyak kena rinam 30 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke pengawak merekat ke regang gik niang cipun anak uka tau ke apai prengki. Kalai pengawak tu kat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 bak rumah Simon anak celari yang radau undup. Lalu pesan ke si TikTok peninggal ianya pesan nucu kabana belayan ia ke dia bak rumah Mawas Gentiang Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lawrence Uang Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Emas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembau, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Pangai Dayat, rumah Gani Dayat Pakan, rumah Runggas Bangkui, rumah Musid Garu, rumah Udul Ulu Serikai, rumah Austin Cali Badal, dan juga bak rumah Lat Gerugok. Kamblayan Banangga Pelagus Kapit, Stabau Uya, Rumah Dagang, Rumah Tatum, Punyulok Layar, Mutuk Layar, Ngau Penebak Layar, Piam Gak Kabar Nak Belayan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Rito, Kalaya Pesan Tu, Madah ke Limia Anak Akal, Tau ke Serani, Tau ke Indai Kerikap Udah Nadai, Kena 13 hari bulan 5, 2026, Lalu Niang Tu dekat di Sengai belum ayuh, ingat kena lemai tu 15 hari bulan 5 bak rumah rumah gandum Sungai Rian Bayong Ulu Serikai serta dikubur kena pagi hari 6 ianya 16 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Limia Anaka atau ke Serani atau ke Indai Kerikap Udan Adai kena 13 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai belum ayuh kena malam tu ianya 15 hari bulan 5 berumah gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai serta dikubur kena pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesiri lagi tak bertanya ngagai anak niang tu ianya kasin bak lumur 014-626-0072. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak untuk balu datang hari itu rumah Michael anak interni Liam kalai pesan untuk nunju kaman belayan ya ke dia di Batang Pandan rumah Nyundang Asan Sibu Batang Binyuk Pandan pian berkat di Suai Sungai Mas Lamban Sungai Arif mam tak ke di Majau Kenawit pian berkat kaban belayan kebukai kenalah rintai kena madi itu kalai pesan untuk madah ke pengawak ngetas ulit niang ekstua rumah Seman anak Jubin ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 8 malam bak Sungai Plan Lorong Permata 13B Tanjung Ki Durung. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang ekstua rumah Seman anak Jubin ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam bak Sungai Plan Lorong Permata 13B bak Tanjung Ki Durung. Awaknya terima ingat pesan berat ia ke bisik di terima kami dari email YPM Iban. Lalu ke situ tu ke baru dah diterima kami kelama itu ia nyak datai dari ex-sergeant Engkiong anak Ambau. Kalau ia pesan tu nucu kabar nak belayan ia ke dia di Bawangasan, Pasin, rumah Iriang Sungai Bekakung, rumah Cingga Anak Igun Sungai Kelai, rumah Unjah Sungai Melanggan, rumah Liguang Sungai Lengan, rumah Siah Sungai Apung, rumah Gantih Anak Sayang di Tanjung Bekakap, rumah Imelda Anak Sandum Tanjung Bekakap, rumah Nuing Sungai Tebelian, Uba Anak Mut di Barun Serikai, Marai Anak Ganda Tanah Putih Serikai, Lidiat di Madul Bentangur, kawan lain bak rumah Rubin Sungai Rian, Pian Megak bak Teku Sibu Sekuau Unci yang anak ganya di Lapu Amiri pian megak kaban belain kebukai kenalah rintai ke nama ritu kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta muai terbalu niang jumbo.

Ana ringgit kalai pesan tu kalai pengawal tu dekat diatur yang nak kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7 setengah lemai bak rumah jenau anak sekai sungai Apung Ulu Sibu lalu pengawal tu dia tu ngena cara sembiang jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit setelah main terbalu niang jumbur anak ringgit kalai pengawal tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 2026 pukul 7 setengah lemai, bak rumah jenau anak segai, sungai Apung Ulu Sibu, ngena cara sembiang. Awalnya terik pesan berat, ya kebisik terima kami hari peninga YFM.

Bagi nampung macam pesan berat ya ke bisi terima kami dari Peningau FM. Kalau pesan ke Siti tu, yang pesan merkat ke yang pesan gawai ngergang. Kalau yang pesan tu nucu kabar nak belayan ya ke jauh tu ke semak, ya ke nak lah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu merah ke pengawak merkat ke ngergang ngik niang atit anak libung. Kalau yang pengawak tu kadiatur kena 29 hari bulan 5 2026 bak rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawal merkat gergang ngik nia atit anak libung. Kala ia pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 bak rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Awalnya tadi pesan ke diterima kami hari ansat anak atit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetah sulit datang hari jemat anak mawar tak keindai ana. Pesan untuk nucu kaman belayan yang kat rumah semakai amaya rabat yang di Pelanduk Tanjung dua rumah Duruk Teberuk Mungguk Grenis Pelawa Putus Luban yang kat Bangkit Nanga dua rumah Bangkit Baru Bangkit Lama Nunus Ajau Serudit B Dabuk yang kat kaban belayan di Pasar Atas Pasar Baru Bebuling Atas ngau Bebuling Tapang, Selindung Gelili, Ulu Kapu, Tuan Rumah Jawa, Pemegat di Sekuyat Baru, Nangga Tiga, Batu Empat Seratuk, Jerai Debak, Nangga Ban, Surungap Debak, Pemegat Kaban Belayan Kebukai, Kenal Lirik Intai, Nama Dito. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit, Niang David Harden, tau ke gericih anak Aji, tak ke apa yang anak, kalai yang pengawal ngetah sulit tu kariatur kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi buat rumah ngelayang Vun Umbat Serudit A. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang David Harden tau ke gerici anak Aji tau ke Payana. Kalai pengawal tu kariatur kena 16 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 8 pagi buat rumah ngelayang Vun Umbat Serudit A. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetah sulit ngomong yang terbalu datang hari murni anak lansau pesan untuk nuju kawan belayan ya ke dia di Johor yang Krisina anak lansau yang dekat di Serikai kelebat sebilik di Skimbi rumah Riti anak saung Sungai Bakuang Bentangur Nyimbung Ngodijah Nanga Biban Tatau rumah diri Kebuluk Jelaluang Tubau Batang Kemna Sebatuk Niah Sungai Lawung Ngobuk Bakuang Miri Tu rumah Siba anak bunsu batu 25 Jalai Bin Tulu Miri. Imun anak bunsu batu 25 Jalai Bin Tulu Miri. Rumah Dunggar, rumah Layang, rumah Seman, Sungai Mas Ilik. Rumah Junggan, rumah Sem, rumah Madiah. Rumah Niau, Sungai Mas Ulu. Biar megak rumah Sima, Ulu Meluan Selangau, ngau kabar nak belayan kebukai. Kenalah rintai, kena maditok. Pesan tu ngasuh tak datang ke rumah Michael Bilung, anak Lampuh. Sungai Mas Ulu, ngau pengawak ngetah sulit, ngau muain terbalu. Niang Lansau anak Abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi minta kita ke depesan tadi datang ke rumah Michael Bilung anak Lampuh bak Sungai Mas Ulu ngau pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu Niang Lansau anak Abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Pesan ke penudi ya ke bisik diterima kami hari peningat tu ianya datang hari ya ayah anak Melina, kalau ia pesan untuk nuju kaban belayan, ia ke dia bak engkerpuk, semulung ulu ngau semulung ilik, engkeranji, pantau, seduku, kampung upiak lingga, biar megak kaban belayan kebukai, kenaklah rintai kena madi tu. Kalau pesan untuk madah ke pengawak merantu niang keri anak kancung, ianya kena 29 dari bulan 5 2026, bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik, lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak merantu niang keri anak kancung ianya kena 29 hari bulan 5 2026 bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Awalnya tadi mengingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu.

0: Selaku hari after kahwin. Jadi bukan selama meninggal pukul 7 lemah itu lagi untuk Prabhan Christian. Kita dekat belak mendiang ke program tu Rap Hidup mulai dengan Pastor Edward Langi. Lalu ditangkat dengan salah kita Dr. Sama belak mendiang ke berita lemah hari YFM pukul 7.30 lemah itu lagi.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Haleluya. Bertemu baru kita minggu tu menyadai buat dalam program Turai Penghidup. Tapi shalom bagi semua peningok. Lalu awak keberkat dengan pemayak sudah dibaik Roh Kudus diberi majak nambah-menambah bagi semua kita. Kelebih lagi buat penemu pasal Allah Ta'ala kebenar dengan pasal Yesus Kristus di Tuhan kita. Amin. Ayat Kudus kita saritu menyadai tujuh iti. Lalu reti lumur tujuhnya, bebuk kudusnya, madah keutainya, udah tembu. Lalu lebuh keutainya udah tembu digagak orangnya, orangnya lalu ngetu gawa. Udah tembu bah? Ya lalu belelah. Nadai utai digagak ya lagi. Ambil kebandingan deh. Allah Ta'ala ngagak dunia tu keliak, 6 hari aja. 6 hari yang ngagak dunia, lalu tembu. Lalu bari tik tujuh ya. Allah Ta'ala lalu belelah. Ya ngetu gawa. Ya lalu merkat dari tik tujuhnya. Lalu ngeletak harinya jadi kudus. Banyak kurah putih. Arti lumur tujuhnya completeness. Udah tembu. So kita macam tujuh itu ayat kudusnya dulu ne. Itu udah disediakan ke Tuhan ke kita. Terubah ya, ada surat pasal kerja Rasul bagi 1 ayat 8-9. Ku Jesus berjaku dengan bala murid ya. Kita dekat nerima kuasa, lebuh Roh Kudus sudah nurun atas kita. Lalu kita dekatnya di saksi aku di Jerusalem, di serata menua Judea ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Lebuh ya udah nyebut jakunya, ya lalu dibaik niki ke serga. Dipedak semua sidak dia. Injil Saint Mark bagi 16 ayat 19. Lebuah Tuhan Jesus sudah berjakuk dengan sidak. Ya lalu dibaik niki ke serga. Lalu duduk muak ari kanan Allah Ta'ala. Injil Saint Luke bagi 24 ayat 50 dan 51. Udahnya Jesus main sidak pancut dengan Bethany. Dia yang angkat ke jari ya, lalu merkat ke sidak. Lebuah ia benua merkat ke sidak, ia ninggal ke sidak, lalu dibaik niki ke serga. Sidak lalu nyembah ia dia. Surat pasal kerja Rasul bagi 1 ayat 10 hingga 11. Lebuah sidak murid ia benua kadah ke langit, lalu nengkilok ke Jesus mukuk. Tekalonya dua iku orang ngenak garik burak, berdiri ngimbai sidak, lalu berjakuk. Kita orang Galili, nama kebuah kita berdiri kadah ke langit ke. Jesus tu kudah diambil dari kita, lalu dibaik niki ke serga ke. Dekat datai baru, bakal cara ia kemupuak ke serga, bakal kudah dipedak kita. Lalu surat 1 Timoti bagi 3 ayat 16 nulis ke. Kuya, misteri agama kita, ianya pengharap kita orang Kristian tu nang amat ia besar. Jesus pegari ngagai kita ngenok tubuh mensia. Roh Kudus madah kianya nang sigi amat. Ia dipedok balau melikat lalu ditusui ngagai semua bangsa. Jesus nya ti dikarap ke mensia di serata dunia tu. Lalu dia tu ia udah dibaik niki ke serga ke. Haleluya. Bawa lima itu ayat kudus itu sudah dibaca kita. Bible madah ke? Jesus sudah dibaik niki ke serga ke? Jesus sudah dibaik niki ke serga ke? Nama kebuah ya. Bawa Injil St. John bagi 14. Jesus madah ke kebuah ya. Mudah aja utai itu dia suatu Tuhan ditemu kita yang menjadi. Kuya, anang tusah hati kita. Arab kalah talo, lalu Arab megok ke aku. Dalam rumah apa aku, mayuh bilia. Nanti ia ndak berkenyok, aku ndak madah ku tetuk ngagai kita. Aku dekat kian ke, lalu nyendia kendurnya ke kita. Lalu nanti aku mupuak kian ke, niki ke serga kian ke, lalu nyendia kendur ke kita. Aku dekat pulai kita ke baru. Lalu mai kita ngagai aku mpu.
ngambil ke dia endur alai aku, dia mega endur alai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Balam nyadi semua. Kebuah kita berkunci ketujuh itu ayat kudus tu. Ti nyebutnya deh. Jesus dibainiki ke serga ke atas kian ke. Laban kemari ya. Bak kelindo kita orang Kristian ya. Ianya hari Tuhan Jesus kita nya deh. Dibai Allah talonya. Pulai niki ke serga ke. Tau ketika disebut kita nya. Ascension Day. Ianya ke 40 hari Jesus nya deh. Udah diangkat dari mati. 40 hari kita orang Kristian udah nyambut hari Easter. Hari Jesus terdibai niki ke serga tu nya. Ianya 10 hari sebedau kita nyambut hari Pentecost. Ianya hari dikenal kita ingat kalah talau nya menyedik. Hari ialah talau timri kita Roh Kudus ya. Takut disebut orangnya hari pengadau gereja. Balau menyedik semua. Kita orang Kristian hari tidak itu kita ingat deh. Dia tahu. Balat lagi kita nyambut hari Christmas. Ramai nak kita nyambut hari Christmas. Udahnya mayuh kita nemu Good Friday. Nggak worry store. Kebuah ya pia. Kau leban mayuh Christmas nggak Good Friday-nya deh. Kita diberi orang public holiday kini. Nya kebuah kita ransi yang lagi nanti hari dua itiknya. Tak lebuah mayuh Ascension Day. Nggak worry Pentecost. Kita takut. Kau nyemitok kutainya aja. Kita ini ada kisah deh. Lalu kesini benarnya. Mayuh orang Kristian pun deh. Ngumbai hari Ascension Day itu. Tau ke hari Pentecostnya. Nyok pengarap. Lain pengarap sudah nyok. Kusidak ya. Ini kami indok bangsa nyok. Ya kah? Nyok lain sehari itu punya deh. Aku dekat berkunci ke deh. Sekedar ya hari kebuah Ascension Day itu penting. Penting ngegai pengarap kita ini. Laban tu mari Tuhan Jesus kita pulai niki ke serga kian ke. Pemulai Jesus tu menjadi besai benda reti ya. Kita berkunci keempat itu aja kebuah ya. Keterubah ya. Jesus nyebut jaku ya tika penudi benda batas ke yurga. Maya Good Friday tu tadi. Ku Tuhan udah tembu. Lalu munyi itu dah disebut tadi. Nanti utainya udah tembu. Bertinya nadai lagi utai itu digagok ya. Tak nama kini utai itu dah tembuk ke Tuhan itu deh. Menyadai hari pemulai Jesus ke serga kian ke baru. Nyok madah ke semua pengawak ya ti nyelamat ke semangat kita yang mensianya. Semua pengawak penebus ya di dunia itu. Engkau semua pengawak ya ti ngemuas kati ialah talanya. Udah tembuk. Udah tembuk magang-magang. Semua utai itu ditulis dalam penyanggup lama subuh, udah tembuk. Semua adat-adat Moses, engkau semua pengawak tiba beri ke piringnya, udah tembuk. Pengawak tiba bunuh ke jelu, engkau bergenselan ke darahnya, semua pengawaknya menjadi, udah tembuk megah-megah. Pengawak Jesus tinyelamat ke kita, ngambil ke kita lurus, ngambil ke kita kudus bermua mata Allah telah, udah tembu. Penglepas kita dia tu selamat. Entap. Ndak boleh ditikal kagi. Salvation kita nya sah ke belama-lama ya. Nyalai pengawak ti dekat ngambil hati ialah talanya. Pengawak ti kau ngemuas kati ya. Ngenak pemanah pengawak dirimpu ndak diguna lagi. Piring ndak diguna lagi. Adat-adat Moses ndak diguna lagi. Ten commandment yang tak diguna lagi. Semua ritual pengharapnya ti berkenak ke darah, ti berkorban ke jelunya, tak diterima Allah Ta'ala lagi. Pengawak ti bensanya. Laban semua pengawak penyelamat ianya deh. Engkau semua pengawak Tuhan ti nebus penghidup kita udah tembuk maga-maga. Nyok kebuah Ascension Day tu penting ngagai pengharap kita orang Kristian. Dia tu ya seminak ngasuh kita yang nak pengharap kita aja. Harap ke Jesus siku aja. Berkah hari dia tu. Okey, belum nyari semua? Kedua ya, kebuah pemulai Jesus dinikik ke serga kian ke.
penting ianya pengawal Jesus ke Sarito. Nama anda pengawal ia ke Sarito, pengawal ia ke dia tu ngagai kita. Nitiah kita itu ditulis bersatu John bagi dua Jesus dia tu nya menjadi nyadi ke wakil kita ngagayalah talo nyadi penyawab kita nyadi pengari kita nyadi tuan luyo kita bejaku ngagayalah talo ngari ke kita ku Saint John madah ke kita anak aku nulis kota itu ngagai kita ngambil ke kita ndak berdosa tanti orang gereja dosa kita indah bisi siku penyawab ke bejaku ngagai apai ngari ke kita ianya Jesus Kristus ti lurus haleluya menjadi nanti lebuah kita bisi pil lebuah kita bisi salah Jesus bisi ngari ke kita nan ke kita nyawab kita nyadi luya kita bejaku ngagayalah telo ngari ke kita ketiga ya kebuah ascension of Jesus Christ tu berguna benda bab ngarap kita orang Kristiannya laban Ruh Kudus ngau semua kuasa Allah talanya dia tu menjadi diau bak dalam kita puji Tuhan laban ti nadai ascension de Ruh Kudus ndak diau bak dalam kita dua kali ya bak dalam Injil dia Jesus madah ke Ruh Kudusnya dekat diberi ngagai kita karap kia ngambil ke Ruh Kudusnya nyadi ke penyawab kita bah Injil John 14 ayat 16 Tuhan nyebut aku dekat minta area pai lalu ya dekat merik kita siku penyawab ya nyok Ruh Kudus ke dekat diau ngau kita belamo ya lalu bah John bagi 16 ayat 7 Jesus madah ke ngagai bala anak murid ya ku ya ngau benar aku madah ngagai kita kita untuang ti aku mupuak mulai ke diri ke serga kian ke laban ti aku ndak mupuak kian ke penyawab ndak datai ngagai kita ku ya tang aku mupuak ku Jesus nyambuang lalu aku dekat ngirum ke Ruh Kudus ngagai kita terima kasih ya Jesus Tuhan aku nanti nadai ascension day menjadi Ruh Kudus nadai diberi ngagai kita nyok pemesai ya guna ascension day tu ngagai kita orang Kristian ngagai semua kita orang Kristian laban tu ukai pengharap dan menjadi tau tai ti amat pemendar temu me pemendar kubuk kudus lalu pemendar tu dah ditemu kita nyok tiba dalam berita manah Jesus Kristus pemendarnya menjadi dekok ngelepas ke kita hari semua ajar-ajar agamanya tindak betul semua pemendarnya dekok ngelepas ke kita nya deh hari semua ajar tentang pengharapnya tiagi ni tiah kadat Moses nya laban pengharap kita orang Kristian nya deh nya ukai agama tau tai kebenar utai ti amat Kristianiti nya deh nyok kawal kita ingau petara Allah Ta'ala ukai agama laban kita udah pulai berbayak baru ngau ya kita pulai berbayak baru ngau Allah Ta'ala nya deh dengah kepercayaan kita bawa darah Jesus Kristus ukai berdarah jelu ngau bas semua pengawak tidak gagau anak ya lalu ketegal pengharap kita kita diambu petara Allah Ta'ala nya nyadi ke anak yang pu nyok kubuah Christianity itu kai pengharap relationship kawal kawal anak ngau apai nyok kubuah kita ngangau kalah talo nyok apai orang agama bukai ndak tau ngangau kalah nyok apai laban sida ia nadai kawal diri menyanak ngau lah talo kita bisi amen lalu ke penudi ya kebuah Jesus tu dia ambil pulai nyikik ke serga kena nyak penting yang balau menjadi semua ianya Jesus nyikik ke serga kian ke di pedau nyengendau batang tubuh di pedau nyengendau batang tubuh ia di baik nyikik ke serga ke
nyerupo sebako-bako kita manusia tu. Bisi tubuh, bisi tulang, bisi isi, bisi baju. Jesus dia tu hidup di surga dia. Bako kita manusia di dunia tu. Bisi tulang, bisi tubuh, bisi baju. Bisi batang tubuh, bisi mua mata. Haleluya. Lalu dia tu mengharap kita berguna benar. Nanti kita itu disebut bub kudusnya bala tubuh Kristus. Kita lebih maya aja kita pulai lalu niki ke surga kian ke kita pun menjadi haleluya niki batang tubuh mega bisi tubuh bisi tulang bisi baju bakal Jesus di niki batang tubuh mega batang tubuh kita nya tubuh kebaru glorified body ini alai menjadi bala kita sebilia bala kaban belayan kita bala pangan bala painai kita bala kini kita dia dah dulu pulai ke serga kian ke dia tu dah pulai dengan Jesus Kristusnya sidaknya pan menjadi bisi tubuh mega agi bedau mua maka ngi sidak menyok bakau Jesus mpu amin nya alai hari ascension day tu menjadi kita nemu gaya utai ti disebut urangnya penghidup ti meruan ke belamoyo penghidup ti begulai ngau Jesus Kristus penghidup ti begulai ngau Allah Taala ke apai kita penghidup ti nadai ujung so nyok mes kedok ya penguntuang kita menjadi nemu guna ngau nemu pemesai reti ascension day tu ti disambut kita kemari ianya 40 hari Jesus sudah diangkat dari mati lalu dibai Allah Taala pula nyiki ke surga kian ke sas kumah tingan ti penatai Tuhan ti kedua kali ya ti agi lama menjadi ana irau Tuhan tetap ngintu kita likun di dunia tu Tuhan tetap nyagau penurun ngau pemulai kita Tuhan merkat ke kita ngenok penggerai ngau penglantang penghidup ya merik kita pemayak ya mpu menjadi ya rindu ke kita lalu berjaku ngari ke kita nyadi tuan luyo kita ngagayalah pai kita di surga dia kita bisi penyawup di badas dalam nama Jesus amin bertemu baru shalom.

0: ดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Mbak Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin dan Mia Alamah Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali untuk bala peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang ngidup kekasih sayau engkau ukwah bak hari raya korban. Jadi bala peningat semua, hari raya korban ya ukai seminak pengerami raya ajak tang sitik tanda kasih sayau engkau mai reti segulai sejalai kita umat Islam bak kandang mensia mayu. Jadi ibadah korban meh nyadi kesitik palan ala kita belajar berkongsi ke jerki engkau bala sidak ke endak tu manah nasibnya tadi. Bak dia tadi bala peningat semua, kita dekat ngenatai ke bakti kita asai empati keikhlasan engkau ati ti bersyukur. Akhlak ti mana dia tadi dekat ayan ukai lebuh maya kita mari aja tang mega lebuh maya kita kiruh tok ke peduli ke penusah orang bukai mega kita ninga kesada ati sidak ya kita merti ke penusah sidak ya engkau mantuk sidak ya nyak meh tanda tok ke kelai kasih sayau ti kebenar ya. Jadi bak ruang bilik kita megak jadi kemeh bulan Zulhijjah tu dikena kita negut kaget kawul serta meri awak kena kita bergulai sama kena kita berandau ngedudik si bilik nunjuk ke penyayau kita serta sama belak berbasa ke sama diri enggak bala bakia kita megak dia tadi kita sama belak nyaga kepercayaan atau keikhlasan sama diri kita lebih maya bersulu untuk ke maya kita berkaban bakinya megak engkau jiran kibok kanan kita kita sama belak nyubur kaget semangat bertulung bersukung engkau sama belak kiruah ke sama diri sama kiruah ke jiran kita nama penusah jiran kita nama berita jiran kita. Jadi kita nanya sedak ya, jadi kaul tik mana tu tadi ya ukai seminat datai hari utai tik besar aja tang ya datai hari pemanah tik miat aja tik semampai di kerja kita leban kebenar ya adab ngau akak tik mana meh tik dekat nyubur ke kasih sayangnya tadi engkau hari tadi mega dekat nyadi ke kita itu tadi raban mensia mayuah hidup engkau harmoni engkau mega boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ngarap ke semangat Zulhijjah tu ya semampai nyadi ke kita orang tik mentas engkau bergulai engkau semampai kiruah tok ke peduli ke semua orang. Jadi wallahu alam nak tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke baik aku tu tadi bisik merik manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita basada kita dekat datai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pegawai peningan yang kami mai tamdiang ke Sadar Lemai lalu bekas lama sudah tes mabak mendiang ke Berita Lemai. Saya pinan dulu ngau stil lagu hari Jeffrey Molly intik perindu udah berserangan.

Sama Lemai Peningat, Datuk kami labur ke Berita Lemai 15 hari bulan 5 tahun 2026. Sebelah Siti Kanan Nur Sita Jepak sudah dikembalikan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai buat upis tanah dengan survei sudah dipadukan. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Radda dekat Deep Jalai. Nyatari batang berita lalu tu isik berita.

Hari kelima Ketubah Penggal Kelima Konsel Negeri Sarawak diterus ke baru Sarito. Muak ke pagi tu tadi, bisi 11 ikut kaban Konsel Negeri, ngau ngambil bagi saut tanya petulis, sebedar nerus ke ngau bercerai ke usul merik terima kasih ngagi jakut pemuka Tuai Pemukai Menua Sarawak. Tu antara sitak kaban Konsel Negeri ke bisi ngau ngambil bagi, ianya sitak Engklili Jonika Rayong Ipa, Kabong Datuk Muhammad C. Kade, Kelaka Muhammad Duri, ngau terbeduk Dr. Simon Sinang Bada. 11 titik kanan dur sita jepak udah dikemenarkan nyukat perimeter tanah hari baru program nyukat tanah adat Bumi Putra NCR naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Tanah keris sukat tu kemungkur kira 3,372 hektar pemesai. Sapit Menteri Pemansa Menteri dengan penaja asal Datuk Len Talib Saleh madahkan hari penyampaunya bisik 8 buah kanan dur tik ngembuan 2,984 hektar pemesai udah tembuk disukat serta digezet jadi kampung komunal bertanam tupik Putra hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Kelimparnya lalu hari 3 buah kanan dur nyak bak kilometer 15 jalan ulus bawah agi bedau disukat. Tuk ketegal orang kebubu tanah nak datai ngonguluk randau nuntut tanah sidak serta nak merik timbal ngagai upis tanah enggal survei. Datuk Len munyinya lebuhnya tanya kaban Konsel Negeri Sita Jepak Iskandar Turki berkawal dengan status pengawak ngagak tanah KZ NCR ngau kampung nyak siti hari atur perintah kena ngerumban pengawak nyukat tanah serta ngaku orang kebumpu tanah. Berbak dengan sapit Menteri Pemansa Menteri dengan pengeraja asal Datuk Len Tarif Saleh pada ke perintah Sarawak Megak ngambil bagi sekedar atur pengawak di kena ngerumban proses nyukat-nyukat tanah adat Bumi Putra NCR. Tuk nyengkau mengambil 467 ikut pemesai kebaru buat upis tanah dengan survei dengan agih belanja tambah RM30 juta setahun kelimpari servis juru ukur luar dengan teknologi nyukat megak dikena ngambil ke pengawak berjalan ke servis lebih sikaragi. Tajak pihak ianya metak madah ke kerjasama hari orang di nuntut tanah berguna benar dikena nentu ke projek nyukatnya ulih dipercalai ke engkau mujur. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rada dekat dipercalai ke Bak Sitak Belingian dengan ungkus RM102.5 juta. Perkaranya dipadah sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ia mansut kejakunya lebuh nyaut tanya hari kaban Konsel Negeri Sitak Belingian Abdul Yaakob Arbi Bak Om Konsel Negeri sehari itu tadi. 3 bengkah batang projek kuda diperambu mengangkat ke pemanah Eko Taman Tanjung Berada, ngagak dataran baru bak tabak pengerami berderun ngau ngintu penentang tebing sungai Kampung Suyong ke diatuk benar dalam proses ke alai niri ke projek. Nangkan kenyak 2 gig projek kebukai ianya Taman Botani Balingian ngau palan latih bertanam tupik Balingian agi bak renggat ngagak langkar. Berbak ngenyak projek jalan sekolah SK Sungai Liuk Kuala Balingian fasa 3 diatuk benung dalam proses tender. Lalu ditangkan dengan projek Taman Botanikal Balingian. Pengawak ngagak 2 bengkah projeknya di pelabak ke Belabuh dipercalai bak suku Ketubah tahun 2027 lalu disadang tembuk penuh bak suku Ketubah tahun 2029. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi bukan nambah ke 4 lagi projek bukai di pelabak ke dekat tender bak suku Ketubah tahun 2027 sebab projeknya berengkah dipercalai ke bak suku kedua tahun kesebakar. Berbak ngonyak radar dekat seluruhan matau projeknya bergulai dengan agensi tip kaul serta nentu kenari ubah digagak bak skop projeknya, pengundah dipercalaikan dikenak nentu ke semua projek oleh tembok, nitiah ke timpuh ke udah dilanggur. Upis Bertanam Tupik Sarawak DOA mengungkup ke RM1.12 juta dikenak memansang ke sektor bertanam tupik bak sitak kelakak hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12 RMK12. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben madah kagih belanjanya dekat merik untung ngagai 136 ikut orang kebun mit. Tuk nyengkam pemesai tanah tik boleh 16.2 hektar ke alai kanan dur bertanam tupik kelimpah hari ngadu ke jalan ladang 4 km pemanjai. Projek tu mujur maksud ke 29,000 tan metrik hasil hari produk bertanam tupik tik berga RM200,000 sekumbang pengawaknya di Jalaika. Berbangnya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben berkebak sektor ladang sawit
Perintah Udah Berjaya ketiga batang perkara strategi ketubah nengah upit minyak sawit Malaysia. Strateginya dikenal ambil kuasa ngagi koperasi nanam sawit kemeruan serta ngemansang ke infrastruktur ngemekanisan dikenal nyawab ngangkat ke pengelantang pekebun mit. Nyalai upis gerempung memulai ke pemanah tanah Sarawak Megak benung ngemansang ke estet buah sawit Ruban Utara Bat Sitak Kelaka di mungkur 6,633 hektar pemesai tanah. Perkaranya sudah dibayar lebih ngagi sidak bempu tanah di buliah 71.2 juta ringgit lalu diagih ngagai 1,701 ikut orang ke besi ngambil bagi. Kita dah tu benar-benar ke Britelmai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah nak nolak dekat berjalan ke tagang penuh berkenak ke web Jemaah Elak. Berindi Arif Pengirawati berkaul ngau budaya berkenak ke web ti majak nambah bak raba nembiak menua tu. Menteri Rainduk Nembiak Min ngau komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah malah ke web dia tu nyadi isu pengerai mensia mayuh ke majak berat lapan bisik berkaul ngau salah guna dadah ngau utai sintetik. Nyalai perintah menua dia tu benung merat ke program nagang ngambil ke ulih ngirik pemerhati hati bak raba nembiak apindai ngau komuniti bak menua tu dikena ngajar mensia mayuh pasal penusah kena ke nikotin ngau produk web ti dipukulai engau dadah. Datuk Sri Fatimah Abdullah marah ke munyinya lebuhnya tanya kaban konsen negeri Sitak Bukit Asik Cian Jin E maya am konsen negeri hari lima ke Sari Tok Tadi. Berbangunnya Datuk Sri Fatimah Abdullah pada ke upis menteri yang benar bekerjasama dengan agensi penerit adat nyengkaun polis diraja Malaysia dengan upis pengerai Menua Sarawak dan berjalan ke pengawal nagang berkena ke web. Hari baru Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 pengawal penerit adat patut cakap lagi berjalan ke pengawal tebal lagi bak pengawal jual iklan serta akses dengan semua produk insap dengan raban nembiak ke baru umur. Tuan nyengkaun produk insap tembakau, insap elektronik, web, ngau utai ke uliah nganti insap tembakau. Hari bulan 1 jentuk ke bulan 5 tahun tu, empat ikut nembiak sudah kena compound dengan section 13 bracket 3 ketegal meli insap dengan cara belalai, lalu 253 ikut nembiak didawa dengan section 17 bracket 1 ketegal penyalah nginsap ngau nginsap web. Kelimpah harinya tiga ikut orang dagang begat didawa di baru section 13 bracket 1 ketegal nyual produk insap ngagai nembiak baru umur. Projek ngagai klinik pengerai napir limbang sudah tu ditangguh ke lalu projeknya dia tu benung dalam proses diserahkan ngagai upis kerja raya JKR

boleh 9.523 juta ringgit nanti dibanding dengan ungkos hari asal 3 juta ringgit aja. Projek itu nyengkap mengangkat sebuah bangunan klinik bangsa G dengan 8 itik kuartus kelas G. Datuk Michael Tiang menyinyak lebuhnya tanya Kaban Konsel Negeri Sitak Batu Danau Datuk Paulus Pelugumbang Baum Konsel Negeri Sari itu tadi. Projek agak induk pespolis IPD Lacau sudah dibenarkan dari perintah lalu Upis Kerja Raya JKR Sarawak dipadunya di agensi berjalaikan projeknya. Menteri Dagang Tumbuhan Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mendakar projek agaknya dipelanjar dengan projek sempadan Sabah dan Sarawak hari baru Upis Menteri Dalam Luar KDN dengan langgut pemansam Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. IPD Lacau tiba operasi hari baru kuasa induk Upis Pulih Perilih Sri Aman dekat ditumbuhkan bak perilih tanah selanjan dengan pemesai 3.2 hektar. Skop projeknya nyengkau mengangkat bangunan pentadbiran dengan kuartus ke alai Nur Diau. Yang maksud keperkarannya, lebuhnya tanya Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Bunan, Datuk Mong Dagang, Baam Konsel Negeri, Sari, Tok Tadi. Upis Menteri Nembiak Lombak Kepemansang Orang Dagang Sarawak numpu mengangkat pengawak negap ke pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET Bak Barla Nembiak. Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngemain serta Pemansang Orang Dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat pada kekelimpah hari Tibet, Upis Menteri Nyak Megat Numpu ngagai pengawak bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM. Atau pengawak tu dekat dikenak nyikap Peraban Nembiak dengan pengelandik Teori 11, senutuk dengan peminta industri market pengerja pengawak Jam Kediato. Ia menyinyak lebuhnya tanya Kawan Konsel Negeri Sitak Terpeduk, Dr. Simon Sinang Badal, Baam Konsel Negeri Sari itu tadi. Bak pengawak kebukai, penyampau Upis Statistik Malaysia Dozem, ngerikut ketika semuanya orang kena degawak di Sarawak, ianya 3.1% bak suku ketiga tahun sitik tu kemari. Nyalai Upis Perkara Punca Pengawak naga tikas penanggul orang kena degawak, nyawak sama dengan tahun sitik tu kemari, ianya 3.0%, tinggal penyampau tubuh kegawak berumur antara 15 ngagai 64 tahun. Festival Muzik Kuching dekat diatur pengelamat 2000 runggu belabuh hari pergilak bak Padang Merdeka Kuching. Di tengah penerang hari tuai communication dengan strategi korporat Dewan Bandaraya Kuching Utara, Devon Share Sikem, mereka festivalnya dekat ngempuruk keraban pemerindang hari menua tumpu, engkau menua luar. Antara artis kebisik bak festival tu, ianya artis dari Indonesia Chakra Khan, raban OAG, Melissa Francis, engkau Ramdes Walter. Festivalnya menjadi siti hari elemen kebguna nuju pengerami ngintu hari bandaraya kena satu hari bulan 8 untuk ilak. Kelimpah hari pengawatnya kediatur aktiviti glamping in the city megat bisik dipasuk bak festival tu. Festival tu dekat belabuh hari pukul 8 malam lalu tamak endah pebayar. Devon menyinyak lebur dirandau cerita pagi Sarawak dengan program Selamat Pagi Malaysia bak TV1. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU minta kerjasama Mansia Mayuh mantuk mansiak bergaul dengan kes vandalism serta curi kabel. Tok Brindi Arif Penusah Kenyadi bak kanan dur jematan Taman Husin Empai Lama Tukudah. Di tingkat penerang media DBKU, Raban Sidak bisin rimak sekadar gambar dengan penerang Arif Mansia Mayuh bergaul dengan sebuah kereta bangsa Toyota Hilux bercurak-burak. Di pelabak ke bisik berkaul dengan pengawak curi serta merusak perengkat guna fasiliti communication bak endurnya. Berindi hari kesnya mensyamanya ke bisik sebarang penerang berkaul dengan kes vandalism tu dipinta datai ke mua mantuk mansiap kes tu tak kebetul pun bak lumur kusung 82-446-644 serta mekat dengan application WhatsApp bak lumur kusung 16-886-4466. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Selepas itik kanan dur sitak jepak sudah dikembarkan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai bak upis tanah nge-survey sudah dipadu ke. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Raja Radar dekat dipercayakan.

Rakan Mike Tamding ke berita ke lama itu kali berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sarito, 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semariang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah mansut ke Penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri tepantu benar hati bak infrastruktur bak jalan raya kuasa karan ngoai tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bak sepamanyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah kenentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih kepada peninggal YFM kaget mengkam gulai sejalai dengan kami bak jam tik kedua atau banyak bawah sedalam air gulai dengan aku Rolana Gilbert yang dah pukul 9 malam tu lagi. Nah, ok, kasih sekedap peninggal kita tu tadi baru dah ngintu diri gulai dengan diri sebili habis sekedap tu tadi nganjur terimpu nama tu ngintu diri bak luar tak ke kedai kini engkanya nanti hari kini bersumai tak ke berpanduk ke lawak ke lemai tu nengawak na asal mai tua hati tua tu lantang gawak-gawak gak munyi ko jakuk sekedak kaban tang pengerai dirimpu patut di seruran dijaga na. Ok, merisau lemai mekat nuju peningkat kita ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Nerubin sel lemai DJ sel menjalai ke pengawak lemai tu berita hari kami di Miri lemai tu mana ku ya oh, puji Tuhan baik banyak nah. Biar mekat Rini Sabai bisik nyapa madah ke hujan di Serikai lemai tu minta terkelaku gawai ku ya hari Ricky Anderson Monica Melia Punggang sel lemai DJ hari Miri tu minta tebah ke lagu gawai lagi kena merindang peninga YFM. Okey, terima kasih ya. Ngagai Monica Malah Bunggang, Petrus Inchan mari rimpu benda mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Lily Anthony sama jalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang. Rindu Athena celap lemai tau. Dion Juki sama lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Juni Ben mengkap sinyapa mendah ke Gayari di Miri. Mana ke lemai tu Tucum selalu sampai jalan ke penguat DJ Bimat Pulai Mam lagi. Terima kasih Tucum selalu Biam Kak Anita Sapit Kandau sampai jalan ke penguat Pak Konti mana hari kami di Selois Buti ko ya minta putar ke lagu gawai hari Ricky L Anita Nawai sampai lemai DJ sampai jalan ke penguat hujan hari Pak Pakus Bau ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama Anita Nawai Biam Kak Buri Nyalu bisik nyapa ke lemai tu sampai jalan ke pengawak mana hari kami di Miri ke lemai tu oh, terima kasih orang Miri bersih kemudian ke YFM dan juga Andrew Ujai masih yang bersih nyapa sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawak lemai tu mana hari kami di Miri oh, orang Miri nah mayuh nyapa ke lemai tu minta putar ke lagu Swedin Lengau ke ya nuju kaban Facebook WhatsApp dengan semua peninggal YFM. Salam saya semua Ari Andrew Jemas yang di Miri kok ya. Kalian teman MJ Ari Lande, selamat Ari Gawai DJ kok ya. Minta putar lagu Gawai Ari Ricky Anderson kok ya. Kena amrit selamat Ari Gawai nuju semua. Intan Bakit siapa? Selamat lemai DJ sam Kontingen One ke lemai tu. Terima kasih Intan Bakit. Iba Vincent, mana rimpu benar-benar ke YFN. Terima kasih Iba Vincent. Mami Aba, selamat lemai DJ sam jalan ke pengawal. Terima kasih. Richa Unup madah ke baru-baru hujan hari kami di Tok Bak Simpang berjalan Simpang Semunjan ko ya. Okey terima kasih Richa. Rosliau harap kemujan kerja pengawal bakal ke lemai tu mana hari kami di Bayan Tasik lemai tu sama Rosliau berkongsi ke info gari di Bayan Tasik apa yang tak apa lambai bisa nyapa mega sampai jalan ke pengawal ko ya. Terima kasih Catherine Robin sampai jalan ke pengawal DJ ke lemai tu. Terima kasih Sandy N mega bisa nyapa Erika Anis Nis marah ke rimpu menang-menang ke YFM Roy Kuam si mantai ke gambar radio klasik penggambar radio ni lah. Sebelum mai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Baru berdua ucan kami di Sri Aman. Rindu hati kita di Sri Aman celap lumai tu lah. Pemegah limut randi, selamat berjalan DJ, selamat berjalan ke pengawak. Hari kami di Kenawit mana kok ya, terima kasih lembut Randi. Cecilia Kumi sampai jadi ke pengawal DJ kok ya, terima kasih Cecilia. Erika Anis Nis, Adi Suryaman tu DJ minta sebarang putar ke sebarang lagu gawai lagi out kok ya. Okey, nanti aku ingat dulu out. Lalu Sindon Idi mesti nyapa Ari Miri tu kaya minta putar ke lagu gawai Ari Melissa Francis kena Melina Dreampu ngau semua di ngawai FM. Lina Bugis mesti nyapa meka sampai jari ke pengaduan pekonti hujan hari kami di Johor. Selamat hari ujung minggu kaya nujunan ngau kita sebilik meka. Oh, selamat hari gawai kat datai kaya nuju kita sebilik ya. Terima kasih Lina Bugis, Francis Ancis mesti emdian ke YFN. Terima kasih ini tinggi orang betung tu. Selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawak. Terima kasih ini Fuan Argula 9206. Selamat jalan ke pengawak bak lemai tu DJ. Terima kasih Nor Agat. Selamat jalan ke pengawak kemam tu minta putar lagu Tuak Darah Ari Gilbert Gawung kena merindang semua peningat YFM Ari SK Ulu Durin kibat di Sibu orang Sibu nah. Biar muka nyapa peningat kita ke Seruan Bulan yang sejalan dengan YFM di Sibu pakai Syasha Amanda Syasha di Bau pakai Jessica Itan Samuel Mutin Stem of Tabby Stella Bentina Paul. Aku ingat kita ke Bukai Kik Muam di Miri. Yang kami ingat kita ke Bukai ke Seruan Mudian ke YFM. Nak ngira kita yang tadi di Esplanjo Malaysia tak ke Bak Menuari Baik ini. Terima kasih ya ke pengerindu kita. Okey, mutar ke si lagu gawai ke dipintak peningat kita Ari Ricky Anderson. Terima meh sepati yang bunga jarau.

0: selamat lemai dengan kita pendengar semua. Nama berita kita ke lemai tu. Maka aku dah ada semayang menyekup mian tadi. Kapan nak aku nanduk baru leban ke lemai tu. Siti perkara kebesai benar ti kelebih lagi kebenaran delaban perintah madani kemayar itu ianya penyalah makai suap. Jadi seninjak benar ke lemai tu pendengar kita ke lemai tu bisi bergolong dengan sikup pemesai, sikup pegawai kena sikit dekangau dan sikit datai ngagai UPS WiFi meban RTM di Kuching dia tu laban dekat berbagi ke penemu dekat merik kita sadang penemu senentang nama utai ke berkawal ngau pengawak makai suap penyalah makai suap bisi orang nyebutnya pengawak bisi nyebutnya penyalah tang yang lebih berat lagi ngagai penyalah bergolong dengan aku siapa lagi nanti ukai Tuan Jackson Minggat anak pinul ngadai dengan natai kenuan tuan selamat lemai ngagai nuan ke datai ngagai studio WFM Iban ATM Kuching ke sekali tu
1: selamat lemai
0: dia ya jadi tuan Jackson tu inya pegawai aba pampang pendidikan ya pendidikan masyarakat SPRM di Kuching dia tu tuan ya. Jadi sebedau tu ke beranau jauh ke git senentang topik ke lemai tu setengah jam dungkup ngagai tu harap ke nyenak muta de kenang tu ke lemai tu ya minta padah ke penatai diri nuan dulu tuan au hari ni asal nu jadi kira kemimit senentang kerjaya nuan kerja nuan ba SPRM tu.
1: Okey, Mas DJ. Sama lemai DJ ke semua pelab tinggal. Aku tu Jackson Mingat anak pindol. Iban hari semarahan itu lah.
0: Semarahan eh.
1: Kuat itu.
0: Ya. Yeah.
1: So aku start gawa tahun 2007 lah. Ba Putrajaya sampai 2015. Ba bagian keselamatan din. Dan ya 2016 kalau pindah ke Sarawak gitu sampai bulan 7 tadi ngagak siasatan. Siasat orang apa tadi?
0: Bagian nyasat orang kesalahan lah.
1: Iya, betul. Tadi lalu baru gak masuk sebagai cawangan pendidikan tu.
0: Cawangan pendidikannya. Jadi kira aku dah mayu sampai penolbak nona tuannya. Hari puan nuan dia Kuala Lumpur sempat nyentuk ke ngagak dia tu. Kemujuang ke nuan dambi orang bagi perkara kira ke merik pemerhati hati dengan penemu matak dari ya. Senentang penyalah makai suap. Awak ketua berengkah merti ke sekali itu ya.
1: Okey.
0: Jadi nanti kita ngenang SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Cukup takut orang ninga upis kita tu tuan. Siapa-siapa nak tanya aku disebut ke asuh interview nuan tu tadi. Sigi apa? Kuat-kuatnya. Nah sigi Siti hari upis korang yang tadi nah sigi megai tengok pengawak kebesai. Ukai semina kita yang tadi nyaga berkawal ngau perkara wang ngau ya ke ba swasta atau ke ba company luar tang mega ba pengawak perintah. Semua dijaga kita. Ulih nuan nerang ke sili tuan ya. Fungsi tak ke pengawak ke ada penyalai ke SPRM awak ke semua nemu tuan.
1: Okey DJ. So fungsi SPRM tu tadi ataupun UPIS penegak makai suap tu tadi. Bekas rimai dengan penumbuh session 7 Akta SPRM 2009 pemesai-pemesai komisyen penegak makai suap tu bagi kami tu lah. Ya sudah diberi tanggungjawab kena nerima dengan nimbang tiap-tiap report bekaul dengan penyalah makai suap. Penyalah ngena pangkat ngau penduduk tau ke nyeliweng duitnya tadi ada salah Siti ya lah ya kira lima aduan lah paling nama ya semua orang ke lima aduannya tadi so udahnya udah bisi aduan tadi bala kami lo nasat sebarang orang ke berpekat belalai serta disangka ke gereja penyalah makai suap lalu dituduh ke mahkamah tau ke nengkah hasil hari pemakai suapnya tadi dibaik sebagai pendawaan untuk dirujuk hak maksudnya tadi.
0: Jadinya batang pengawak kita kebenaran ni. Nasi itu segi pengawak besar ke de penyalai kita tu de tuan
1: ya. Ya, kira bisi 4 ya tadi lah
0: empat ya.
1: Aduan, nyasat, dan ya kena melayu nya tata kelola. Tata kelola tu ya tu mansia. Mansia sistem ngau pengawak upis ya ke pada kita bisi ruang dan peluang tadi. Orang yang agak penyalah makai suap pada dia.
0: Jadi dia kita ngatur ya nah.
1: Ya, kira-kira kami beri kimat nasihat ngagai sida ya untuk merubahnya tadi. Kami minta ada untuk bisi peluang ngasuaya makai suapnya tadi, kami beri kimat nasihat ngagai upisnya tadi.
0: Awak aku tanya nak nyadi nah ya. Betul. Jadi okay seminar kita tu ngigak penyalah orang betul tadi anang ngai ke orang bak luar ada salah anggap kita tu nanti uliah meda utanya baka kakak nyadi tadi amayanya kita datai nagang otok nak tahu tentu begitu nepi anak tuan
1: betul,
0: ya
1: betul
0: au meda tanggung pengawa kita tu kesuk baka tu tuan kita tu bisik kuasa mendakwa kini menawa orangnya mai orangnya ngegekot nanti nyemak nadai siapa ke bempu tanggung pengawa ngeletak ke dawa bahawa orang ke salah tu tuan
1: baka SPRM tu untuk penemu semua kami tu nak boleh mendakwa kami tu
0: tahu nak boleh
1: nanti kuasa mendakwa bak mahkamah jadi utai sidak ke beri kuasa tu tadi sidak peguam negara utainya bisik dalam perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Jadi peguam negara aja ke uliah mendakwa orang kesalah makai suap tu tadi ba mahkamah. Jadi SPRM sigi nak tahu mendakwa.
0: Jadi kita tu tadi nanti laporan datai ba kita, kita nerima laporan nasatnya.
1: Betul.
0: Nama tak ke detemu kita ada laporannya nyak ke de kena sida AG tu tadi Attorney General tu ngagak dakwaan.
1: Betul. Pemak cukup semua buktinya tadi nak sigi sah ya nyak tadi ngambil makai suap terima duit, bukti yang terima duit udah bisi.
0: Ya. Yeah.
1: Anjong ngagai EJ. EJ yang akan naik ke mahkamah.
0: Okay SPRM. Nah, okay UPS penegang penyalah makan suap. Nyak tadi leban bak senentangnya mayuh orang salah pikir orang salah rundiang orang tuan. Orang umai tadi SPRM mansia nerima penerang tadi lalu sida yang mendau. Okay ini EJ nah. Nah segi Attorney General. Okay. Jadi nama lebuh kita nyebut senentang makai suap rasuah tu tadi nama tak ke dokumai warna rasuah tu berkeni ku cara kita berarti keni perkara tu tu tahu dokumai rasuah tu ukai dokumai rasuah berkeni kita berarti kita tu
1: okey rasuah tu ataupun makai suap tu ya rasuah tu yang mesti bisi orang minta duit orang terima duit kenyata tadi
0: meri ngun terima
1: meri ngun terima nanti sikut meri sikut nak terima nggak jadi rasuah ya
0: amai betul
1: udahnya apa jenis ya tadi apa jenis swap tadi beri ya
0: bisi bansa ini bisi bansa ya okay.
1: Jadi tia tadi contoh ya tadi mata duit udahnya upah hadiahnya tadi penduduk pangkat udah jadi rasuah perkhidmatan tiga tiganya perkhidmatan kerja lah bapak perkhidmatannya tadi udah jadi diskon udah jadi bentuk suapnya tadi
0: jadi kira ya tu tadi antara 6 itik perkara tu tahu dokumen rasuah duit tu nak sikit suah lah kita nemu ya rasuah namanya makan suap tu ianya duit upah tu tadi maksud tadi ngupah orangnya tang kebenar yang ada berjalan ke pengawal
1: betul
0: tang duit pansuan jadi ia bisi cara ya nak okay, seminat duit aja
1: ni. Ya mayo jenis suap ya.
0: Nah mayo jenis suap tang semuanya tadi bisik tujuh.
1: Bisik tujuh.
0: Nyak ke ujung ya
1: dokumen suap.
0: Mai.
1: Siapa bekal tadi balasan lah kena. Bukan balasan tadi ngampi ke diri kena hukum ke. Kita beri contoh lah contoh aja. Bekal tua tu. Di pengakuasa tadi banyak lain. Aku tu tadi di nyaman aku. So aku ngai di nyaman aku. Suat ke aku dek RM50 nama hal bisik balasannya nama hal bisik perbuatan minta ataupun menerimanya tadi
0: jadi utah tu nak segi suah kes di pansiak kita utah bersatu nonton
1: ya ke selalu di pansiak kami lah ya ke begitu
0: ya ne ya ke melibat ke orang namanya orang ke penyewat awam eh bisik gini ngerika tanya
1: ne awam orang awam pun bisik
0: kan? Orang awam pun
1: orang awam tu salah ya tadi kira yang meri maka penyewat awam tu yang terima
0: yang terima ne tak kena nampak lagi orang ke gua perintah tu ke suah kena ne tuan
1: lambang dia bisik kuasa
0: nyak muka ku jadi nyak tadi munyi kudah depadah no tarik tuan ya nanti nadai orang minta nadai gua orang meri
1: betul
0: tang bisik orang meri nya tadi tang ti tuan nak nerima nadai mu tanya nyadi na tang nitih kati kita punya tadi ne ya ti ati tuan nak tan udah mai nya mu ko ko
1: atas seribu ke nya
0: tanya nya ko ko ne nya be tujuan kita tu tadi tuan kita bagian pendidikan ngajar orang tu tadi utai tu meka de seliah ke ne
1: iyalah kita ya kami beke kami tu so, start hari school kami ngajar utai begitu
0: amai betul setuju ku ba
1: punya start hari school ngagai belan imbia nama kesalahan rasuah tu nama kesannya apa punca ya lagi sampai untuk negara ke apa
0: nah nanti kelihatan sekolah kami nadai nemu tekeman satu
1: kawan nadai
0: mau kita ini ya tang dia tu tetu nyu pak pemalat ya nyadi nyak ke buah tu nyu nyu ngerampit sekolah merete ini kena nagang nyari pun au semadi tu ngenang tu nonton dan nama tai ku mai orang namanya penyalah kebesai maka suap tu ni ke duku mai orang penyalah besai bakal ke bisik badalam undang-undang kita akta SPRM tahun 2009 tu tuan.
1: Okey, ya ke pertama tadi hari 4 tadi lah. Mm-hmm. Yang pertama tadi penyalah minta serta nima suap.
0: Mm-hmm.
1: So penyalah tu tadi di atur kami ngau section 16A.
0: Mm-hmm.
1: So, yang pun terangnya tadi lah.
0: Oh.
1: Siapa-siapa ke nerima tahu ke minta suap, tahu ke setuju menerima suap untuk diri empu, tahu ke jadi wakil orang bukai.
0: Ha,
1: itu minta tadi, minta ngau nerima. Section 16A tadi. Untuk lebih kepada nyak tu tadi lah sebagai pejabat awam kaya.
0: Awam.
1: So yang keduanya tadi menawar memberi rasuah. Ni nyuat duit ngai pejabat awam. So beri suap tak kau berjanji kak beri utai ngai sebarang orang sekali kang uliah ke penguntung diri pu atau ke orang bukai.
0: Oh.
1: Nah, yang kedua ya. Penyalah tadi. Dan yang ketiga, penyalah ke nipu ketuai oleh ejen. Di session 18 atas SPRM tu. Session tu kira macam beri apa? Resit palsu, keterangan palsu bagi dokumen-dokumennya tadi. Contoh ya. Maka beli kameranya tadi yang ada 5 dalam kuantitinya tadi. Dalam LO. Klik ke datanya 3 aja.
0: 3 aja.
1: Ini 72 ya.
0: Oh,
1: tapi dibayarnya tadi sampai 5.
0: Harga-harga mai.
1: Oh, harganya 5 tadi. Jadi nak datai 2. So jadi dah nipu hari 2 nya tadi. Yang ketiga, dan yang keempat yang paling besarnya tadi session 23 atas SPRM. Penyalah ngenak pangkat, enggak penduduk dikena pakai suap. Contoh yang tadi lah yang ngelantik yang mesti kuasa dalam perintah tadi. Jadi yang ngelantik company bini ya. Contoh tadi supply barang-barang. Pada sedua itu laki bini itu tinitis lagi dah tahu.
0: Oh, dah punya besi kawal.
1: Ya.
0: Oh, jadi suah ke kadang kita ni nanti okay seminak ranau tu ditok ja na tuan teh ari kelia kita medak dalam surat kabar kita maca dalam surat kabar ninga ba television ba radio megaknya na sigi kes-kes beketok mentan deh lakinya de pengarah bini tu tadi supply namanya kira ke nyedia ke pin pensil tanya semua amai nak mayuatan tadi bisik tanya nya tadi orang medak ya na
1: hubungan rasmi
0: rasmi
1: saudara masanya
0: au diri menyari pensama ke deh
1: ya nak tahu
0: au balai par apa semua sigi nak tahu
1: sigi nak tahu ya dalam tarikh saudaranya anti shadow 3 nya sigi nak tahu
0: au
1: apa-apa ya anti bisi melibatkan saudara ya yang mesti declare dalam meeting tadi anti bekerja ya pansut hari meeting saudara ya uliahnya tadi nak salah.
0: Oh, laban nada yang agak pemutus
1: dia ne. Ya nada si dalamnya.
0: Oh, bisi cara ya. Oh, tang mayuh orang yang tadi bela medak diri ke bisik kuasa yang tadi. Aku kat tu, aku kat tu. Aku nyak me ane. Ngunjung tadi pulai ke pemedias tadi.
1: Siapa tiberani kan agaknya. Ya bos.
0: Amai. Betul ne. Ya men tadi. Tang maya ke ngerjanya nada berasai. Tang lebuah ke kenaknya tadinya ke pedias ne. Kasih medak sidak ne tuan. Ya kada tangkap maka kita ke ampit ngau orang ke tanya ne. Nangkap orangnya sekedar yang tadi orang ke namanya umurnya udah sekian udah kat pincin tang dah temu orang tangkap orang alinya megang ya ne
1: ya, tapi nak dalam banyak mahkamah lagi mutus ke
0: sidang. Oh, mahkamah memutus ne.
1: Nanti mahkamah dah mutus ke sidang tadi memang sigi ya nyak bersalah tadi lalu dijail tadi sigi pincin ya atau mah yang udah dijail
0: ya. Ya kok saya ono takunya
1: tapi selalu ku nanti ku nanya sidaya bakal kami nyesan tanya ku ya di nemu nama gagak di kalau nak bunyi ya sikit temu ya
0: kira ke nin, nin yang diri menyadari jadi maka kita tuan kita ke berjalan ke pansia kita kuda kelak nyasat orang dan semua berkeni kok kita kelebih lagi kita tentu kurangnya tentu bisa tanda-tanda ya maka orang kesakit tu tadi sama batu pedih pala ngeluh-ngeluhnya bisa tanda orang sakit artinya berkeni kita kak ngelai orang tu tadi makai suap tahu kena begini kita medak hari sukut ni kita medak tuan
1: ya kami medak yang berkasus siku-siku lah nak tiba-tiba yang tadi baru gawa 2-3 tahun lalu ngenyet jadi kaya Tau. Nah, salah situ ya. Mudahnya ya nak madah ke senentang pun penatai reta ya. Maka pejauh awam tu ya mesti hemis kena orangnya. Mesti kat declare dalamnya.
0: Betul.
1: Ya. Mudahnya ya ngai mindah. Ngai mindah ke awak.
0: Tau.
1: Sigi kat dia buat dia aja. Pangkat pun ngai apa semua. Lepas yang kaya dah bisi orang ke udah terbiasa ngau ya buat kuasanya.
0: Tau.
1: Mudahnya nginyet kaya.
0: Ya.
1: Nginyet kaya dan ya nginyet badu gawa yang sikit ciri-cirinya. Lalu selalu bekas daya bak bagian perolehan tu. Sigi kita mendak ya. Seminggu tadi ketretanya datai. Goya, bekal goya pada punya ya. Kerja kita masih kelai sidak ya ke bisi makai suap tu tadi.
0: Nampak mai. Maka nanti ya, nyemak ya tadi. Madah ke dari awak aku tertarik bernasib bisik terkena ke tiket cabut nasib tentu ya declare dengan pihak ya ya madah awak maka kita ke gawak perintah no tuan nah kita madah ke dari awak jadi aku tu beli kereta palak ya 5,000 potongan sebulan tu jadi duit kena tu ianya hari pinjaman bank jadi nya cara tu istihar harta nah ya.
1: Betul
0: tangti nak nya
1: ni nak boleh nyawat
0: au
1: nak dibayar ya sigi kedaklah dek
0: ya nya muka aku sentangnya menteri. Jadi penyalah ba make suap tu tuan nama hukum-hukum ke bisai. Ya.
1: Ya ke hukum dia.
0: Ya ke bisai nah udah sidak ke rasuah tu dah ditemu salah make suap dia semua. Nama penanggul empas ba dalam penghidup orangnya.
1: Dia ke pertama tadi sigi kena jail ya untuk kena kesalahan atas perian tadi.
0: Tahu.
1: Kena jail tak lebih hari 20 tahun. Hukum 5 kali ganda hari nilai suapan. Contohnya tadi nanti ya suapnya tadi duit suapnya tadi nilainya 5,000. Jadi kali 5 tadi 25,000. Ya hukumnya nya hukum. Atau SPRM. Atau ke 10,000 ni paling tinggi.
0: Nah,
1: contoh segi kita nanti ya rasuah ya baru 1,000. Kali 5 baru 5,000. Jadi ni ke paling tinggi 10,000 tadi minimum ya. 10,000
0: ya ya.
1: Mudahnya tadi reta ke diuliah hari hasil makai suap tadi lalu dirampas. Dirampas oleh SPRM. Mudahnya nengkah hasil penyalah tadi makai suap hanya ngagai pendawaan. Lalu masuk ngagai hasil kerajaan.
0: Lalu pun lagi perintah ne ya, tak ada rampas ngagai tahu.
1: Bakal dia mendak selalu lem media ramanya berjuta-juta apa semuanya nanti udah dilucur haknya tadi lalu pulangnya hasil perintah baru
0: bakal rumah kereta utai ke barang bergaknya lalu rempas perintah magang
1: ya ne bakal sudah ya ke kereta rumah tu kira nanti udah lucur hak jual barunya nilainya duitnya tadi lalu masuk ke kerajaan
0: biar okey
1: so udahnya tadi ketiga orang ke ditemu makai salah makai suap tu tadi gamal sidak ya dipampang ke bak foto SPRM.
0: Malu main apa
1: malu nya. Nanti si kedera mana? Nanti si bele-bele gamal.
0: Tak sikit terang menyanggup penyalah ya daripada
1: kan. Megai nya kita yang beri contoh bahasa Sarawak. Sarawak report nombor, si nombor tadi. Ngau gamal dek ngena baju oren.
0: Apo?
1: Nya ke ngai
0: mana baju lengkap SPRM nya.
1: Dan nyak masuk ba Facebook masuk buat TikTok gamal dibayar orang ngagai mahkamah.
0: Degelang orang semua.
1: Ya nanti amat ya sigi pakai gawat perintah tu. Nanti ya udah di apa ni di jatuh hukum. Di jatuh hukum oleh apa tadi?
0: Court mahkamah.
1: Mahkamah tadi. Di jail tadi. Lalu dinyau mah pincin ya.
0: Tadai menyarugi menyane udah gak lenyau pincin udahnya tadi dijil lagi udahnya alu bala anak bini tau kelaki tadi tak nadai mah pengin dua pernya ne
1: malu
0: lagi
1: mai ya udah kawa 57 tahun 5 bulan di kak pincin masuk jil nama penyadi
0: mai rugi mai meneh laban tanya ke Tegal pengawak tau ke ulah kita yang tadi ke Tegal duitnya tadi ne kita nyo nama korang nyo ngadai penghidup kita berpuluh tahun yang tadi. Jadi begini cara kita nagang rasuah tu tuan. Ti selalu de nya kita de lebuh kita ke ngaga maya ke meri ajaku ajar ngai orang begini ko cara-cara kita nya tadi nula. Tentu mesti cara ne tuan ne. Kadang orang kak merik dengan Nuan tadi. Orang nemu Nuan tu tadi besai pengawak nombor upisnya. Tentu si cara nah, Tuan.
1: Ya, cara pertama tadi. Pertama saya tak akan meriknya tadi. Sebut ni buah anam ngai ku ya. Selalu bekal ku meri ceramah hanggi-hanggai tidak punya awam ke sikit kepada kenyanya. Apa-apa yang ke orang cuba meri suapnya anang terus. Anang sekali lima, sekali dua kali kan lima tadi berfikir baru. Dia boleh anang terus.
0: Ya.
1: Sebut-sebutnya anang. Tanya batati ke orang kemuji non.
0: Tahu.
1: Bisa maksudnya muji ya.
0: Tahu.
1: Gap mana tuan? Gap betul. Bisa mana
0: ya? Tahu. Ya betundik lain ke maka tua ke betundik lain tuan. Betul. Tantiknya kira lah ambil ke bandiang tadi siti situasi itu tuke-tuke itu tadi. Wah kamu nampak handsome lah ini hari ku. Tempat belakang lain lah tuan.
1: Puji ya, lain macam.
0: Puji ya, lain bunyi. Au.
1: Anang nelebak ke diri nerimanya tu lah. Nerima masa pemberi hari orang kelebih lagi hari orang TBC berkawal ngau pengawak jadi kejanuan. So bekaya bekas sebuah tadi nak. Ngau ke cerita yang tadi. Anang biasa akan nerima apa tadi nerima utai Arya lah. Lepas tua tadi bisi hubungan rasmi kena ada pengawak tu tadi. Anang nerima utai Arya apa semua. Mudahnya anang bercerita hal dirimpu, hal dalam rumah tangga bili ya. Ngagai bala-balanya tadi. Mereka lagi ya ulih. Terima dah. Ia akan siti hin ya. Okey. Ia tu pindah cerita ku bekal yang andai duit. Nangwa lah ku nyuak kaya lah.
0: Oh, biar mamai.
1: Tiulih anak elakkan sekali utainya.
0: Utainya
1: ulih menimbulkan yempu ketika temdahnya.
0: Ya
1: si ting yang puk ke.
0: Boleh
1: dibayar itu.
0: Reti kok Nuan tu tadi beritahu nyan tu aneh. Maka tua tu beranau ni. Kit Nuan tu tadi orang dagang. Tadi nak beranau tu tadi. Mada ke nyak meh anak ku tu. Kak belajar. Pedih nak aku ranya. Nak dah suah belajar dia. Kak dia bukannya murah belajar dia. Sekian ke aku. Bak Nuan rudiang tadi. Aku tu minta merti. Tadi minta tolong. Mana nepi ya. Akhirnya aku Nuan tuan.
1: Dah madah. Aku nusah hanya tadi. Aku tukang uleh kutai dalam kerja di tadi. Kemudian ni aku mendah. Nang awak lah. Lagi aku matur dia. Kena di mendah ya.
0: Hanya mepun utai tu nyadi.
1: Betul.
0: Nyum pengujuang tadi nyum pulai ke penanggul.
1: Ya.
0: Jadi awak ke terang ya. Bala peninggal semua. Utai kuda dah terang ke Tuan Jackson tu tadi. Jadi kelimpah harinya Tuan ya. Begini kau nyemak kita itu tadi. Kadang-kadang kak ngenatai ke siti-siti penerang ngagai upis penegang penyalah maka suap tu tadi. Nan mu kini cara begini tuan. Cara kita dekat ngenatai ke tanya kelebih ke orang luar ni orang awam tadi. Kak ngenatai ke penerang ya.
1: Coba ke di kita bahasa rawak tu. Kita bisa lima upis SPRM. So kita datai dirimpu lah. Datai dirimpu ke upisnya tadi. Ianya nanti baku ciang di tu. SPM di Sarawak baku cian tu kira HQ mah tu bahasa Sarawak itu.
0: Tahu.
1: Bak jalan lah semana Cihau dia.
0: Okay.
1: Pia NB Motor. Udahnya. Bak Congan Sibu. Sibu tu tika tujuh Wisma Persekutuan.
0: Okay.
1: Bak Bintulu bisi congannya. Bak tika dua. Bak Miri pun bisi tingkat dua agak. Fasa jalan bangunan persekutuan. Udahnya last kali bak Limbang. Bak jalan Muhibah Limbang. Bisi lima upis yang tadi. Jadi udah datang ke Derimpu kia. Nyalu ke maklumat ataupun apa-apa aduan.
0: Jadi penerang orang ke ngenatai ke penemu tu tadi tahu ke maklumat ngagi kita nak sikit rahsia ke orang kan.
1: Ya betul.
0: Tuan ya. Jadi intik bisik gi cara bukai kini tuan.
1: Dan selainnya boleh mesej ngagi nombor telefon
0: 696.
1: Mesej saja ngagai nombornya tadi.
0: Oh ngagai nombornya. Jadi utai de tayap dia tadi. Jadi madah ke nama diri padah nama betul.
1: Ya, nanti boleh pun madah aja apa isu-isu ya apa kes ya. Biasa nanti ngagai ditemu. Kadang orang tu ya bukan nanti enak datai ya telefon ngagai UPS PRM tu ya.
0: Now.
1: Kadang ya akan madahnya. Aku ngagai nama aku pansut maya ngeriput ke tetu. Takut aku kena ya. Nak kawak. Lagi orang bakal kami tadi orang kegawa SPRM ulian bertemu waya baluar ke bar ini hingga apa aduan kan diberi ya.
0: Oh pian eh. Udah yang tadi cara kebukai gitu kan kelimpah hari ke betul pawon ngo SMS tu tadi.
1: Ya udah oleh email ke SPRM pun Email tadi info@sprm.gov.my engkau tahu ke download aplikasi Mac Mobile ba Safari ke ba Play Store.
0: Oh, bisa ni, dalam tanya ni MACC Mobile ni.
1: MACC Mobile, MACC nya besar, mobile.
0: Mobile ni. Yeah. Jadi boleh di download, maka kita ke download take aplikasi kebukaannya ni.
1: Betul.
0: Jadi dalamnya tadi. Oh, kira maka style My JPJ, ke PDRM punya merti tadi yeah. Bisik tanya kita pun tu tadi. Jadi dalamnya tadi bisik daripada kebegini cara ngenatai ke laporan boleh kan.
1: Oh, banyak cara. Perlu dalamnya apa
0: semua. Oh, tadi jadi nyak meh tadi cara dekena bala kita peninggal semua ya, nanti cuma kita bisa bertemu ke penerang ya ke amai senentang tai ke nak betul jadi kelebih gi bekawa ngopeng penyalah make suap tu tadi tau dekena tai ke kita ba semua UPS SPRM ke bisa di Kuching Sibu Miri Bintulu ngopi amaga di Limbang pia pia amaga SMS na tuan ya, ya Lumur 019-6696. Jadi kena tai ke nyak kita nanti nyemak kita nyak tadi bisik mega aplikasi tau di download kita MACC Mobile. Nyak tadi. Jadi randau tu ke lemai tu tuan. Sebenarnya tu ngelengkak ke randau tu tuan ya. Nama pesan tuan ngagai bala peningau FM Iban ke lemai tu kelebih lagi ngagai bala biar rebak baru tuan.
1: Iyalah sama-sama baga kami tu pun hari kami pendidikan tu start dari universiti ataupun sekolah menengah kami sudah nyak tadi jadi belajar lah benar-benar dan nyak elakkan rasuah tu. Kita ingat utai tu jadi start ya amat ya seringgit dua ringgit hari min lalu sampai ke besai lagi ya jadi makin besai makin besai. Jadi bila kita cegah tumbuh hari baru tadi.
0: Amai betul. Oh, jadi nyak tadi pesan dari Tuan Jackson Minggat anak Pinul siku dari pemesai dari bagi perkara pelajar ungkup Mesia Mayu hari UPS penagang penyalah makai suap ke bapalan di Kuching di tu. Terima kasih dengan tuan tuan ku dah datai tayak perandau tu setengah jam tang pelabak kaku Mayuh info Mayuh penerang udah dikunci ketua kelemai tu kelebih lagi ngagai bala peningah wifi Miban di serata menua Malaysia di tu di selampung menua Malaysia. Terima kasih dengan tuan tuan bisik maya kita berandau baru tuan ya ngau perkara ke buka lagi berkawal dengan UPS penagang penyalah makan suap. Terima kasih dengan tuan tuan.
1: Terima kasih juga ye RTM bagi dengan wifi Miban juga udah nyemput kami kita nerang ke penyalah makan suap tu
0: ya. Terima kasih ya. Jadi nyak menteri ranau kira ke berberuman ranau setengah jam.
1: Betul setengah jam.
0: Iya. Bukan lagi tuan Jackson mengingat anak Pinol tu beruntung mai kita kelmain tu laban ya bisi udah datai besar berkunci ke penerang kelebih lagi senentang penyalah makai suap tu nemen. Suah nak dedinga kita ba TV, ba radio pia mega dibaca kita ba surat kabar mega ya. Jadi perbak ko peninga terima kasih hari aku dan melangi kelmain tu bukan lagi tuan Jackson mengingat anak Pinol. Bertemu kita ya, Mbak Maya kebukaan dalam randau UFM kita. Terima kasih ya.

Okey, peningat jam kita 33 minit sudah lepas pukul 8 malam. Jadi nanti nak penanggul kita dekat beranda ngau Insin Kibong ya. Hari YFM di Sri Aman bekal ngau sebengkah pengerami ke Benua Diatu Jam Kriato Bak Bandar Semanggang ya.

0: Okay, peningat kita nguci beranda ngeinsin kibuang barus dari pahun ke malam tu.
1: Dah dalam perkhidmatan.
0: Anggap sip nanggol kini.

Okey, kita nguci baru mulai ngau insin kibuang kemam tu. Halo, selamat malam. Halo. Bisik penanggul kini baru stay power na insin ke malam tu na. Nanti udah penanggul tu boleh diputar lagi kita boleh baru ngoyak na.

0: Isi, isi, isi, isi. Nai, amat laju ini tu berjalan. Nama tu banget di perumahan ke tu, ah? Isi, kini gede tu tadi, nama tu banget di perumahan gede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh, ada tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mai pengawal aku tu, Mel.
0: Nai, lekat ke tisi dulu, mai pengawal dia nya. Tu, aku kemadah gede, Min. Nama dek Min. Min bisa beli sofa dengan meja makai baru, ah?
1: Hah? Min? Min? Amat nak ke Mel? Okey serinya ayah baru dah beli katil dengan tilam baru ke pada aku?
0: Amat ah, nak aku tu bulat ke deh. Baru kemarin aku ada orang nganyong barang agar rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ke barang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak. Mel, aku kau membeli sofa baru? Nggak ya aku alah laban Min ya. Ada Mel, nggak aku muda berkedainya Mel?
0: Hei, okey di baru dah beli sofa baru ke bulan si tinjin kemarin sih? Anda ngayah ke duit di sih? Lagi panjai bulan tu.
1: Ih, ngaiku, ngaiku. Ana ngirau, laki nuang bisik benda Mel alaiku minjau. Asal Mel ku tupu sati, lebih akirimin. Bah, aram Mel, aram Mel. Aram, aram, aram.
0: Apu, ini tu. Sebut kebaran, sikit lu beruman ke beli. Anu ga lu? Ku kan ambil biak kunya dulu. Tadi, main dah mayu pengawal. Matu saya, kabar ku sikut tu.
2: Ish, ish, ish. Anang bekenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakuk, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Itu lagu hari Fresh Leo gulai dengan Richard Lee. Kena merindam ni kita ke malam tu. Lebih kisah tak kebisik. Minta putarkan lagu gawai. Bagas mana saya hari Johor ke ya. Minta putarkan lagu gawai. Kena merindang semua orang ke ngelalaya. Selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai. Gawai bak menua orang tahun tu. Tentu ya. Sikit. Rami ke kita muntik gawai bak menua orang tanda miasai bak menua dirimpu na nyak mentarik dengan suah hati kita itu selalu ingat ke orang di menua tanda ni munggau mah engkau ke gintir kita pulai ke tahun tu na. Ok peningah selama aku 9 malam tu lagi kita semua bak mendiang ke berita 9 malam hari Kota Media di Angkasa Puri Kuala Lumpur tang sebenarnya kena aku ngucung ke awak sedalam lagi kita lemah tu. Lagu Ari Sadnai Leong udah kalak sangkai berarti terus boleh jalan dengan YFM 24 jam sehari.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pria mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Besar itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satiang udah mansut ke Penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantu benar hati bak infrastruktur bak jalan raya kuasa karan no aik di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pamanyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Raja Pan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur di mandang ke perintah dan seluruhan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisi maya jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Tajur Bangunggau, lagu Sidaya 10 jari lagu keterubah yang dipilih kami untuk ya pemerindang malam kita ke malam tu ya. Kena 15 hari bulan 5 dah berasa kita sudah tengah bulan 5 tahun 2026. 60 awak sadar lemai engkau Rolana tadi ya. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu tadi ke nurung kawak wai. Okey, lemai tu memusik hujan di Bandar Kuching, engkanya lagi hujan berjimat kita ke Drebah ya. Tebal lagi di Padang Merdeka nya ya benung capuh bala kita ke Raptai. Okey, abah programi ke besi diatur di Padang Merdeka kena ke malam pagi lah engkau malam dusa ya. Sesentu bunyi audio boleh didengar kita hari luar bangunan RTM ya. Engkau bala kita nya benung berjalan lantang kati di Puak Mengguri Kuching. Okey, biji jumat lebih kita ke berbaik ke peringkat pengangkut yang kau lagu 10 jari Tajur Mawang. Kita mending ke lagu Rancari Tony Rumpang kau lagu ya Dara Bajia. Terus dengar kami di frekuensi 101.3 FM di Bandar Kuching kau Kota Semarahan.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Ya, di selam permula kita Sarawak Bumi, Kenyalang kita ke Ninga. Kami pemerindang malam. Terima kasih, Wai. Angagai bala kita ke Bendung Teriba, Jumat bak Jalan Alun. Angagai DJ Bermda kita ke Bendung Mula Kediri Angagai Miri, Badara Miri ya. Okay, Jumat Teriba. Sudah penting ke randa rumah kita ungkap ya malam tu pukul 9.30 malam tu lagu di Sada Tony M. Adai Ku Tahu.

tu gagawin din kita sa tip. Kami sa rumah. Mana may ito. Ito niya biya kabiri. Kagawin. Nung aga panganan jala, bala kami ke ino. Tau, buduru wa ucho. Ini mana yang kita nyatu mau ngapain ngasih orang mulai tepuang kena bertanah. Lala ngasih orang nyepi penganan jala curah ini kita tau nyame tidak sangau sama berduruak ngagak penganan baruai sarinya kalai maya kiruah kagak ke kue wicau nyobi angus penganan baru senam ke kiruah main telepone nyauku api ya. Nina besai nyawa ibu kita sangau nyau cok. Ahai wae mau orang benuang nanggap penglindu. Penglindu ucau di asua kita ikawa. Kak rezina yang kebuka ya sila kebujan tuh. Bah alam ninga kelana ruai ke sekali tuh cok. Kelala penglindu mula

0: Nan, lampu sebiak tu dulu dek ngagak penganan kita. Nak patut, gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gajah aku sebab banyak dek kaget jadi kelimai.
1: Ingat aku ibu, bukannya pedih anak tuanya. Pangirau ke Jamal ya, anak mana lagi? Di mana Jamal pilih lagi, anak-anak aku ibu senang.
0: Aku ada kedai senalan. Gama penganan gagak kita ni tiap ke gama kita impu meh. Nemu dek? Jahit gama penganan jala. Jahit meh gama kita. Rak dek gama penganan di gagak punya. Maka pemana? Ya, berdek. Likuan sama saya. Tujuan mana? Ya galu. Bakal gama ibu dek tau meh. Agak liat.

0: Ako, tuyong hapon na mo dahil nga ayas ang drama. Baka ako, tinga so yun eh. Sanggaw nga ka, panganan. Nyama, gama kuya nyama na. Sige, hindi ka gama ko to. Tante, gama niya, mana. Na, mana. Laban na yak nga ka, panganan niya. Ako, benang maliak kemuanya niya, sanggaw. Nya, nga suha, panganan niya, lalo.
1: Tapi make kiwa, tapi make kanan.
2: Landi lagi, jadi nak jabut. Ii, anak main apa dengan musuh jam pagi. Patuak pengananya. Nanti sila baru pagi bersilih, natuak lagi. Jabut. Udah ni mana ke sudah ibu dek jabut.
0: Udah ini ibu benonya. Udah tu lagi. Naga kuya tadi menang masuk pinggai ya tadi ibu minum tadi baru kemandai lagi ya di teh itu ya anak hirau kekal
2: tadi ibu udah guduk deh dua deh inai sebaik udah parah kedai
0: ibu guduk disini pilih tadi menang pasapu dah temuk lagi ya pansut. Tuai ke aku ke induknya. Indai sebai. Benang kira meri anak. Anak yang makai. Lagi ini dia temu yang itu anakku ya. Lagi ya maitin. Kenal aku ya. Bisa selesai. Lagi ya maitku ya. Aku ke minti yang tadi. Nyau besar yang dia aku bikin tete kaya aku kemincang ya jota tungkupnya tungkup aku barai aku
1: untuk kami kita bisin tua jabut boleh dijau bisin
0: ada lebih 10 minit selepas kejadian. Apa lawa deh ayah sendiran agak pengganan sampai bertelepon jeles nih aku mendak di pecintamu ini tilir ini
2: selamat tadi anaknya nyuang agak telepon semalam jari deh anak udung makai telepon mau terjadi pengganannya lagi
1: pangan indo akunya kedekat mendak cara ngagak kuyah salban sakti ban. Ya, aku kira kami ke video, kami ke gambar. Awak kira ada adat kita, yang pemakai kita.
0: Nama di kamu tak ke pengenan ti nyor tuang engguangnya. Ya, ayah sendiran pedah di pengenan dia. Nyor celong ngertum. Sigi minum baru ni kini orang gak kuya. Hei, pengenan awas pengerindu tu jengkaku. Nggak tahu ke pengenang butuh pengenang.
2: Ye, banyak kecelun nak jabut. Kenapa deh ceritanya? Nyau, bakal ni dawai pengenang. Nah, maaf bancanya.
0: Saya kutuk. Ada nyawa namanya pengenang tu. Putus pengerindu, laban pengenan tu, terputus-putus padaku. Nilai ni pengenan tu.
3: Nama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau. Menarinya nyawa kita tiga, kai. Nya, balat gede nyun cadik ke seneram natuk penganannya.
1: Utai dengan mu ibu sangaunya banun, nak cantik ke kita.
2: Nasihat aja empat atai dan menolong aku, dek. Nanti semalamnya. Senam. Dia ngambil air kali senam. Lagi jabut muka mbak bikin kena napis minyaknya.
3: Nai. Nama sekedar penganan yang nyoba ke mainnya. Sanyau. Ketuang bisa menyedia. Siapa ke ngagaknya? Tak patut deh ngagaknya jabut.
0: Aku. Terus. Ngai terserah deh ibu panuan. Aku ke kiu-kiu sesikat nak jawab tu nanti kalau naga pengawal ngagak kerja ke jai bukannya. Namo deh, namo nya pengawak ayah seneran, pengawak orang agi mabuk cinta nanggap pengerindu. Namo deh.
3: Bah lah nama mekaitan sama penganan ke orang nanggap pengerindu. Nama besi kaitan ke ya buat?
2: Narai ngetu munyi telefon semalam pagi tau. Siapa aku banget telefon nah?
1: Depan aku lah ibu sangau, siapa lagi? Lagi aku nyambung nulung kita baru, aku akan nyawut telefon dulu.
0: Aku bisa ngetuang, asai-asai aku, sareto aja. Bisa 5 kali, ayah seneran nyawut telefon. Nya. Bedau temas wak kedua kali ke video call ngelindu telinnya besengkelah-sengkelah mengecap-mecap medai-medai jako namu mayas
3: apa balat ini jabut nda lama abis betri telepon kerja begini ada jabut entiknya nyudu betelepon kau pangan diri kira aku dah kupangan banyak nih nda lama dagi kuliah menantu induk Thailand sangau nya sangau. Hati ke kita itu ngambil induk ngeke talent ke ilah sangau?
2: Minta semua orang magang, maya tanah belajar. Lapa ngai ngambil induk ke Thailand? Boleh gak rawun sambil ngenak bikini, mbak, hayai?
4: Hei, balak dika ngenak bikini mandi ke hanyai kian sangau. Dek, kak ngenak bikini mandi ke hanyai kian? Bisi ari di diketuk kuyung hanyai pah delao. Nah kena nambah ke abi rajai sebelah kaki dinya.
2: Nawa, nemu ngetuk kuyung menua ayai pian. Ya minua. Ye. Kita dulu kita ada minua. Itu nulung aku nyimpan kanan sudah disarap minyak tau.
4: Kau tau.

0: tu tembok dalam sempro magang.
1: Ya minum nanti nak umbah lagi. Jabut ngambil tian mbak untuk air lapian enggak?
0: Apo? Nama apa kanan tu beketau sangau? Memayuah ni tu celuan retuang. Nama pengawak penganan tu nyeretuang ni magang nah. Balat gede bakal kena dek kalak ngaka penganan. Kada ndak terlalu besar api seduai banuannya.
2: Eh, ukai penanggul api ini minuman ulas neramnya.
1: Nemu di ibu minum. Ayah seneram ngagak penganan sambil main telepon. Nak ngetau pada aku. Telepon ia nyawangat hari minyak dalam kalinya. Nyaw berasa pendiam pada aku. Nyak mekwe nyak nyaw retuk leban pancar api telepon ini. Ada penemu ya sebenarnya. Makin tua makin babu. Pakai lapan nutilin.
3: Uraga benua nangga penindau. Nak lepas megai telepon murang.
0: Balat gak semeramnya. Ya. Begini keseneram tu deh. Nulung nusun kuih tu pang mami kau kita di tu. Lu tengandal kejabut kemitnya. Gau kita nusun kue. Gau kita nusun penganan.
2: Oh my, gua seneramnya terita dek buat telepon. Nyawa ambil mit, nada yang tu udah dingal. Ya gak lama my telepon, nama nangat teleponnya kini. Ma, gak kita orang kebenuan mupangan kini. Kiramat minggu Thailandnya bisa, tapi ya, Kak Kia menyamat Kak Kia. Nya suah narinya bertelepon.
1: Nyak ya sendiran deh. Nyak tucum-tucum mulai keruai. Apo bakal orang kebenung mamau. Lepau hari batu tujuan. Nyak banyak perangai orang batu tujuan. Tersenyum-senyum ketawa ke diri. Nah tentu pasal. Ada ke gundang.
0: Amai kudek dia jabut. Tak. Nyau datai ke pendiang. Tucum senderam. Malat matnya bedung benung bebungai mai pengerindau nya dalam mati dalam nian. Ya. Antau mansa nadaem nya malaya benung nanggam pengerindau benung bepangan bekenya.
2: Sarinya terbaru bekelala. Jampak man. Kes dua di nyudah pesulau senderam. Ama induk Thailand ke sarinya nya senderam.
4: Kira kuda bepangan mai kami doai. Ni tak oleh laban jelap.
1: Bagi aku kan disebut kita kamai mekiat orangnya. Sama meliknya senang. Sama tak mekiat jilap. Ngai nak gak ngambil inuk menua jauh. Jilap inuk Vietnam. Beli inuk kilian.
5: Aku ilah. Yang mula inuk Korea. Lisa beli beli piangnya. Kunti aku ilah. Ngai kalah laban ya senang. Ngoya jilap. Aku tu berapa penyinding nyigat aku tu.
0: Lawa, meh kita serumah tu ilah. Nyawa saya ke dia bak luar negara. Nyawa saya ke dia menua bukai. Nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilah. Amat lah, nyolimpang kia aku tu senerang. Baru berapa hari tu ku ke bisik ninga. Bala membawang berkitai serumah tu. Ninga dek kebaru berkelala. Gau induk Thailandnya. Jampat mai kesedai berpangan. Dah mula ke dia induk ni seneram.
2: Amai menyukodanya minun. Aku bisa macam pasal nama yang sebut renyak love crypto. Ianya skamer ke nariat induk gau lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tau nya sedak tadi ngasuh orangnya labuh pengerinduk yang sedak dulu. Tek kita ikan ngekiak ya. Sitek hari tanda-tanda orang kebula punya. Lalu jampat nanggam pengerinduk. Baru berkelala buat belah media ramah. Buat pedak mua, bedau, bertemu mua, bedau. Tapi tau labuh pengerinduk kepangan direk deh. Nama kan nyadi ya berkenyak pihak seneram. Teng deh dah gemerasa ikon Facebook ya sebedau tu ni ya. Kira ke amai min tu nya buat Facebook ukai utai ke bula. Tapi ya seneram amat disik di induk nya.
1: Eh tau buyatnya anak tu kali dengi ruang ke ya seneram.

0: Anak bakal kes aku cuba laban scammer tu. Anak nak jerak. Anak nak belalau kenyak di tenggelam.
1: Siti agi ke baca kuba berita. Dia tahu my website ngop page orang ti bergigak kejodoh bak sebelah Facebook, sebelah media ramanya. Mayuh orang kena tipu dia. Ngigak laki tau ke ngigak bini dalamnya. Mayuh orang dah betul. Ni kak betul. Tidak dalamnya gak ngena gambar. Orang bukai gambar artis Korea sekedak. Udahnya madah kediri kerja memanah. Kawa engineer lah. Mai bilun lah. Lutur lah. Ni ndak mayuh orang terperasa. Kumbai sidak ya CEO menyamar bakal cerita drama Cina nya menyekini. Ha, kelalu wangan-angan. Ya meh, kelalu benar bedak cerita Cina, drama cerita Cina nya. Kumbai sidak bekenyak menyekini.
2: Au ya meh, aku bedak buat berita sarinya nyuat. Amai mayuh orang kena tipu labat kes ke beketau. Sidak tu, madah kederempu tukai besai bisik media. Udah orang labuh pengerindu. Orang ketumpaan sedangnya tadi labuh pengerindu ke sidak ya deh. Nyak sidak rumah deh pengerempu dagang sidak ya bisa penanggul. Sidak ya sebili ya bisa penanggul. Jadi nyak lu minta duit sidak ya ngakai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sidak ya labanya udah labuh pengerindu. Sino wati nulung ya meri duit. Nah mayu orang kena tipu apa ketau.
0: Ya kan nyaku tidak kena tipu tempat mayu. Orang terpelajar bawa besar apa upaya perintah ngau kumpulannya saya keinginnya bisa tidak lutur engineer pengajar director kumpulannya mayuh lagi juta ringgit kamu lama lah kena tipu boleh ke tidak tahu kena tipu orang ni kajak pan sekolah kini
3: biasalah nyak ini sama tidak diam sia sama makasih untuk kita tahu. Semina tengah makai sama belacan kini. Semina kita ya tidak nakai makai keladi bekau. Kelalu beri ngaji janai. Kanya ngai kita makai belacan. Udahnya kamagan sedang jangka aku me.
1: Tidak ke terpelajar penulis teparu. Laban. Sidak tu kemana sampai berjaku. Nyak kepada aku buat berita dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku sidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya udah bisik 60 lebih ribu report ke udah diterima sidak upis polis menua tu pasal penyalah tipu online tu. Nah kes tu ke dikumbai kurang JSJ tau ke jenayah komersial. Nah, nak mau tanya tadi.
2: Ya, mat minyak minut. Aku bisa memaca tipu online tau. Kau semina nipu berpangan aja. Ya, lalu nipu duit. Nama apa namanya nipu duit sekali. Kan bisa juga namanya. Nipu beranak ke pokok cara online. Beli barang nak online dan barang lalu nak data-data tahu ke barangnya ukai ditiah kerja ke nama-namanya dibayar kita ya deh ya sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersial ni ada pihak ya bisa meh cerita ke orang ke ditipu orang nama-namanya minta pengawak buat media raba bisa menya sidak ke ngumai derempu dia merik pengawak puang macam-macam mutai ke daripada sidak ya. Jadi sedaya ngasuh orang maya dulu duit sebedau sedang tidak boleh pengawal. Ninga apa gajinya besar tadi sanggup gak? Orang ke nama penamanya kena scam ku aku ni tadi. Mayar dulu deh. Laban kira bayar dulu. Adanya ya boleh pengawalnya. Sanggup ya bayar. Bisa gak begitunya? Mayu kesnya tadi beritahu.
0: Hei, takut aku ninga utai kau seluai dia ingat minuan. Minuan.
1: Kami kebejaku tu ngajar di Seneram. Ukai nagang di bepangan gau induk luar Seneram. Nadai nya salah, entiknya amat. Asal meh kurangnya nak ikuti. Nah, beketuk je. Uji di ngasuh. Induknya ke Sarawak tu Seneram. Asuh gau kita begawai tahun tu. Iya, Kak datai, amai datai, retinya, amai menginduknya. Ukai bula-bula, ukai ngena ekon bula, sigi amat-amat kak kede. Nepi aku kita. Manun, sanau.
4: Bisi, maku madah ke ya minut. Kak, ya kita kaya.
2: Bah sanau, nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama. Kak nyambut menantu wari Thailand. Kak sanau, kak indo Thailand masai tau.
3: Nanti ya datai. Mai duit. Dari pada kutuk ngai nerima. Kami ajak ya datai. Ketemu ke mai. Lempeh. Tom Yam ajak hari menua kilian-lian. Sikit buru aku pulai lu ya.
5: Terima aja ini. Terima aja. Sama memakai rempah Tom Yam. Nanti memakai keladi sup lama. Keladi sumai Tom Yam enggak pakai kita. Kena nambah ke lawak. Kena nambah ke resipi. Ada yang mau pakai resipi. Nasi jangan ejak-ejak campur. Ngau daun kerutak.

Kiam kenya bercerita kita kali itu cau. Nama kumbian kita. Nama datai kini pangan induk selama di Thailandnya. Oh kumbian kita. Nah ukai skemenya popita. Ucau. Nyam ya. Ngarak ke cerita tu. Jadi kajal kita lah nang udah kena tipu cau au. Dengar ke belama merana ruai tu cok. Bahamu buat dulu ini kita tu. Ini kita tu kak ke setiap kiam. Ngabah bubau. Nyari orang ke ngeluk ke diri. Nyari sangau nensi nanggai. Jabut merini liban. Banun melatih badi. Senram belajar bukiang. Lalu minuat Monica Midi. Ini program merana ruai tu. Dikeluar ke Monica Midi. Anang kesal cok.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai. Nemu padam besi ninggalka
1: aku ran selengang mintang ari. Ya, terima kasih kita kaki segulai sejalan hingga kami pemerindang malam ya. Maka selama pukul 10 mendiang ke berita malam hari kami di Wang FM Iban di Kuching ya. Nyapa dulu bila kita di FB kami Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Strong Engkelili MA minta lagu Gawai Romles Walter kena merindang ke Bakaban ke Suah enggak berpesan ngelamak tu meh. Gagenuan selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam sayang. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih ya. Alice Spencer bisa nyapa celap di menua pakut sepauh MA sepengudah hujan lemai tadi kekia. Manuk lupau MA hujan kami disandakan dengan one online agi gawak leban ke diasuh bos OT malam tu ya. Garap ke semampai gerai meh kita. Okey, leban gawai nyau kat datai. Ha, minta lagu Sakit Gawai Acan Gau Suwelin lagi. Nanti sempat ke kiam jimat pulai lagi. Sama-sama lah kita hari jumat ya. Tebal lagi bila kita ke Bendung Gawai jam kita tu ninga program kami. Okey, sepeda mending ke berita pukul 10 malam. Itu lagu ke di Sada Richard Lee. Gau lagu ya Aku Di Tempayan.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Iaitu menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5.15 hari bulan 5 tahun 2026. Ombudsman Sarawak nyak sebengah hari jalai ke dikena perintah menuatu negap ke integrity accountability ngau kedaulatan undang-undang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madah ke ombudsman nyak megak cukup berguna dikena nentu ke menuatu ulih nyingkang deras gagi serta ngulih ke pengarap hati pemeranak puku antarabangsa. Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh nitia ke atur undang-undang kali kaban ombudsman dekat ngeri petrus ngagai Kaunsel Negeri Sarawak beratus serbana bisi udah diterima tang semina sekedar aja hari serbananya ke udah tembuk di sarap ngambil ke atur ke patut ulih dipejalai ke. Sekedar hari serbananya ke semina jaku tuduh ke nadai bukti. Kelimpah hari serbana pasal utai ke besi kaul ngau jenayah. Ti patut dibaik terus ngagai upis berkuasa ke nguasa perkaranya. Datuk Dr. Juwanda mansut ke jaku tu ngagai pengarang berita. Udah ia kenemuai meribasa ngagai Premier Sarawak. Komiti Penagang Penyalah Ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh udah ditumbuh ke dikenang ngelaban penyalah di ngerusak ke Perengkang Utility Ngau Telecommunication di menua tu. Sapin Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Lee Wan Langgang madah ke tu berpun hari kes penyalah ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh di ngujung ke pengrugi kebulih 11.34 juta ringgit dalam tahun siti tu kemari. Komitinya dengan ngatur strategi penagang ke mana lagi nyengkau ngelati ke gempuang ngau orang manyuh ba siti-siti nur dikena nyaga perengkat telecommunication hari ke dirusak tau ke dicuri. Mensia manyuh mega udah diperansang ngeriput ke sebarang pengawat nyelai ke dikerja orang bapalan utility ngau telecommunication. Perintah Sarawak dalam tahun siti tu kemari bisi meri bantu ngau pelanja kebulih 14.4 juta ringgit ngagai 644 iku orang dagang industri mit ngau jalan pemesai. Bantu ngau pelanjanya diberi dengan upis pemansang ekonomi menua Sarawak SEDC. Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh madah ke hari penyampaunya 6 juta ringgit udah diagih ke ngagai 579 iku orang dagang dengan sekedar inisiatif upis menteri tu. Tu nyengkawum geran 25 juta ringgit ti diungkup ke ngagai orang dagang teknikal ngau vocational ti bisik 327 iku penerima ngau grant graduate jadi orang dagang kebulih 1.9 juta ringgit. SEDC mega bisa berjalankan program merik pelanja dengan UPI Sekretari Perkara Wang Negeri kalai 8.4 juta ringgit diberi ngagai 65 ikut orang dagang. Antara bulan 1 ngagai bulan 5 tahun tu 4 ikut enam biak ke bedau cukup umur udah di compound ketegal meli insaf. Menteri Pemansang Induk enam biak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke sidanya ngerja penyalah ke ngelanggar Seksyen 13 Berkait 3 Akta Penyaga Insaf ke Pengerai Mensia Manyuh 2024. Dalam tempoh ke sebakar 253 iku anbiak ke bedau cukup umur megak udah didawang nak Seksyen 17 Berkait 1 ke Tegal penyalah nginsap tau ke penyalah ke bekaul enggau VAP. Kelimpah harinya Tiga ekoran dagang sudah didakwa mengenai Seksyen 13 Berikan 1 Akta Kesebakan Laban Kenyual Insaf dengan biak kebedau cukup umur. Kes dadah dibekal dengan web megak bisi nambah hari 4 itik kes dalam tahun 2024 ngagai 14 itik kes dalam tahun sitik tu kemari. Tengok nombor ke skim loan house kena ngentak ke rumah bak menua pesisir patut diperundingke. Itu dikena nentu ke orang sama tahu boleh penguntung ari sekedar inisiatif bakal program loan individu rumah panjang. Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Billy Sujang madahke sekedar orang bergenturung pediau ke rumah sebuah-sebuah nadai disediakan gau loan bakal tu laban tiukai diau bak rumah panjang. Pemansang menua pesisir patut digagak rentang serta nyerangkum semua dikena jeliah ke orang ari tengumbai bantu semina diberi ngagai siti-siti pentebak genturung pendiau ajar. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain ari bilik berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Tampung Baru. Ninga kami dalam Pemerintang Malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

Memerindah Malam YFM. Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satil udah maksud ke penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantu benar hati, bak infrastruktur, bakal jalan raya, kuasa karan ngau air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuh ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Ya, jam kedua pemerintah malam kita 10.16 minit malam ya. Engkau lagu ke di Sada Feragiang. Engkau Augustine Buang Berami Malam Gawai. Okey, ninmu malam tu engkau bala kita nya benung bergagak ke kuih gawai kita. Okey, tau ke benung berantau engkau diri sebilik. Bala kaban, okey, hungkup ya malam tu ya. Ha, terima kasih laban kaki mending ke program kami. Nangkan ketu kita mending ke tanduk program kini kita sehari tu. Begulah engkau DJ Sharon Ludan kita. Okey, danya aku singgah. Macam sekedari peminta kebiti ditampik bala kita di FB kami. Sehari kita kagi berperindang. Ungkup ia sejam 40 3 minit lagi ya. Okey, pemuda malam kita 15.05 kita akan ngintu hari pengada sehari tuai. Selamat ngintu hari pengada, panjang umur, murah jeruki aram. Kita sama bersedia mindah begulai engkau, Sharon Ludan kita engkau, kini kita sehari tuai.

0: Yap ninga bertemu baru kita ba program kini kita sarito. Jadi bakal selama nanti hari 2 pukul 2 kita gulai ba program tu. Jadi sarito ninga kini kita raun di bayi aku, okey? Jadi kini kita sarito, sarito kumai kita raun nemuai ngagai Siti Palan kedikumbai tak disebut kita Bung Brata. Okey? Ba tengah-tengah kampung di menua Sarawak ti gaduang tu ninga. Ba tanah tinggi ti celap serta berembun bisik palan saka ti ngetan ke sejarah identiti ngau semangat komuniti Bidayuh yang kedi kumbai tak kedi sebut kita palan pesaka Bung Brata. Jadi ndur tu nanti kita hari menua Kuching dekat ngenatai kediri ngagai ndur tu penyawah ya 39 km serta ya tu tadi tak kendur tu terbilang ngau ndur tak ke penatai Raban Bansa Bidayuh Jagoi ba 750 tahun ke udah hau lama tu dah 750 tahun ke Subak tu. Jadi Bung Brata tu kes minat nama bukit aja tang ia mega palan dagang temuai ia jadi saksi ngagai pengawak berperang mindahkin kitu pengarap ngau cara penghidup komuniti Bidayuh mayati napi mayuh pemar abadi tu cerita aki ini kita ditan ukai dalam buk aja tang dalam rampak menua rumah panjai artifak ngau pengingat kolektif komuniti ba menuanya. Dia tu peningat palan pesaka Bung Brata berdiri nyadi kejematan antara jeman keliak ngau jeman dia tu ndur nembiak rebak baru belajar pasal penatai asal sidak lalu ndur bala temuai ari luar ulih merti ke pengaya budaya asal menua Sarawak lebih gik nyadi kita ke bebansa Bidayuh Jagoi. Dikenak merti ke pemesai guna Bung Brata kita patut mulai ke pengingat diri ngagai abad ke 19 lebuah komuniti Bidayuh napi penanggul ba penglikun konflik antara komuniti serta pengawak ngasu palak ti ngerembai ba pelilih menua Borneo. Jadi mayanya peningah Bung Brata dipilih jadi palan pengentap pendiau ti cukup strategik jadi penuduk ya ti tinggi merik penglebih hari sukut ngetan kediri jalai tamak ke dalam imit serta pemandang keluas ngagai kandang dur kenglingik ngasuh Bung Brata jadi palan tu tusah dekat diserang munsuah. Komuniti Bidayuh ngagak palan pengentap pendiau sedak ngau perambu ti cukup manah cukup besai rumah panjainya digagak semak ngau pangan diri lalu tiap itik struktur bisik function sosial ngau penglikun lalu penghidup komuniti nyadi ke batang pengawak tiap iku individu atau ke tiap iku orang berjalai ke tanggung pengawak ukur penghidup rabannya tajak pihak hidup Bak Bung Brata ukes minat hidup pendiri aja ia megak nyadi palan budaya adat ngau pengarap ngerami ritual randau adat ngau pelajar nembiak rebak baru nyadi ditu serta ia betuai ke tuai adat ngau tuai-tuai ti di pebasa. Lalu peninga Bung Brata tu ngayan ke nilai teras komuniti Bidayuh begulai berani serta ngau bak rampak menua bak komuniti Bidayuh tanah bukai seminat endur kita berdiri aja tang pesaka aki ini kendak tau ndak dijaga kampung jadi ke pemakai ubat ngau kerban dikena ngaga rumah. Sungai megak nyadi ke pun penatai air serta nyadi ke cara communication. Semuanya diperpasakan dengan adat ngau pemali di diturun ke hari serak siti ngagai serak siti. Identiti Bidayuh megak bisik dipedak bak seni ngau craft ke dipandang ke bak palan pesaka Bung Brata mayaritu maka pengawangan yang rutan barang kemas asal senjata lama ngau kerban bertanam bertupi. Tiap-tiap utainya mai cerita dari impu pasal penduduk besari-sari ngarap ngau kawul mensia gulai ngau rampak menua. Keberat lagi Bung Brata udah jadi lambang daya tahan budaya tajak pen komuniti Bidayuh kemari tu hidup bak dunia moden tang ndur tu ngingat ke sidak ya identiti ke nak patut dilengkap ketegal ke zaman ke mansang maju ngau moden. Balan pesaka bung beratak ditumbuh ke jadi pengawak ngintu ngau meri pelajar yokes minat projek ajak tang hasil hari kerjasama antara komuniti ke ngelingi ketuai budaya ngau sidak ke bisik kaul ngau pesaka asal. Palanya dikemansang ke ngamik kengetan kepalan di ngembuan cerita lama berkawal ngobong beratak serta ngumpul ngau mandang ke artifak bangsa Bidayuh. Jadi palan belajar ke budaya ngau sejarah serta megak ngangkat ke dagang temuai berpelasar ke komuniti. Utai tinggal so palan tu special yang nyak cara ya cerita ditusui ukai seminak dengan papan penerang tang nengah naratif lisan demonstration budaya ngau penerbak tik dibicalai ke ngenak jari kita impun eh. Jadi bala temuai kenyingkang ngagai palan pesaka bung beratak tu peninga dekat ngasai ke pengasai tik berbida angin tik celap bunyi rampak menua tik ngalit kati serta pengelantang tik ngelingik baka tu ulih mai kita pulai ngagai jeman keliak mulai ke pengingat kita ngagai jeman keliak. Bad itu, temuai uliah medak replika ngau tedah struktur palan pengentap pendiau lama. Sidak megak uliah belajar ke sejarah pemindah komuniti Bidayuh. Lala sistem sosial ngau cara nyadi ketuai tradisional serta mendiang ke cerita tuai ngau mitos bak menua tu. Lalu untik ngagai nembiak rebak baru, penemuai ngagai ndur tu ukai seminat aktiviti luar sekolah ajak. Ya nyak penelebak belajar ti hidup sejarah ti ulih dipedak serta megah ulih diasai ke kitai. Bakal maya palan pesaka bukai bung beratak napik pemar faktor rampak menua penangguh belanja serta risiko rebak baru lenyau pengrindu bak sejarah tradisional. Ajak pihak dengan pelajar kaul komuniti serta suku ti terus bung beratak ulih terus berfungsi jadi palan pesaka asal ti relevan. Lalu teknologi moden ti dikenak ngau pintar ulih mantuk documentation cerita lisan ngerembai ke akses ngagai penerang serta ngawul rebak baru ngau nadai ngerusak ke ia ke lama atau ke nilai sidak ke asal. Palan pesaka bung berata ukai seminat ndur ke dikenang tang ndur ke ndur kita ke ngasai kia yang ngajar kita penyulut ukai reti nda ingat kasal lirik lalu pesaka budaya jadi ke pengering ukai jadi ke penanggul. Bak bung beratak kita belajar ke sejarah ukai seminat cerita kuda tang jadi ke pelasar sapa kita kemayar itu serta jadi kelalau ngagai dini ndur kita dekat mansang dudi ari ila. Okay, peninga hanya tadi bekaul ngau bung beratak dini ndurnya kuda mada bak pun tadi yaitu bak nanti hari kucing 39 km hari kucing palan ti terbilang ngau nur penatai raban bangsa Bidayuh Jagoi dalam kanal 750 tahun ke udah. Okey peningah nak berasai kita udah datai bak penghujung program kini kita sari tu temu baru kita bak minggu nangkan ketuk mumpuk dulu aku hari aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sari tu.
1: Lingga 89.5

Kena semakin dengar lagu ya terlebak ke diri ya. Okey, kalau kita ke benung kediri bangun rumah, jam ke dia tu, tahu ke bilik sewa ke diri. Okey, kita anda ke diri. Alaban kami biasanya di kali yang kita merinda kita ni dari ninting jam ya. Okey, singgah baru di FB kami. Bibiana Robin of Sinyapa, MA benung dengan Nuan di Sial Kandis. Minta lagu, nerima kad hari gawai. Lagu lama hari Jessica M. Jalang. Kena merindang, bala-bala ke dalam kaban-kaban FB hingga WhatsApp jauh hingga semaknya. Agar genuan selamat bertugas di konti Anang Kurang Hirup Air Kokia. Rindu-rindu selalu. Terima kasih Putra Borneo. Di Sibu benuh dengan Nuan MA minta lagu Sakit Gawai. Kena merindang kaban dia James Pengiran di E. Asan Hukala James Poli Masing Stamos Divis to Love Induk Kenawit Zilahani Sasha Manda Vita Tingkau Kujam William Dunggan Eric Jang Denaldo Nilim Cendang Salang Ira Rian Jugi dan Gau semua kawan-kawan kebukai. Selamat ngintu hari gawai kedekat datai. Terima kasih James Pengiran MA minta lagu Ramles Walter Richah Maya Gawai. Kena merindang kaban dia Putra Borneo Vita Tingkau Kujam Jepang Selagun Gun Doni Lim Eric Jang Denaldo Roland Tuat. Okay, who kalau James Stamos TV Still Love ngau kabarnya Alex Delta Winawata Barau ngagenua mega selamat bertugas MA ngarek kepala kita malam tu lagi tindu jena kekia. Terima kasih Margaret Uncing MA minta lagu Seperti Yang Bunga Jarau. Kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribot and Desmond Maribon Martin James Anyau Stamos TV Still Love Mami Abang ngagenua mega selamat bertugas di konti. Salam sayau salam rindu selalu ke Kia. Stamos TV Still Love MA minta lagu Pulai ke Iari Amishia Mang. Kena merindang kawan-kawan ke ngelalam eh. Mereka semampai ngembuan hati tilantang serta likun dalam pendiau. Terima kasih ke Kia. Kita mendek lagu ke Desa da Ferris Leo ngau lagu yang ngenang Nuan udahnya mendek lagu gawai lagu berpadu nyawa Jeffrey Nyaloi ngau Winnie Albert begawai atas kapal.

Y FM, Segulai Sichalai.

Ya, bala ke nauliah komisi gawai tentu ya. Okey, bekerja ya. Di seratus kita, bala kita akan lah komisi tuan-tuan. Okey, bersabar raja. Kami buka uliah di dengan kita secara online di benua luar. Kena RTM klik tahu ke kena channel My TV ya. Bahkan selama ni tiang tahun 16 hari bulan 5 kita ingin tu hari pengajar tak ke hari guru ya. Kalau ke tahun tu ianya hari guru kita hari pengajar 2026 di itu berambai ke Leka Jaku ianya guru bitara nadi negara. Okey, sapit menteri besar kita Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Megat sehari itu semangat ke Jaku pesan dia selama itu hari pengajar ngagai semua pengajar-pengajar di serata menua kita Malaysia ya. Kalau ia pengawal during itu hari pengajar Renggat Bangsa ke-55 diatur di Bandaraya Ipoh di Perak Dedin Kaban kita Rudy Vita Mega bisi bergambar di Bandar Ipoh ya. Sama ngulu pengerami hari pengajar ke dekat di itu pagi lah ya di penyadi Menteri Besar Menua kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selamat hari pengajar guys, semua pengajar-pengajar cikgu-cikgu kita tahu kita sudah pincin menjadi pengajar ya. Khalifah Cikgu Ayu berdua lagi Juliana Ambu Siru Baku Pesaka.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ya, bila kita ke baru sangkai bang rumah, okey, boleh gawat wai. Ninga dalam kereta tadi bang rumah tampung baru ninga kena radio terima kasih menyuh ya. Di sibu kalau misalnya menyuh di perangsang sebab datang nyukung kempen beri darah, okey, ke diatur persatuan pemilik-pemilik kapal Sarawak Gau Sabah SSSA ke diatur ba Orange Zone Star Mega Mall kena ke hari Minggu hanya lusa ya. Kempen derma darah tu di berjalan berlanggau unit servis transfusi darah Hospital Sibu peringkat pukul 9.30 minit pagi nyentuk ke pukul 2 ngali hari yang dikena nentu ke stok darah cukup ya untuk pemak berubat di Hospital Sibu. Kalau ia penerang ke silik senentu tentang kempen derma darah tu atau kemeri darah tu, kita tahu telefon ngagai bank darah Hospital Sibu kena lumur yang nyak kusung 8434-3333 sambung ngagai lumur 2010. Kita terus berpindang tu lagu orang tu hari Edi ngau lagu ya utai orang. Kedua lagi kita terus nyingkang ngagai lagu etnik pupu bangsa. Jam ketiga engkau lagu keterubahnya Andrew Bonnie James. Engkau lagu ya Selamat Bertemu Baru.

0: Kiaman 89.5.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
3: Hari ini di Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali peringkat hari 1964. Kami menyambut hari ini di Malaysia yang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembiak bahawa pemansang benua. Mendera belia ianya ramai cakuk dikenak bahawa tahun 2026 itu dikenak nekap ke iriang balan nembiak angkat ke penau sidak napi gaya pemansang benua ke Cemahilah. RTM beri selamat Arimbia 2026.

ABJ, hingga lagu ya selamat baru temu baru bak jam ketiga kita pemerindang malam, okay? Lina Bugis, MA, nyapa nuan ke malam tu minta sebarang lagu gawai, kena merindang semua peringat kita. Terima kasih Donny Lim, di Tebuan, MA, minta lagu, kena merindang Kavania James, Pengiran, Putra Borneo, Stamos, Tevis, Jelof, CMS Fred, Lydia John, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Tuet, Gau Kaban kebukai mehengar kereta perindang ya. Lily Anthony senyapa kita minta lagu Linda. Kena merindang semua dia kita MA. Kaban kita tu Mami Aba minta sebarang lagu gawai MA. Kena merindang kaban-kaban meh ke malam tu ya. Clarence Cundang MA di Menua Semunjan Ningan Nuan tu minta lagu Romless Walter Richard Gawai. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Ngarak kereta perindang Gary Mid Megak. Siapa celap kami di bawah celum MA malam tu benung dengan Wan. Terima kasih Sasha Amanda di Siwu Mega. Celap MA bisi hujan tawas tadi kokia. Anita Nawai minta lagu kena merindang di Rimpu meh kepada Tindu merindang kabar-kabar kebukai kabar belayan gau semua kabar-kabar kenglalam meh ya kejauh kau semak di sebarang alain Nur Diam ngagin Wan Mega. Selamat bertugas di Konti. Terima kasih Lin Wong. Habisnya apa kita Nora pilih muka di Batu Niah Ningan Nuan tu MA minta lagu dari Anthony Igu Anthony Melikai Pengerindu. Kita merindang semua peningat-peningat kita yang harap ke gerai-gerai berlama berjimat pulai lagi ke kia. Kesekali tu kaban kita ianya Gerunsin Entebang di Desa Indah 3 Permai Jaya Bandar Baru Tudan MA minta lagu gawai kena merindang sidak serumah bak kampung Empali yang pantu ya. Kabar-kabar lama Joshua Farm Dublin Talai di Sri Aman Gaun Nadi sebiliat di Taman Malihah ngarak ke terperindang malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana kekaya. Terima kasih kita berperindang dengan lagu etnik berbubang Bangsa, tu lagu di Sada Spitfire, Mama Blues. Kedua lagi, Janarino Jeraki. Kenangan kita dengan kami.

kenangan kita dengan kami. Jenarino Juraki menjam kita 11.21 minit malam ya. Di benua Jakarta, Indonesia, 9 ikut sidak ke ngigat mas secara haram. Sebuah palan dengelumbung mas di daerah Kota Tujuh, wilayah si Junjung, Sumatera Barat, Indonesia, lenyau nyawa. Kena tambun tanah tusur bak palannya. Yani tiah kebenarang, Ari Pengari, Polis Sumatera Barat, Komisioner Kanan, Sismala Wati Rosia. Yang pada penusahnya jadi pukul 12.30 minit tengah hari jam menuanya. Lebuh 12 ikut sidak tu, benuang gawa bak palan lombong emasnya yang nam gemukai tanah tusur nambun 9 ikut sidanya, 3 ikut mujur diselamat ke kalai operasi ngigak ngau nyelamat nyengkau mansit ke raban sidak ke kena tambun tanah tusurnya benuang tau ke udah mujur di pejalai ke nitiah ke benerang Ari Pengari Polis ya kalai penusah ke sebakan megak bisi udah kalanya di kalai raban berkuasa udah berikap jalan ke kempen pemerhati hati berkaul ngau perkara pengelikuan serta nangkan dan semanyuh ngambil ke hendak ngerja pengawal ngelombong tau ke ngigat emas secara haram bak palan-palan perlombongan emas di menua dia ya. Kita menikmati lagu Rimang Imran, lagu etnik berbangsa kita. Lepaskan aku, kedua lagi Rosalina. Selamat malam seluruh.

kepala kitanya sekedarnya dekat galik temu, tinduk temu, berlelak temu. Wai, okey. Selamat malam seluruh lagu kedi Sada Roslina, okey. Terima kasih khabar-khabar kita yang mesti nampak ke komen nyapa ba ruai komen kita di FB kami YFM Iban. Okey, Cik Mina, terima kasih kedua tu enyak khabar-khabar kita ke bukai ke mesti nyapa Indo ke Nawit Bulan Pegari Rica Unup di Jalan Simpang Semunjan semini ke program kita. Terima kasih Sandy N, Mary Nanta, Pia Mega, Annie Tinggi, Mem N, Rose Liao, Engau Sindon, Eddie, Catherine Robin, BLJ Japun, mesti nyapa kita. Terima kasih Engau Lengunai Nai, Matt Clay Beli, mendingan online di Kuala Lumpur MA, Kokia Intan Bakit Mega, Petrus Inchan, Engau kawan-kawan kebukai kena boleh dibaca kemagang peminta kita. Oi, terima kasih memang lagu etnik bubu bangsa kita pendidikan lagu Rita Don hingga lagu ya Sayulan, lagu dalam jaku kayan. Yang kedua lagi kita pendidikan lagu Ranca Ari Romles Walter Richa Gawai.

Romlis Volta engkau lagu yang Richa Gawai. Okay, malam tu bertemu pagi lagi. Ya, bisa hujan bas ke danduri di Kuching, Serian, Semarahan, Seraman, Betulang, Serikai, Sibu, Bintulu, Kapian, Miringau, Limbang. Nada hujan di muka. Gaya tasik admir kita bergelombang, satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpuput dari utara. Engkau pengelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangan engkau penyelap. Di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Kita nyawa datang ke penghujung program kita Pemerindang Malam Mungkup. Ya, malam tu terima kasih. Kita ke agi ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita Tampung Baru Engkau Timang Kerabat Tawas 12 hingga pukul 6 pagi itu lagi ya. Tiga lagi lagu Mungkup yang lagu etnik berbubu bangsa kita. Okey, lagu Clement Bayang Seri Nak Bertemu Dalam Mimpi. Kedua lagi Hasnol Laguku Untukmu. Udahnya Adrian FJ Dandut Bigawai lagu Bidayuh kita ya. Selamat malam semua. Tindu engkau hati kelantang, tindu jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu 15 hari bulan 5. Pagilah kita bertemu baru ngelah tengah hari pagilah ya. Ronda minggu tu engkau carta kenyalang. Balik kita ke menung driba jam kedai tu jimat baca lalun. Ya ke baru dekat berengkah gawak tengah malam tu. Ay, selamat gawak ya. Gawak engkau hati ke cukup lantang mega. Bakal selama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

program Budi Medani Ruang 95 atau ke Budi 95 diubahnya lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sudah untuk berengka 1 April 2026 ke Tegal Penyarut Bahasa Barat. Raja pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 sen seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang tengah hari.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalan
2: YFM.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari.

0: LC Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Mayan Asal Katolik Dayak PKKD.

0: ninga arah ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: a Jedi.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu teka mayu wah ngadi persoalan bak setiap iko mensia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Enti tuanya tadi kak beli ke utainya tadi au. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke banding rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiak nanti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujaku Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semayak ngege Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai ni patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiap hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira ulih

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameutai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirut.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebesamu ngalah muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Kau
1: makan yang tu dia dalam perut dene sudah lundung sudahnya
2: ne. Kau masam.
1: Ah, udah punya kau masam. Nada ya ke? Nyawa ke yang stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Budi Medani, Ruang 95, Tauke Budi 95. Diubah nalama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ketegal penyarut Bak Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak, Bas Sabah mengkang harga RM2.15 sen seliter. Perintah Megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi, 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah, betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Anti ba penemuan wan tu dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya sitik nyadi ke sitik perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita. Ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena mayuh macam mau tai na ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak ba namat munyi kenuan tadi ianya penemu ba tunjuk jari kita. Nya kaja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita na ya. Tentik ada nya ngagai utai kena betul. Utai kena betul benda tai ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ia nyautai ke pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh maya nuan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengkau ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: WAI.

program Rundown Minggu tu. Nena tahi ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Nabuka Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngarinam, jam ketubah, ngelal, tenhari. Hari.

Di ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia. Nam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka rundia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit tina berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo kulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Kudaina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Ya nanti jaman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena ba mata mua kita ada pasal.
3: Ya betul.
2: Ya tang ba jaman moden tu. Pastor, ngeramak ba penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ya datai nyuru aku kita. Ya datai ensuru gena cara ka alus. Nama kini ngeramak jaman moden ke bisik pastor yang kan boleh berkunci ke ngabala peningah kita.
3: Maneh nau teh kada sebuat nyan suru ne.
2: Suru wa.
3: Jadi ti agi baru mah panyai agi kelia bisik baru rumah ne laban nyan suru kita dia. Awak kapala kita nak pantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Ti madah kan kerama jaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyadi kerama.
2: Ya.
3: Ya. Laman ya balubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan keto laban keramba zaman moden tu nya kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tau kenama keramba zaman modennya. Ya ang keramba moden tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja tau ke dikena kita secara fizikal baka duit ngau teknologi tang mega penginian ti kelalu lekat berarti bakal populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebih kita yang medak semua, utai tu, lebih berguna hari Tuhan ya. Kita yang medak bagaya penghidup orang karya taunya. Oh, dia kita udah nampak utai tu, nyadi, ngkerama, buat penghidup kita.
0: Lasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nyai, dini indur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya panah dari tu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngomaris ku ditu, Nuan?
1: Nama Nyai si, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Maneh ga pen isi. Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Okay, utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami Bak YFM.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nya tadi macam
1: kalau ada macam kan suah mak aku tanya orang mestan tu kena asmin nerang ke minta nerang ke dia jadi gawai asal kita keliat dia itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebih kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban terjadi sama mula tahu mintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke hati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tau din tu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim kawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar yang nyaji mula tawai meriah selamat hari kawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Ko lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: pengantar kami subak yang spray nya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa ini kure ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju kure baka baju serumahnya baik sidai nai bujangnya sidak getuai ke ngkan wal ni ke basana ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak na dai ano semua ke darah-darah bekenya magak nya kurang udah deluak udah lubo numpu semua udah ka ngau kami tu pinea na lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang ka ngayam dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngenak social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ngir pulih report ngagai polis. Nanti kiamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

0: nama genua cok tusah ti.
1: Eh kati nda ibu, ay tusah ti meh. Utak dijual laku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti ya. Di RTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemujo dagang pepangai bak mana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut ilau kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bak RTM, muntang. Jampat membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liat RTM Kuching. Bamaya jam upis terbuka. Tak telefon menuju rumur 082-248-422. Sambung 349-292.

0: Tripa, kini punya lai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Dengarkan
1: YFM Regulai Sejarai.
2: Cara kita disiplin anak, kelebih lagi bunyi kuda disebut nuannya tadi. Adi pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita. Jadi enti subah utai tok nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita.
3: Betul.
2: Malu ya menya malu ngewi kini. Bakal ke bisik disebut jakut dalam 12:24. Enti kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rindu ke sidak ya deh. Kati enti apa konteks kita dia tu? Kati utai tu ukai dikumai kita ngemedis anak serta nyamah sidak ya kini.
3: Amat terima kasih ya. Di udah meri jakut tanya tu. Tok nang selalu didengar kita nyadi lebih hagi ba orang ti berdaung lala Tuhan lebuah sidak disiplin anak indah ba sekolah kini kita dengar mayuh nal cerita ti bazato. Ya nang amat minyak buah aku nangkan kita tadi lebuh kita disiplin anak lebuh bijak pasal anak kita ini ya lebuh kita disiplin anak sekali-kali disiplin bepuan dari pengeringan laban lebuh kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyau nak berasai jari kita nyipat ti nak sepatut ya ya nyau kak balat lagi nyau kak udu lagi kita malu anak nak berkenyak ya kebuah aku nyebut leka jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udahnya nganti aku celap udahnya aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nya ruler kita nya deh lalu udahnya aku ngambil jari ya lalu kunyipat ya udahnya baraku udahnya aku beranung ya anak dek nemu nama kebuahku disiplin dek nyipat berkata ian pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya bupun dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya si ian nemu derempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya. Laban yang mendak, apa ya aku nak tegas dengan aku. Inai aku nak tegas dengan aku. Lalu nyak kebuah, sidak ya nyau teruna, runa ngerja utai ti salah tadi. Ya, laban apa yang inai nak peduli ke sidak ya. So, leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sidak ya. Aku sekali dak aku kat nanduk tu. Anak nyipat berpuan bak pengeringat, labannya uleh ngasuh anak kita pedis tang bepun bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejaku madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
4: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Wangi maya ya senaram sarita. Tidak dipisin buah anyo piak kekibak. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat maya bakariki and rusak.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendiri kan ngunti hidup ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nantu nih. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbat terbainya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri di kalindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terneh. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah mau nyuci ayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyucinya dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki. Kutu terlihat baik, kutu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedah di pala. Kutu nyumbe di sengal untuk utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai. Ngagayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisik.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangkap pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Tun.
1: Yes.
0: Dito ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napa kalau mi.
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Aw,
1: dito tu padahal nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu, ngatu dito.
0: Eh, tun, nama motosikal nak luat deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nyau kan nyamuk sejam. Tua dito. Eh, lah, kena
0: aram. Aw, aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh, tun, ampulah itu ah.
1: Eh, yes, bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nih, berat nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuan, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti ndur. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Aram. Aku ke kunti ketiga lagi.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: seagik-agik kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapik ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penangguh tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat tadi kada tanya nuanya tadi puan pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyito. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah bak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengharap kita, lalu Tuhan megak nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mga bisik contoh ianya kita mendak Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bapangai bak Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji, penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub, awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nda nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji, dia kita mendak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peningal pening lalu perhati ke jakut Tuhan tu, anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji, laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita, Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan, ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita bertapi ngau penyakit kini, lebuah kita bertapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertapi ngau kita kengigak pengawak kini, kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai bak nasib, tang kita bapangai bak atul ngau perambu Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai.

0: Nyagai bala kitan duan yang kebenuan posing mawet bersenia-senia ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jangka tampun pesuk atau dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di merupakan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin.

di rumah itu. Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus kepala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: gitu. Nah, tanya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Tanya naga video juga lah bahasa kula.
0: Oh, video nama?
2: Tidak kalau ingat aku kita bahasa dada. Tidak sih.
3: Hashtag lebih aktif boleh dengar kita
4: Ninting R2
3: Pukul 4 lemai
4: YFM
3: Segulai Sejalan.

0: Lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita nyangka bisik berfikir, boleh ke nak aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tak ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
1: Amat mana nak jago tanya tu aw nang amat nang mayu orang bisik buah rundi yang temesanya na ya. Aw aku selalu ngajal tai munyi tu ba raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti diguna kitai. Ukai bepun ba nama utai ti di kedeka kitai. Ba nama arti ka jakok tu dah. Erti jakok tu ke diterang ke kudito ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita bepun bak utai ke pengamuk kita na ya isik tu mayuh utai ti degreka tang besampi bepun bak utai ti duguna kita nya ti ngasuh kita nemu puas lalu nya megak ti dikingin ke Allah Taala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Taala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Oh. Maka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kat merik nyak ya. Aman. Lalu enti anak merik utai kena ya sekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja ya. Bekenyak sekali-kali apa kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay? Ya dekak merik kita. So bunyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketau aku kak, ketau aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang, bapuan bak pengingin. Bak peneka isinya di ngasuh hati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kumai ku off.
1: Kediri jangan pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nantung murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak deh? Nama deh kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio deh pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Alam munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Aram rangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terdua untuk peninggal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bye.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu penyarah kuop suci nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia, bamua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah, nitih ke penekat nuan. Dikena ngemulia, engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan. Lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan. Lalu nadai babukai. Desai meh berkat enggi sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan. Ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti enda ulih diubah. Bab. Lebuh kita berunding ke macam leman pasal penghidup kita di dunia tu. Dia kita mensia sigi nyata bendar berguna ke pengajar. Entik mensia ditejuk ke neresap ngati ke diri dalam penghidup ia. Dia ia tetap niru jalai penghidup jelu. Tang enti ia diberi pelajar, dia ia tahu ulih ngembuan penemu, dikena ngereja pengawak ti pemadu ia besai reti. Enti nadai pengajar, tentu nadai pemansang jalai penghidup mensia di dunia tu. Pelajar bisik tiga bagi, kesatu pasal dunia tu, kedua pasal mensia, lalu ketiga, pasal penghidup semangat. Perkara pasal pelajar dunia tu, nyak berkawa engkau pemansang tubuh mansia. Pelajar pasal mansianya berkawa engkau pemansang jalai penghidup mansia di dunia tu. Ia berkawa engkau pasal perintah dunia tu, atur pengawak. Pengawak dikena nyangga orang tasah dalam penghidup. Pengawak dagang, pengawak pengelandik jari, penemu sains, pengawak engkebang engkau penemu ulih mansia. Pelajar jalai penghidup semangatnya berkawa engkau pengudus perangai pendiau. Tuk pelajar ti benda, laban ari tulung penemu jalai penghidup semangat, dia peninggi tingkat pendiau mansia tau mansang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai, semampai semak engkau petara. Ia meh ti penyinu, ti pemaduk pemisi, oh petara, petara aku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan mempengenduh aku, engkau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai megah, aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megah menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengrindu nuan. Bak pemetang malam penesat, mata kununga engau sadang, serta penuh pengandal, ngegai pagi pengasih nuan. Tinadai tata, lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku diikat, dihidup, serta dikering ke dalam pengingat, ke pemaji engau pemetul nuan. Ia tidak dibantu oleh berkat pengasihan nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekanya ditasiak di luas. Lalu indah atom kemit, ti disawup tengkujuah pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang diterang. Lindung dibaruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemaduk pemisi. Pengasuh nuan keudah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengrinduk nuan. Lalu kemendar keburung tipatah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan. Ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak roh, aku dah nampak nuan bermulia. Tang nuan udah menyatik diri. Nya alai, angkat ngagai tikas nuan ti ditempak. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketegah pengerinduk ke aku,
Lalu anak ngemeluk ke diri empu, anti nuan nyigak penyamai aku. Nya aja, terima kasih.

0: YFM segulai sejalan.
1: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
3: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau hujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main delana uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngaduh ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang kulang agak engka darah engkau bujang susah bakal ke udah alah laban orang duit ke kita mimit ni tahu menang. Ngayaw kalalu nyampau, susah maya hutang.

Jagupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkal kekudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetapi si mangkau dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetapi si mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tamburo menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilau. Siku pengarah company tiba nama Ricky.

Ya, selamat pagi. Selamat bergulai dengan kami Bob YFM, Bob Penggerak Pagi. Kita pagi tu berdengar pagi hari 6, hari tu 16, hari bulan 5, 2026. Jalan selamat pagi. Ngagi semua balap peningat kita ke Bisik Tumu Dani. Terus mendiang ke YFM, Bob Penggerak Pagi. Kita hari tu bergulai dengan aku Melati Badi hari 6 pagi. Nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi kita sama sampai ke balap ningat kita ke pagi tu kembuan berita ke mana. Kita ngarap kebegak semua tu pengawak ia ke dekat di penjalai ke kita sari tu lagi pan sama tulih ke pemujur magang ya. Lalu bakal selama buat tusun program kita buat penggerak pagi kita pagi hari 6 kalai 7 pagi tu lagi alai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7.30 pagi kami nak buat ke berita pagi dari YFM. Lalu pukul 8 pagi tu lagi kita ningat ke program Leman Berita. Jadi bawa kita ke bergulai buat penggerak pagi tu lagi peningat hadiah kita dekat hingga ke balakaban kami dari stesen dan kawasan bisik program ke diatur buat andur sedaknya tadi lalu berita pengawak atau aktivitinya lagi dekat dikenatai ke bawa kita ke bergulai buat penggerak pagi pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026. Jalai nyatusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi tu aku harap ke semua kita hanya tadi sama lantang sama gagah magang pagi tu tumu dan ni hanya ke bisik pengawak ke bisik dekat diatur kita ungkup sarito ya.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, беру нам.
1: W-A-I-Y-F-M.
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Daya. Tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Bai Anderson dan Galai berpadu nyawa gau Swilin pagi tu meninggal gau lagu seduaya gawai ulang tahun tu nyawa semak kan gawai andang bisik meh lagu gawai ke ditebahkan miari YFM nyak siti hari cara muka kena kita yang tadi munyi korang ambil ke mood gawai kita yang tadi datai jadi kita ikan pin minta permisi nyawa berundiang ke minta permisi meh berserimbai hari gawai lah banda. Nanti kita berarti ke bak kita ke dia bak pasar dok dinga dia bak bandar untuk kita yang tadi gawa untuk kita yang tadi nguliah ke pergi asyik kita jadi lebih maya permisi berserimbai gau pengerami ke begitu nada salah kita yang tadi mulai ke drempu ke benua nyinguk bala pindai kita di benua bala direk sebili bala kabar melayan kita ya permisi meh nanti semak kita yang tadi dan dikemendari ke permisi berserimbai gau hari gawai ya. Ya, jadi hari itu 16 hari bulan 5 2026 dan nanti kita berhati ke dan hari hanu ngintu hari pengajar nyalai selama hari pengajar untuk bala pengajar ke Tumu Dani bisa mendiang ke WiFi yang pagi tu selama hari pengajar terima kasih ke semua utai ke udah di kerja kita lebih lagi bagi pengawal kita ke ngajar habak sekolah jadi kita harap ke bala pengajar kita pagi tu tucum harap ke sama gerai sama lantang harap ke sidaknya tadi pan boleh rezeki mana hari tahun ke udah jadi siti rutai ke dia sampai ke kita ngasuh sidan tadi gerai ngambil ke ransi yang sidaknya tadi berjalan ke atau pengawal ke di gereja sidak ya. Laban tu kita berhati ke bak pengawal ke di pangku bala pengajar tu sebut kita ukai utai kenyamai laban nanti berkelas tadi ukai siko orang ke diajar sidak ya. Nambah puluh iko dalam sarinya berapa itik kelas diajar ya. Jadi mayuh macam ragam bala anak kita ke diajar sidaknya bak sekolah tang sidak tu tadi nang ransi yang lihat tadi mega napik semua utai ke di tapi sidak bak sekolah ya. Jadi selamat pagi terima kasih ngake bala pengajar harap ke sidaknya tadi terus gagah terus lantang ke pagi tu
1: yang kabisi tang cara ngamat kita ni ngaurang buci pengajar pandai ngajar tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana suah bak ujung mulut bak pengingat semua kita tajapan berkenikati pengingat kita pada lalu telah pengajar metu dan nampak pemujul peniau kita kesar itu nyalai 16 Mei ninteng tahun sudah diletak kari nak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemayu pemanah bala pengajar kepenuh mau penaruh hati meri penemu meri jaku lalau dikenak ngada ke mensia timnya na ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyakit hati bala pengajar nekap ke pemangsang pelajar dinyadi ke lantiang pemangsang menua berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal penibuah tina ngira diri dikena ngada ke mensia ti menyanang selamat hari pengajar 2026 hari kami di RTN.

Kichigo, pagi di Kumbai Chigo, lemai di Kumbai Chigo. Salitu ia di Kumbai Pengajar, pagilah megak di Kumbai Pengajar. Lebuah agi hidup di Kumbai Pengajar, sepemudah mati megak di Kangau Pengajar. Nama pengajar, nama terbilang, pengajar seluruhan dikenang, pengajar seluruhan dikemenang. Nama pengajar, nama keramat, jadi keubat, jadi kejimat. Pengajar ukai alang-alang urang, selem pandai lumur dua ketebilang ke kita urang. Gawak bertempak tayang rerentang, dalam palak penemu bersarang. Pengingat genap nadai diketimbang, perangai sikap nadai pengerunggang. Disiplin menuku nadai pengerabang. Sejarah, geografi, sains, matematik, penemu ngarang.

Guru cemerlang, pengajar jalanan penemu ke berjuta pati, beribu tapi, beratus anti. Filosofi psikologi bertawa di hati. Grandma istilah depan didilah. Jala jaku berkupan di kuyu. Jaku sumpama berterumbu di dada. Pemandai ngarang bersarang di rang.

Lempuang Jalanan Rawang. Ku urang kebuah pengajar sikap terbiat, laban yang ngemuan beruru batu umpelawak mukat. Dilah yang nadai perusah nelah lekas surat, pemerti hati ya tajam mati, pengingat ia serap serangkap. Indah lempedu empias uleh ya pulas, ati lalat uleh ya tungkap, perut tumak uleh ya jila, atau tungau uleh ya tekau, untak lundung uleh ya tengung, lempuang kemundang uleh ya sirang. Ajar pengajar endak sebarang telah, pengelani engkau penemu endak sengepa engkah, pesan engkau jaku endak sebarang padah, teladan engkau cuntu nadai nur mantah. Tawak pengajar mayuh tujah, pejalan pengajar beribu langkah, ruang engkau maya serap di tengah nadai dikelanjah. Aruh gak mayuh mensian lelah, pengajar endak nemu kelalah, biar bekerja sampai rebah. Sempama sempun penenggau selumpung pundang, nunu diri ngenerang ke urang.

ipasamagang peluh neng kucuh nelusur dayi, aik dituntum lau dikunum, asik dipanggum pakai berdiri, ngetu berdiri, ngeju berhenti pantang mali, nadai berduli

ke rukun negara. Ternyata ke filosofi pelajar bangsa Malaysia, ngeluh ke mensia besar kup hati, nyapai ekonomi, mulia ke pengayam.

ni Pateri Ketua Agama, semua belajar nulis, nira engkau maca ari ia. Ditarak pengajar di sekolah, ngasuh mensia rata nyadi urang, pansut ari pemetang nuju penerang. Ko urang, entik sikuk pengajar nyau nurun tumu, sempang martung pandung tibang penemu, lesap meh surat endak temu tuju, nyaya meh literi cale nyau beribu buku. Kekutang likang tali penemu bangsa baru, tenggelam bungsu, tau pungkang pengawak pemansang nempak urang. Entik sikuk pengajar ngejang keperua, ninggal gedunya,

cabut ke kapal. Merik bangsa nyadi papa cerita, lus di talica, kurang pengadang cundong penyakang. Pengajar tukang tempak, endak mudah mutap, lubah ringat, sigi ia terlebak sebarang alai nempat. Baik kaya di anjung ketucung bukit sentubung, sekali ke kaki bukit bangat. Baik ke di unjung tanjung kidurung, tau ke ari ulu nangagat. Baik ke kerja bak rumah sekolah sementara, tau ke rumah tegap beringkat-ringkat.

0: Cigu, Ensubar Ia Guru, Meruan Dikeingat, Pengajar Kangau Keramat, Pengajar Pakar, Raja Penyurat. Terima kasih Cigu.
1: Selamat Hari Pengajar. Jako bebuah pengajar tukang tempa nya tadi di Tengkebang, pengajar Janang Anak Sireng.

0: Why seberai?
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI FM.
2: Statistik pandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Lebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nama ku. Laban ku suruhnya bising nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Ya, jadi data iba awak andur kami data ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima ke pagi tu. Galai ya pesan ke terubah tu nuju ke pemelayan ke dia ba batang yang kari ke pemelayan ba skim gempuruk batang air ke, skim skrang batang lemana ke pemelayan bermun pasir panas Sri Aman Tanjung Bladin. Kampung Pelayan buat terusan engkerait rayu matang merebuang engkelili. Kampung Pelayan buat tinting Brunei buat patuh. Kampung Pelayan di Kuching Miri Sri Aman. Kampung Pelayan buat sungai keruh engkelili. Ngau kaban Pelayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi ia pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari ngamuain terbalu. Niang ranggau anak berandak. Niang ranggau anak berandak ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi barumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Jalannya tadi pesan nuju ke pemelayan ke dia bawa batang kari skim gempuruk batang air skim skrang batang lemana remun pasir panas Sri Aman Tanjung Bladin terusan engkerait rayu matang merebuang kelili tintiang Brunei ke pemelayan di patuh di Kuching Miri Sri Aman sungai keruh kelili ngau ke pemelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke ngelala niang ranggau anak beranda. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ngau muai terbalu niang ranggau anak beranda ia ketika diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi barumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Ia pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju ke pemelayan ke dia bawa penurian da betung skra ulu ngau skra ilik ke pemelayan ke dia bawa putat rirang Kuching ngau ke pemelayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama Dituk Magang. Jadi pesan madah ke renduang anak John madah ke renduang anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15 hari bulan 5 2026 jadi ni yang renduang anak John tau ke Indai Rose tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam tu malam merinam 16 hari bulan 5 2026 bak rumah yang pubak nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman jadi yang rendung anak John tu tau ke Indai Ros tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadinya tadi pesan madah ke rendung anak John pada kerendung anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15 hari bulan 5 2026 jadi ni yang rendung anak John tau ke Indai Rose tu dekat di Senggai kena malam tu 16 hari bulan 5 2026 barumah nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi yang ni yang rendung anak John tau ke Indai Rose tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadi kita ketika temu ngau silik agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Newton Kamar bak lumur 011-2431-3198 011-2431-3198. Ini pesan kedua, lalu pesan ketiga untuk Pelingan, tuju kapal melayan ke diau bak rumah panjai Sungai Anak, Peligung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru. Kapal melayan bak kerikap, tinting Riga, lubuk empit awiak. Kapal melayan bak rumah mawar, lubuk rebak awiak. Nangga risau, batang awiak, batang sebetan, gau kapal melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke candu anak berawah, madah ke candu anak berawah, tau ke di kangau ke Indai Li, udah nadai kena 14/5/2026 ini malam rempat. Jadi yang candu anak berawah, tau ke Indai Li tu, dekat dintu balamayuh, kena 17/5/2026 lemai hari Minggu, lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 1/18/5/2026 jalan kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngesah penusah tu. Jadi niat tadi pesan madah ke candu anak berawah, madah ke candu anak berawah tau ke Indai Li, udah nadai kena 14/5/2026 malam rempat. Jadi ni yang candu anda berawah tau ke Indai Li tu dekat dintu balamayuah kena 17/5/2026 lemai hari Minggu, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1/18/5/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan. Kita dipinta datai ngagai rumah jamu peligung sebetan dak seratu, lalu kita ke dekat munggau sili agek berkawul ngau perkara tu. Kita tahu bertelepon ngagai Stanley anak dawai balumur 019-8582027 019-8582027. Jadi pesan angkan ke Tok Peninggal tuju kawan belayan ke diau bak empilik, kawan belayan bak nyelita, kawan belayan bak kampung Mawang 4 buah rumah, Sungai Pinang, kawan belayan bak Sebangkoi 4 buah rumah, kawan belayan bak Sungai Bulu, Sebuyau, Sungai Iban, kawan belayan bak Senangih, Telagus, Jiruk, Kerangan, kapal melayan bak Sabal Apiang, kapal melayan di Kuching, kau kapal melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi ia pesan tu madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, lalu niang Jawan tau ke Tawan anak Nangkai tu dekat dintu balamayuh kena 16/5/2026 ianya malam tu, lalu mayang ubur ke niang tu apin ditetap ke nyala kapal melayan ke dipesan. Kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali bak kampung Giam Lama Balai Ringin. Jadi kapal melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali bak kampung Giam Lama Balai Ringin. Pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu, lalu ke Siti tu pesan tuju kapal melayan ke diau bak Lung Tabing, Tinja Miri, Kakus, Tatau, kapal melayan bak Mawung, Sibu, kapal melayan Bukai Muka. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang nari anak mamut. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ngau ngupas dan terbalu niang nari anak mamut tau kapai baring. Ia kedekat diatur kena malam 23/5/2026 dekat dia atur pengawak nguan ulit, lalu pagi hari Minggu 24/5/2026 dia dekat diatur pengawak ngetas ulit ngau ngupasan terbalu. Jadi kita akan dipesan, kita dipinta datai ngak rumah labang nanga Sri dan Tinjar. Jadi itu tadi pesan tuju kapal melayan ke diau bak Long Tabing Tinjar, Miri, Kakus Tatau, Maung Sibu, ngau kapal melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit ngau ngupas terbalu niang nari anak mamut tau ke apai bareng. Jadi malam 23/5/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu muak ke pagi hari Minggu 24/5/2026 dia dekat diatur pengawak ngetas sulit ngau ngupas terbalu. Jadi kita ketip pesan dipinta datai ngagi rumah labang nanga Sri dan Tinjar. Jadi pesan pesan angkan ke Tok Peningah, pesan nuju Kabang Belayan, ia ke diau bak ladang atas, ladang ia baru, Kabang Belayan bak durin, sengam, suai, sepadu, serakit, Kabang Belayan ke diau bak sepemanjai, jalai sebungan sebawah, ngau semua Kabang Belayan bukai, ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari ni yang nui anak antau, madah ke pengawak ngintu 100 hari ni yang nui anak antau ketika diatur kena 30 hari bulan 5 2026, hari 6 pukul 3 ngali hari baru mak usah sebungan sebawah. Nyalai penerang ke sili berkawa ngau pesan tu, kita dipinta telefon ngagai Regina balumur 014-88-58-267, 014-88-58-267. Nyalainya Siti, pesan megak ke bisik diterima kami, lalu pesan nangkan ketuk peningan nuju Kabang Belayan, ia kediau bak sungai Tanduk, Sekayuk, Batu Lintang Undup, San Demam, San Kemantan, Kabang Belayan kediau bak Pakit, Sutung, Langau, Kuching, Bintulu, Miri, ngau semua Kabang Belayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke ngelala niang Albert Suni anak tenin, madah ia ke ngelala niang Albert Suni anak tenin. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang yang berkat kergang niang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026, nyari 6 pukul 9 pagi nyalai Kabang Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bala Buntuk, Kampung Sungai Tanduk, Batu Lintang Undup, nyalai Kabang Belayan ke jauh kita dipinta datai tumu kagi. Jadi pesan tu kita ke dekat temu ngau sili agi, kita tahu telefon ngagai Sita Nabili berlumur 019-650-4208. Hanya sekedar pesan ke bisik diterima kami bak YFM ke pagi tu di kena tai ke bawa penggerak pagi.
0: Pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi Senin di Radio Malaysia Sarawak YFM.
3: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mek.
6: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
6: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah. Wah.
3: Nyamai amai mentepi ya.
6: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
6: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Ya, lagu dari Gwen pagi tu belinga sanggup aku. Jadi aku lagi ngelatai ke sekedar pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ya ke bisik diterima kami ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali itu menuju Kabang Melayan ke dia bak selampur menua bakal di Ulu Keti Basung Kabang Melayan di Kapit dengan Jagau dengan Niruk Kabang Melayan bak Sungai Gemah Kenawit Kabang Melayan di Sibu di Miri Kabang Melayan di Serikai Kuching gau Kabang Melayan ke Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Kenneth Empedi Anak Ligung, madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun udah nadai kena 15/5/2026 lalu niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam tu 16/5/2026 bak rumah yang pu ianya bak nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alam Manda 2 di Bintulu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penam Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau nyalanya tadi pesan menuju ke Pemelayan ke diau bak Ulu Keti Basung Kapit Nanga Jagau ke Pemelayan bak Nanga Niruk Sungai Ngemah Kenawit ke Pemelayan di Sibu Miri Serikai Kuching gau ke Pemelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang jadi pesan madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun udah nadai kena 15/5/2026 jadi niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena 16/5/2026 bak rumah yang pu bak nombor 538 Taman Bandar Taman Bandar Jaya Jalai Alam Manda 2 di Bintulu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penambah Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau. Hanya dinya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan menuju Kabang Melayan ke Diau bak Batang Pandan Kabang Melayan bak rumah Nyudang Asal

kaum Melayan ke Bukai, bahkan di Majau, di Kenawit, ke kaum Melayan Bukai, ke Naulih, di Rintai, ke di Tu Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak Ngeta Sulit, niang ex tuan rumah Seman, Nak Jubin. Jadi pesan tu madah ke pengawak Ngeta Sulit, niang ex tuan rumah Seman, Nak Jubin, ke dekat diatur sari tu, 16/5/2026, merinam pukul 8 malam tu lagi, Bersungai Plan, Lorong Pemata 13B, Tanjung Kidurung. Hanya pesan ke ia ke bisik diterima kami ke pagi itu. Lalu ke penudi itu peninga, pesan menuju ke pembelayan ke diau bawa batang sepak, batang layar, batang skrang, batang padiah, unji anak penit bawa rumah Robert Jematan Suai, nanang bawa kemalihan tabai, ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke sudih anak nyampah, madah ke sudih anak nyampah ke udah nadai kena 15/5/2026. Jadi ni yang tu dekat itu bala mayuh kena 17/5/2026 hari Minggu, berumah mambu gerugu sepak betung, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 18/5/2026. Nyalai penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai nyangin bak lumur 013-718-2326, 013-718-2326. Nyalanya pesan dan pesan ke sempat dikenatai ke aku bawa penggerak pagi kita ke pagi tu. Jadi aku harap ke semua kita ke dipesannya tadi bisa berkulai kau kami bawa penggerak pagi bak YFM.

0: Culiak tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita gatu menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat pagi, begulai ngau aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 16/5/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sakopua dekat nyadi ke tunjang infrastruktur telecommunication di Sarawak. Ombudsman Sarawak bisa nerima 67 sebana ke berkawul ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Bungkur internet buat menua pesisir di Sarawak dekat dikelati ke Kalai Sakofa dekat nyadi ke tunjang tingada ke infrastruktur telecommunication di menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak nyaunda agik kelalu berpanggai buat company telecommunication dagang dikenang ada ke arus internet buat endur kena tentu mayuh orang wan. Kebuah halai pihak laban sidaknya bertapi engkau mayuh macam penanggul nyengkawum ungkus infrastruktur ke kelalu besai. Atur bakatu begat di sadang boleh nambah ke penglaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak. Nambah kenyak Sarawak megak dekat nguji ke teknologi internet genak satelit serta ndak lagi berpanggai buat fiber optik dan ngalih ngagai cloud computing system ngau digital data storage. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Siburan. 19 ikut orang sudah bersumpah mangkuk pengawak. Pengudah sidak kaget dipadu ke nyadi Sekretari Politik Premier Sarawak bas bengkah pengawak ke diatur bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak serta dikemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas. 14 ikut hari sidak tu ianya pengari hari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, 2 ikut hari Parti Demokratik Progresif, 2 ikut hari Parti Rakyat Sarawak, lalu sikut agaknya hari Gerempung Sati Rakyat Sarawak. Sidak tu megai tanggung pengawak ngelati ke pengawak ting mujur ke polisi ngau agenda pemansang perintah menua bak renggat akar umbi. Sekretari Politik Megak sama megai tanggung pengawak ngatur isu rakyat, ngelengkas ke pengawak tingnatai ke balas penemu ngagai perintah, serta tentu ke projek ngau polisi perintah ulih di perti ke rakyat. Ombudsman Sarawak nakak ke dia tu, bisik dah nerima 67 itik sebana ke udah tembuk disarap, tenyerangkum isu salah pentadbiran dalam agensi perintah menua, local authority, office territory, gau company ke berkawul gau perintah. Sapit Menteri Buat UPS Premier Sarawak ke bagi perkara integriti gau ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke beratus itik sebana bisi sudah diterima dan sebinak sebana ke bisi bukti serta agit dalam bidang kuasa ombudsman Sarawak aja dekat diputarka. Sebana ke berkawul gau penyalah jenayah gau makai suap dekat terus dibaik ngagi UPS ke nguasa perkaranya. Ombudsman Sarawak megak nak masuk campur bak kes kod labanya nang hari luar bidang kuasa sidak. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah ya kenemuai merik basa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Berbak ngunya Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh, pengudah sidak kengembuan habis nadai yang 5 ikut kaban, bakal ke ditetap ke dalam Ordinan Ombudsman Sarawak 2023. Datuk Dr. Juanda madah ke pengawak tinumbuh ke Ombudsman Sarawak tu berguna benar dikenal negap ke integriti, accountability ngau tabi urus di mana di menua tu. Mansia mayu atau ngatai ke sebana sidak ngenak surat, email atau ke ngenak website rasmi Ombudsman Sarawak dilancar ke dalam tahun sitik tu kemari. Aplikasi kena ngatai ke sebana megak benuang digagak ngenak sawup dari Sarawak Information System. 23 ikut lelaki kenyengkawum sikut nembiak ke di pelabak kari raban ke ngereja mayuh macam jenayah pengawak kasar di Sarawak udah didakwa buat 3 court section di Kuching. Si Datuk kebumu antara 19 hingga 44 tahun ditan ke buat ops pusat merah serta didakwa ngenak section 130V bracket 1 penal code. Sidak itu didawanya di kaban geng 24 Hung Hung antara bulan 12 tahun 2021 ngagai bulan 4 tu tadi buat sebengkah ladang sawit kampung Cina Dayak di Sematan Lundu. Nadai Jaku ngaku dirikut ke laban kesnya ditetap kari baruh bidang kuasa Kot Tinggi senipat engau penyalah hari baruh akta penyalah perkara penglikun langkah-langkah khas 2012. Semua sidak ke dituduh tu sama didawa kediri-kediri buat Mua Hakim Iris Awin John, Noisha Muhammad Jafar ngau Musli Abdul Hamid lalu nak dikemenar ke dijamin. Pengawak Nawa sidaknya dipercayai ke Sapit Pendawa Raya Syafiq Kasim, Gau Mariam Jamilah Abdul Manaf diminta timpuh sebulan dur kes tu disebut baru ngambil ke kes dipindah ke ngagai Kot Tinggi. Dan yang kaum sikuk ke dituduh semua sidak kebukainya dihari ke lawyer Hani Riani Boni, Patrick Boon, Rob Lee, Daniel Ling, Gau Datuk Shankaram Asnani. Bala pengajar sudah dipinta semampai ransing landiak serta sediaan lebak kediri ngau pemansang dunia pelajar kemajak mar ditangguh. Presiden Gerempuang Pengajar Bumi Putera Sarawak, Zulkifli Sibli, madah kepala pengajar patut ngulih ke pengelandiak guna teknologi peminta tiru AI, alai nentu ke sistem kedikena ngirik penemunya semampai relevan serta bisimpas buat dunia digital kemayar itu. Pengelandiak ngenak teknologi baru dekang mudah ke sidak ngereja pengawak serta ngangkat ke pemandah pengawak belajar dalam kelas. Bala pengajar di Sarawak Megak patut semampai cakah serta ngemuan tinjau ke jauh dikenam rehasil pengawak ke menyana ngagai balan miak lebih agik lebuah sidak ke petapik ngau pemar dunia pelajar. Ia maksud ke jakut tu ngagai RTM di Kuching. Direktur UPS Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris, bisim rambu dikenumbuh ke Anugerah Industri JKR Sarawak. Tidak ditagak ke ngagai Balan Miah Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Tuk dikenyadi kejalai dikenang ngangkat ke pemansang pengelandiak, pemujur pelajar serta ngirik sidak tuk ngau penelebak buat bidang engineering, infrastructure ngau teknologi. Perkara tu dipansut ke lebuh ia kenemuai merebasa ngagai UNIMAS, Kota Semarahan. Pengawak Datuk Dr. Kasidi kenyadi Profesor Anjung Nimas Megak boleh ngangkat ke JKR Sarawak jadi pelasar ke pemadu mana nur ngatur pansiak di berpelasar ke utai ke diguna industri. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Galih ngagai riput leka Awam Kaunsel Negeri Sarawak. Jalai kebun ngau pemansang infrastruktur dagang temuai dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datuk patut ditambah lalu tu perambu ke bisa dibantai ke kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Sitaknya dia tu dah disedia ke ngau kira 85% rangkaian jalai alun tajapan sekedar ndurnya patut balat agik diperundiangka. Sekedar indur ke patut ditambah ke ngau jalai kebun ianya Kuala Bandang, Kampung Sungai Limau, Langgir dalam zon Sampadi serta Kampung Sebat Dayak ngau Kampung Sirok dalam zon Sematan. Perintah Megak udah dipinta berunding ke pengawak tinggal mansang ke marina dunyangkai ke perau serta palan dur makai ngau ngirup ngimbai jematan batang rembungan. Ia Megak bisa mantai ke perambu tinggal asuh pengawak ngagak jalan ngimbai tebing tasik hari sematan ke Teluk Melano dipasuk ke dalam langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Kelimpah harinya ia ngarap ke mayu hagit tiang telecommunication dekat didiri ke di Tanjung Datu. Berbangunnya model pengatur tanah bakar Fekra patut diserenih baru ngambil keuntung ke uliah kompeninya Megak sama uliah di boleh nambah kaget penatai pemisik rakyat di menua pesisir. Azizul Anwar Adnan madah keraban orang tim masuk skim Fekra di Sarawak madah ke dividen ke diterima sidak cukup miet. Sekedari kebuah hutai tu nyadi, ianya ketegak putung buat utang kenang mansang ke projek laban mayuh projek Fekra di Sarawak dan agak buat peringkat domaya baru ungkus pemansang ladang ti cukup besar. Tegal ke Bukai ianya projek kendak besar serta ngacir teng ujung ke ungkus bab perkara pengangkut ngau sistem entali air emar diatur. Lebih 75,000 pun kopi Liberica diatur bisa ditanam dalam sitak Kaunsel Negeri Serembu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Serembu, Miro Simo, madah ke industrinya boleh jadi ke pun penatai pemisik baru ke Mensia Mayuh di Teringgus, Krukung, Ngau Gumbang. Kelimpah hari itu dah lama ada orang bertanam ke kopi, tanah ngau gayari buat sitaknya megak. Boleh ngeluar ke hasil kopi leberika ke mana serta bisirga. Jam ke dia tu mayuh orang ke berkebun mit, udah belabuh nguyang gagai pengawak nanam kopi, setipat ngau peminta ke majak nambah ke hasil kopi hari menua tumpu. Sedaknya berguna ke mayu agi sukung, kelebih agi hari sukut baja subsidi, dikena nambah ke hasil utai tanam gau penatai pemisik dalam timpuh kepanjai. Pengawak tim masang lampu jalai LED udah diastuh di kerembai ke serata miri gau Sarawak dikena ngelimat karan serta mansang ke mengeri pintar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pujut, Adam Yi Siu Sang, madaka turtuk boleh nyawup ngelimat kira 50% hari kuasa karan, nanti dibanding ke ngau atur ke nguna lampu konvensional. Aturnya mega boleh nyawup orang medak ngau terang agik serta boleh nyaga penglikun orang mayu. Ya madah ke infrastruktur ngau peringkat guna mesin mayu di Pujut, patut digagak manah ke agik, laban orang ke diau bandurnya mega udah majak nambah. Jalai nurnya berguna ke jalai sistem parit ngau genturo rumah di mana lagi. Klinik pengerai Tanjung Bijat di Sri Aman patut digagak mana lagi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Bergunan, Datuk Muang Dagang, madah ke infrastruktur ngau peringkat guna buat klinik kebumur 46 tahunnya udah majak endak mana. Kliniknya megak nada ambulans dikena nganjung orang ti sakit ngagai Spital Sri Aman ti semak kes penusah ngenyit bisa nyadi, tau ke nanti orangnya patut diperubat ke ngau sili agi. Klinik pengerai Tanjung Bijat tu dipercalai ke 11 siku staf serta bertuai ke siku dutur. Ninti ambulan kliniknya nerima nyentuk ke 700 siku orang ke data berubat, ianya orang ngeri 67 buah rumah panjai ngau genturung pendiau di Grand Stubin. Kelimpah hari ini nyedia ke perubat asas, kliniknya megak bisa berubat ke bangsa penyakit kendak berampit, nyaga pengerai indai ngewana, serta nyedia ke servis ke pengerai rundian. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sakofa dekat nyadi ke tunjang infrastruktur telecommunication di Sarawak. Ombudsman Sarawak bisa nerima 67 sebana, tiba kaul ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi di Tusun Nur Alkila Arbain, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun padazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Sarito 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobini ya Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikena ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadi ya Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai nang dikena ngerami bala kaban Kunsil Negeri adun engkau megak bala pemesai kebukai serta megak Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuh ya nang dikena ngerapit ke kawal menegap ke penemu bak ngatur pengawak pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
6: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berundian kepalan kemana-mana tahu nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia kengemuan macam cerita lama. Nuan oleh medak pemanah rampak menua. Ai buang tianyo trust. Serta ngemayu macam uti tumbuh. Taman negara lampir. Ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik. Mandi. Mentasi kecukupan rampak. Baketusan. Bungai. Tanah selera. Tanyo batu. Semila jauh. Serta mayu lagi. Melalui penatai nuan. Taman tumbina mega nganti penatai nuan. Ngau ulah main macam jelu-jelu siga. Baka mayas. Rimbau. Menang, burung, serta jelu-jelu sikap kebukai. Agi mengepalan kemana tau ditapat ke. Bakal ugan bunut, sitik danau ke pengadu besar. Museum Sains Petroleum, merinepak. Pala nebu beli kutai ke cukup mana. Taman nung lantang kati, serta rumah nubu malam, ngebayal di cukup murah. Semua tau, bisik dipilih menua miri, ngau bintu lu. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke

0: hari artis PBB yang pagi tu beli dengan kuat tim tu nyalai ya kita dekat terus sabgu lain gau insin kibung ya kebisi ngelawak sitik pengawak ke benua diatur di Sri Aman jam ke diatur. Selamat pagi Zain.
1: Halo, selamat pagi Melati. Nak berita pagi tu.
0: Berita dari Empu mana? Dek tumu pagi tu ne?
1: Ya, tumu sama tuan. Tumu nang kuku apa gitu ngerak orang ke lelemau dan di ujung minggu tu ne?
0: Ya, sikit amat. Adanya nebah orang lagu gawai kita ne? Ngecak ke orang ngeriang mana?
1: Ya, ya ne. Lepas nanti udah lagu gawai tu. Amat tak? Bute tu buah jaga apa ternyata apa? Apa negeri itu? Pasti udah, datang di rumah makan lah.
0: Ya, aku lebih lagi di perambu pengawak berumah panjai berserimbai ngawari gawai itu udah di namanya udah ditemu kita ini.
1: Aku aktiviti kita kaget makan lah.
0: Oke, okay. Lalu terus ngawari berita tuan?
1: Oke, jadi ya terima kasih yang kedua anda Melati Pak Waipam Kucing lebih yang kembali sama pagi agak yang nuan Pak Konti dia ngau sama pagi bukan ke ya semua peningat ke benar-benar ke Waipam bawa pengerak pagi ya kita ke pagi tu ne. Jadi pagi tu aku kebenar ya udah datai Pak Bini Stadium di Sri Aman itu kenyari pukul 6.45 minit pagi tu tadi ne. Laban pagi tu menyik selalu digerah kita Pak Radio saritoknya hari ke cukup ya besar reti kerja yang kami ke dia di Sri Aman itu 8 pagi itu dia diatur program niti tahun peringkat Sri Aman 2026 lalu pihak Mega program niti tahun itu sama di Gulo lalu pihak Mega ia kesama ngau ba pengerami itu ianya yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis ianya sapi menteri pelajar inovasi ngau pemansar pengelolaan di Sarawak lalu ia disempulang ke yang berbahagia Datin Simba Nalang jadi sewa itu tadi datai ba mini stadium tu kira ya pukul 7 pagi itu tadi ya jadi sama datai mega pagi itu ianya yang berhormat Dato' Sri Doris Sophia Brody ianya kaban parlimen Sri Aman lalu pihak mega sama datai ianya yang berhormat Dato' Muang Dagang kaban kaunsel negeri Bukit Bangunan lemparinya mega tua-tua raba bangsa ke bisik di Sri Aman itu lebih lagi temenggoang linen ngau bala kaunselor bala pengulu kapitan sama-sama sampal datai Pak Mini Stadium jam ke dia tu ya jadi kita berarti ke pengurami atau ke program niti daun Sri Aman tu nanti niti ke komiti pengatur program tu niti daun tu kedua kali sudah diatur di Sri Aman itu lalu kecubah ya subak kalau diatur bak tahun 2023 jadi artinya tahun tu 2026 tahun ti kedua ya lalu pihak mega tahun tu majlis daerah Sri Aman sudah mega dipadukannya di komiti pengatur program maniti daun gawai daya Sri Aman 2026 lalu nanti kita berhati ke pemayang hurang ke ngau ba program tu pagi tu nang penuh ba mini stadium tu sidak tu tadi ngari ke agensi perintah pihak mega ngari ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah nematuh sekolah ngau NGO ke bisik di Sri Aman itu ya lalu kita merek taniah lah ngagai komiti pengatur program niti daun Sri Aman 2026 tak di pedak maya tubuh tu nak yang tu nama tu kurang hari 2000 itu kami ke sama Pak Mini Stadium jam kerja tu ne. Jadi pagi tu tadi pengawal dipun ke ngau pengawal Miriam kalau pengawal Miriam pagi tadi bertuai ke Bujang Berani kita pegawai waran satu nya kaunselor Beliang lalu nangkan ke Miriam tu nyangka tidak tu lagi dekat dilepas ke ya 8 jam kerja tu nya kami sebuat ke ditoknya benung ninga ke Jakob hari nama tu tadi tuai komiti pengatur niti daun Sri Aman 2026 ya. Jadi awal kepala peninga kita itu sama nemu tu tadi sidak ke pejalai laluan sidak ke ngau niti daun tu berengkah hari mini stadium di tu ne udahnya mansa Sarawak Energy terus sampai waterfront Sri Aman udahnya tadi mansa bulatan Acang burung Acang udahnya pulai ngagai Masak tandang sari lalu ngelingik sekedar pasar siaman itu ne. Jadi kita ngarapkan Mesir Mayu lebih lagi kita ke tengah ke jalan luarnya tadi sama berjiman lalu titiah ke meh atur yang sudah ditetapkan sidak polis trafik ya ke bisik ngantik bas kita jalai laluan sidak ke ngau bak program itu ne. Jadi ya pagi itu lagi mereka tu melatih pihak mereka peningan mayu sekedar anugerah mereka dekat di break ngagai ya bala kontijen ya ke bisik ngau ba program di daun tu kecuba yang lagi bisik dekat di break anugerah kontijen berpakaian terbaik lalu pihak mereka anugerah banner ne paling kreatif lalu pihak mereka ya ketiga anugerah kostum atau ke ngepan ke pemadu yang mana tu dekat di break ngagai individu. Lalu hari utai ke diperhati ke Tok Tarik Mayu ke program-program ke bukai ke dekat diatur berserimai dengan Niti Dawon tu ambil ke bandiang Tok Tarik Melati aku medak batas mentas berbesai prayas di setia ke komiti pengatur rapan bisa cabut tiket bernasir ne. Aku tu panampit ke ada break ada tiket bernasir pagi tu jadi Melati pelabak aku yang suka ke sempat dikunci ke aku kelebih lagi bak program Niti Dawon Sri Aman 2026. Jadi ya sekali lagi mereka tapi puji ngaga ya komiti pengatur pengrami to ne. Lalu malam tadi to mati aku nak sempat ke atenya to malam tadi pan bisi pengrami diatur Pak Minister Diam Siaman ianya pengrami dol berjadi ke bazar gawai daya peringkat Siaman 2026 lalu pengrami to malam tadi mujur mereka di penyadi kai berhormat Dato' Francis Sahardian Hollis nya sapi menteri pelajar innovation nya pemansam pengelandia Sarawak ne. Jadi ngakai kita ke dia di bagaimana Siaman itu ngarap ke kita nya sama datang ngakai bazar gawai daya Siaman laban mayu macam program diatur bersimai ngau pengrami to ne. Pengawal berjual, jadi pemayuh booth orang ke berjual di Tok bisa 70 itik booth. Lalu pihak mereka bazar gawai daya tu berengkah diatur kemari 15 hari bulan yang tu akan agai 25 hari bulan 2026 ne. Jadi muak kemalam macam program-program bukai ke ngerinduk kati lebih lagi pak pengawal pemerintah ngau pekit-pekit dekat diatur bak mini stadium di Tok ne. Jadi nyak aku kenang lansas ke dari pengawal ke dia tu berserima dengan pengalami kawai daya peringkat Siaman 2026. Jadi terima kasih yang kainuan Pak YFM Kucing lalu terima kasih mega lepas beri peluang agak kami Pak YFM Siaman tu tahu ke Pak Bagi Muna Siaman berkongsi.